0: kepolisian, penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprindik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
0: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
2: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
1: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
4: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
5: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
4: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
6: Pajak
4: reklame meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
5: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
5: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
8: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
7: Yang sudah ada itu sudah lama itu, Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun di rencanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
8: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau RAPERDA hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi RAPERDA ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, RAPERDA hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
9: Rancangan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi.
8: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: laporan khusus.
11: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
12: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arifakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
11: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
12: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
13: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas. Undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu, nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
14: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak, ya, posisi jabatannya ya.
13: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
12: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Pensiun, ya udah dibolehin itu misalnya. Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
15: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
10: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo. Hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakhrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang. Bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming dan juga aplikasi RRI Digital ya. Kita kembali pendengar setelah tadi informasi dari dalam dan luar negeri kami hadirkan bersama Pro 3 ya. Dan untuk kali ini saya juga masih ajak Anda silakan bergabung bersama kami memberikan informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing ya. Dan saya akan ajak Anda dulu pendengar memberikan informasi terkait dengan arus lalu lintas dalam live traffic ya. Kita jalan-jalan ke wilayah Polresta Pati pendengar bersama Kak Urbin Op Satlantas Polresta Pati Ibtu Muslimin yang sudah tersambung di ujung telepon. Pak Muslimin, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas, selamat pagi juga untuk RRI Semarang.
0: Iya baik, Pak Muslimin, jam berangkat kantor hari Jumat di bulan Juli terakhir ini, pantauannya seperti apa?
1: Oke Mas, dapat kami laporkan dari Pati, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini relatif lancar, meskipun cukup ramai karena memang pada saat jam-jam keberangkatan kantor, jam sekolah memang cukup padat, namun situasinya masih aman, terkendali. Kemudian dapat kami informasikan juga bahwa pada saat ini di Pantura Pati, khususnya ruas jalan antara Pati Juwana sedang ada perbaikan jalan berupa rigid atau beton. Namun demikian sampai saat ini masih aman terkendali, jadi masih lancar.
0: Baik, ada perbaikan jalan di salah satu ruas begitu ya. Tapi kalau biasanya titik trouble spot yang ada di wilayah Pati ini mungkin bisa digambarkan kepada pendengar di daerah mana saja ini Pak Muslimin?
1: Ya, jadi kalau secara umum sebetulnya Pati aman, tidak ada trouble spot. Namun demikian karena saat ini ada perbaikan jalan, jadi perlu diantisipasi ketika jam-jam padat. Itu antisipasi saja, barangkali ada antrian. Hanya saat ini pekerjaan belum terlalu banyak, okay. Jadi baru berjalan kira-kira 3 hari sehingga dampaknya belum terlalu terasa, khususnya terkait dengan kepadatan arus lalu lintas. Jadi masih kondusif saat ini Mas.
0: Yeah, baik, tapi nanti sudah ada gambaran untuk mekanisme apakah ada kontraflow atau bagaimana ini dari Satlantas ini Pak Muslimin?
1: Ya, kami sudah koordinasi dengan pihak pelaksana metode pekerjaan untuk dibuat sedemikian rupa. Jadi yang biasanya dibuat dua segmen, lajur kiri dikerjakan, kemudian lajur kanan dipergunakan arus lalu lintas yang ini akan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Ini kami minta kepada pihak pelaksana dibuat empat segmen. Jadi satu ruas jalan itu satu segmen dikerjakan dulu paling kiri, kemudian tiga segmen masih bisa dipakai arus lalu lintas. Kemudian segmen yang kedua sebelah kanannya, segmen ketiga dan empat masih dipakai untuk arus lalu lintas, termasuk segmen satu yang sudah rigid dan cukup umur. Dan begitu seterusnya, ini kami lakukan supaya arus lalu lintas tidak dilakukan buka tutup, tapi tetap bisa berjalan dua arah, seperti okay. itu Mas.
0: Baik, terakhir Pak Muslimin, himbauannya untuk pengguna jalan ini, mungkin yang pagi atau sore nanti melintas di wilayah Pati, himbauannya seperti apa? Silakan Pak Muslimin.
1: Ya tetap, yang pertama tetap patuhi aturan lalu lintas, jaga kecepatan, kemudian apabila di lokasi perbaikan jalan ada antrian, mohon bersabar, jangan ambil lajur kanan karena itu akan memperparah kepadatan arus lalu lintas. Jadi tetap bersabar dan patuhi aturan lalu lintas agar perjalanan lebih nyaman dan selamat sampai tujuan.
0: Itu saja Mas. Baik Pak Muslimin, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan, selamat melanjutkan tugas kembali, sukses, sehat selalu, selamat pagi, salam presisi Pak Muslimin.
1: Terima kasih, salam presisi, selamat pagi.
0: Baik, demikian tadi pendengar untuk informasi dalam live traffic ya bersama Kak Urbin Op Satlantas Polresta Pati Ibtu Muslimin yang sedang bertugas.

0: Eta, helm kamu mana? Kita mau berangkat sekarang loh.
1: Alah deket doang kak, lagi males make, berat-berat ah. Lagian kan kita nyetirnya pelan-pelan.
0: Masalahnya bukan jauh atau deket. Kecelakaan tuh gak nanya dulu, kamu mau jatuh di jarak deket atau jauh?
1: Ya, tiap hari juga kayak gini aman-aman aja kok.
0: Iya, sampai hari ini, tapi kalau lagi apes, kepala kamu cuma satu doang.
1: Aduh, hampir aja.
0: Nah, itu baru contoh kecil. Belum lampu merah, suka kamu terobos. Kalau kamu gak sayang diri sendiri, minimal jangan nyusahin orang lain deh.

31 Juli berdengar, besok sudah masuk ke bulan Agustus ya, 1 Agustus, dan di 1 Agustus itu diperingati sebagai Hari Kanker Paru Sedunia ya. Dan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan bersama Puskesmas Nyon Tansari, pendengar, ini mengintensifkan edukasi dan screening kesehatan melalui layanan jemput bola ya. Jadi langkah ini dilakukan untuk mempercepat deteksi dini kanker paru sekaligus penyakit paru menular seperti tuberkulosis TBC dan berbagai faktor risiko kesehatan lainnya, pendengar. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Dr. Dita Ratnasuli, Kamis 30 Juli ya, mengungkapkan pemeriksaan kanker paru kini dikolaborasikan dengan program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG yang dilaksanakan setiap tahun ya. Tapi pendengar, capaian screening di Kota Pekalongan masih jauh dari target ya. Dari sasaran sekitar 62 ribu warga yang ditetapkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hingga pertengahan 2026 ini baru sekitar 15 ribu orang yang telah menjalani screening ya. Nah, ini tentu masih menjadi PR yang harus dikerjakan bersama, pendengar. Coba deh, nanti kita akan bincangkan ya dalam dialog Semarang Menyapa terkait dengan Hari Kanker Paru Sedunia besok, pendengar, mewaspadai faktor risiko dan cegah sejak dini ya.

0: Prosatu.
1: Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Jawa Tengah dukung putusan Mahkamah Konstitusi MK bahwa anggaran program makan bergizi gratis atau MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. MK melalui putusan di hari Kamis lalu pendengar menegaskan anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN tahun anggaran 2028. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah rencananya mulai tahun 2027 menyisihkan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2029. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno di Semarang Kamis mengatakan pembentukan dana cadangan itu merupakan mekanisme yang diatur dalam regulasi untuk mengantisipasi besarnya kebutuhan pembiayaan pilkada.

0: darah orang itu isinya racun semua.
1: Aku kan sudah bilang, Mas, orang yang itu sukanya ngerokok dan ngevape juga. Udah pasti darahnya penuh nikotin dan tar. Pasti paru-parunya juga remuk, apalagi ginjal dan jantungnya.
0: Iya, Dek.
1: Orang seperti itu sudah tinggal tunggu waktunya aja. Malah kamu kikit juga, Mas. Hei manusia, kami nyamuk aja kapok hisap darahmu yang beracun. Apalagi tubuhmu, itu isinya racun semua. Saatnya berubah ke gaya hidup yang sehat. Tinggalkan racunmu, bersihkan paru-parumu, jangan sampai terkena kanker paru.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Digital. Bagi Anda yang terus bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Agil masih temani Anda ya untuk Semarang pagi ini, pendengar, sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi, lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk hari terakhir di bulan Juli ini ya. Tepatnya hari Jumat 31 Juli 2026, pendengar. Tadi kita juga sudah simak informasi dari Kota Pekalongan, pendengar, di mana Dinas Kesehatan Kota Pekalongan bersama Puskesmas ya ini mengintensifkan edukasi dan juga screening kesehatan melalui layanan jemput bola. Ini untuk apa? Untuk memperingati besok, pendengar, 1 Agustus sebagai Hari Kanker Paru Sedunia ya. Tapi ternyata capaian screening di Kota Pekalongan ini masih jauh dari target, pendengar. Sasarannya 62.000 warga yang ditetapkan oleh Pemprov Jateng. Hingga pertengahan 2026 ini baru sekitar 15.000. Dari 62.000, baru 15.000 yang menjalani screening. Pendengar, ini tentu masih menjadi tantangan ya. Dan kita akan coba bincangkan pada Dialog Semarang Menyapa edisi Jumat ini, pendengar. Jelang Hari Kanker Paru Sedunia, waspadai faktor risiko dan juga cegah sejak dini ya. Saya berkesempatan berbincang bersama dokter spesialis paru, pulmonologi dan kedokteran respirasi, pendengar, Sekretaris ID Cabang Kota Semarang ya, Dokter Prihatin Iman Nugroho Mkes SPP, pendengar, ya sudah tersambung di ujung telepon. Saya akan coba sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi, Dokter Nugroho.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar, Dok?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini terima kasih, Dokter, sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang bersama pendengar Pro 1 untuk pagi hari ini. Dan nanti Anda silakan juga bisa bergabung, pendengar. Boleh ya, line telepon kami buka 02483166686, berkirim pesan lewat WhatsApp 081666686 ya. Dokter Nugroho, kalau kita lihat kondisinya sekarang nampaknya masih menjadi PR begitu ya. Tapi dengan adanya peringatan besok di tanggal 1 Agustus sebagai Hari Kanker Paru Sedunia, sebenarnya beban kasus kanker paru baik secara global maupun di Indonesia atau nanti mengkerucut juga ke Jawa Tengah ini, kondisinya seperti apa sih, Dr. Nugroho, kalau melihatnya?
1: Ya, jadi memang untuk kasus kanker paru itu merupakan salah satu kasus kanker yang termasuk yang terbesar ya. Kalau kita mengacu dengan angka global, dia merupakan salah satu kanker paru penyebab kematian ya, nomor satu, dengan sekitar kurang lebih 2,5 juta kasus baru, dengan jumlah kasus kematian sampai di angka 1,8 juta kematian tiap tahun. Tentu saja ini menjadi salah satu beban penyakit yang cukup tinggi untuk proses penegakan diagnosis sampai dengan penanganan tata laksana pengobatannya. Sedang di Indonesia ini juga cukup tinggi ya. Kebanyakan pasien kanker paru itu diderita oleh laki-laki dengan perkiraan sekitar 40.000 kasus baru.
0: Baik. Ini menarik. Kalau tadi disampaikan laki-laki ini menjadi penyumbang terbanyak. Kenapa, Dokter? Apakah memang kebiasaan atau bagaimana sampai datanya mengatakan laki-laki ini lebih cenderung rentan terhadap kanker paru ini, Dokter?
1: Ya, jadi memang tidak lepas dari faktor-faktor risiko yang dimiliki baik oleh orang tersebut, secara genetik maupun faktor risiko akibat pola hidup maupun paparan-paparan yang diterima oleh orang tersebut, dalam hal ini untuk laki-laki.
0: Untuk faktor genetik terlebih dahulu deh, Dokter, pasti pendengar juga penasaran, ini maksudnya seperti apa, gambarnya seperti apa, terus juga nanti faktor di luar itu, ini bagaimana sebenarnya kanker paru bisa menjadi salah satu penyakit yang mematikan juga ini di dunia, Dokter?
1: Ya, jadi pada orang-orang atau mohon keluarga yang ada riwayat kanker apapun itu ya, kanker apapun itu pada hierarki keluarga atau pohon keluarga di bawahnya, dia memiliki faktor risiko untuk munculnya atau terjadinya kanker yang lain. Itu misalnya dari kakek nenek, kemudian bapak ibu dan segala dan seterusnya.
0: Yeah.
1: Ketika memang ada riwayat faktor risiko kanker, tentunya secara pohon keluarganya itu akan memiliki risiko terjadinya kanker yang lebih besar dibandingkan dengan secara genetik dia tidak memiliki faktor risiko itu. Itu yang pertama. Jadi istilahnya punya bakat dulu lah gitu ya. Kemudian yang kedua, bakat itu bisa muncul atau bisa kemudian manifest ketika ada faktor-faktor risiko yang juga menyebabkan bakat tersebut akhirnya jadi muncul. Misalnya apa? Misalnya pola hidup. Pola hidup ini terkait dengan misalnya merokok, vape, atau apapun itu. Kemudian paparan-paparan yang gas atau paparan-paparan udara yang toksik atau yang beracun yang mungkin dialami oleh orang tersebut, baik itu terkait dengan pekerjaan, terkait dengan aktivitas atau apapun. Misalnya untuk pekerja tambang, pekerja di area-area yang terpapar dengan bahan-bahan udara atau bahan-bahan yang berpotensi untuk menimbulkan terjadinya kanker, itu juga akan meningkatkan risiko tersebut menjadi manifestasi sebagai kasus kanker.
0: Baik. Jadi selain tadi genetik di mana lebih rentan, ditambah dengan apa yang dikonsumsi atau terpapar dalam pekerjaan ini, ternyata bisa berpengaruh juga ya dokter, untuk bisa membuat kanker paru ini ketrigger atau muncul begitu ya. Oke, ini nampaknya sudah ada yang bergabung lewat teleponnya Pro 1. Saya akan coba angkat terlebih dahulu dokter Nugroho ya. Ada Pak Suyarto di Semarang ini. Pak Yarto, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Aki.
0: Baik, Pak Yarto, silakan.
2: Selamat pagi, Pak Dokter.
1: Selamat pagi, Pak Yarto.
2: Iya, tadi ada beberapa yang sedikit catat, Bapak, bahwa sesuai dengan topik tadi, tanggal 1 Agustus kan peringatan hari bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kanker paru-paru, ya, Pak, yang termasuk sebagai pengetahuan tentang penyakit itu. Namun di sisi lain, Bapak, kalau kita melihat yang mengganggu serta mengancam kesehatan kita, bahwa penyakit kanker paru merupakan penyakit yang tidak menular katanya, ini yang saya pernah dengar gitu, Pak Ji. Nah, bagaimana cara mengatasi dan tindakan pencegahan yang bagaimana, Bapak? Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Suyarto di Semarang ya. Ini katanya tidak menular, benarkah atau tidak? Terus bagaimana masyarakat ini bisa mengatasi agar tidak terkena kanker paru ini? Dokter, silakan ditanggapi terlebih dahulu.
1: Ya, jadi memang benar bahwa kasus kanker, kanker apapun itu, termasuk kanker paru, itu bukan merupakan penyakit menular. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk mengatasi atau mencegah? Tentu saja ada beberapa hal yang memang harus dipertimbangkan. Apalagi bila seseorang itu memang sudah memiliki bakat atau dari genetiknya berpotensi memiliki riwayat keluarga yang ada risiko kankernya. Di antaranya yang pertama tentu saja menjalankan pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat itu tentu saja tidak menghindari paparan-paparan bahan-bahan yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya kanker paru itu sendiri. Kemudian juga menjaga pola makan, menghindari makanan-makanan instan secara terus-menerus. ya mungkin satu apa namanya, kadang-kadang kalau kita mengkonsumsi makanan instan oke-oke saja sih, masih boleh-boleh saja, tapi bukan merupakan menjadi pola yang dikonsumsi secara kontinu dalam jangka waktu lama. Kemudian juga aktivitas sehat yang lain, misalnya melakukan olahraga, itu juga akan membantu dalam upaya meningkatkan kemampuan dari daya tahan tubuh kita dalam upaya mengeliminasi hal-hal yang patologis. Kemudian yang lain, kecukupan dalam melakukan istirahat tentunya ya. Jadi ketika istirahat kita cukup baik, kemudian pola hidupnya baik, kemudian makan yang dikonsumsi baik, serta menghindari potensi-potensi paparan yang bisa meningkatkan risiko terjadinya kanker paru, paling tidak akan mengurangi potensi-potensi risiko tersebut.
0: Oke, baik. Jadi seperti itu ya, tadi Pak Yarto dan juga pendengar yang lain juga harus paham ini bagaimana kita bisa menjaga diri kita agar lebih aware lagi ya terkait dengan kanker paru sedunia ini. Baik, terima kasih Pak Yarto yang sudah bergabung lewat teleponnya Pro 1. Kami ingatkan kembali pendengar, ada boleh bergabung ya lewat line telepon atau berkirim pesan lewat WhatsApp. Telepon WhatsApp juga bisa 081 66 66 86 ya. Dr. Nugroho, kalau yang saya baca, saya juga sempat membaca itu, katanya memang banyak kasus ditemukan saat sudah memasuki stadium lanjut, dan kondisi ini terjadi karena gejala awal yang sering diabaikan. Nah ini sebenarnya bagaimana dokter, apakah tahap awal gejala kanker paru ini sering tidak disadari, tanda-tandanya ini seperti apa yang sebaiknya tidak diabaikan, dan kapan juga seseorang perlu segera memeriksakan diri ini dokter?
1: Baik Mas Akil, jadi memang kita tidak bisa menyalahkan masyarakat begitu ya, artinya begini, pada masyarakat dengan tingkat pendapatan dan tingkat pengetahuan yang cukup tinggi, pemeriksaan medical check up atau pemeriksaan secara berkala itu menjadi salah satu aktivitas yang mereka akan lakukan, karena ketersediaan pembiayaan, ketersediaan biaya maupun pemahaman dari masyarakat tersebut, sehingga masyarakat secara berkala akan melakukan pemeriksaan medical check up. Nah, medical check up itu paling tidak akan sangat membantu dalam proses deteksi dini adanya permasalahan-permasalahan kesehatan, termasuk diantaranya kecurigaan adanya potensi kanker paru. Nah, di masyarakat kita saat ini secara faktualnya itu secara pembiayaan maupun dari sisi pemahaman itu belum pada tahap tersebut. Sehingga karena kebutuhan primernya masih menjadi prioritas. Sehingga mekanisme-mekanisme deteksi dini atau medical check up itu bukan menjadi atau belum menjadi salah satu aktivitas prioritas. Nah, kemudian yang kedua, ada beberapa masyarakat itu memang masih kadang-kadang tidak terlalu mempermasalahkan ketika ada muncul gejala-gejala yang dialami. Kadang-kadang menganggap ini sebagai gejala-gejala biasa yang belum sampai mengganggu kualitas pekerjaan maupun kualitas hidupnya. Misalnya pada kasus-kasus kanker paru yang perlu diantisipasi atau di waspadai misalnya gejala-gejala yang muncul adanya batuk lama. Mm-hmm. Kemudian kadang batuk itu bisa disertai dengan batuk darah. Kemudian kemudian yang lainnya misalnya adanya penurunan berat badan. Ya. Kemudian juga bisa juga ditemukan misalnya keluhan-keluhan sesak. Nah, beberapa gejala-gejala ini kadang-kadang masyarakat ketika masih mampu melakukan pekerjaan dan aktivitasnya, mereka cukup membeli obat-obatan untuk mencoba mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami tersebut.
0: Oke.
1: Okay. Ya, sehingga kemudian mereka akan masuk di area pemeriksaan medis ketika keluhan-keluhan itu berlanjut dan tidak kunjung membaik.
0: Gitu.
1: Nah, hal-hal itu yang kadang-kadang kemudian menjadikan kanker paru di Indonesia itu ditemukan seringkali di tahap-tahap atau di saat stadiumnya sudah lanjut.
0: Oke, baik. Tapi dokter, sebenarnya kalau semisal masyarakat ini sudah sadar begitu ya akan pentingnya deteksi dini, apakah peluang keberhasilan pengobatan kanker paru itu jauh lebih maksimal atau bagaimana ini, dokter?
1: Ya, jadi ketika kita menemukan kasus kanker paru secara lebih dini, tentu saja potensi untuk peningkatan kualitas hidup dan potensi proses penanganannya akan menjadi lebih baik dibandingkan ketika sudah masuk pada stadium lanjut. Jadi kalau misalnya di stadium yang menjadi panduan biasanya itu namanya stadium 2B sampai dengan stadium lanjut. Kalau sebelum di stadium 2B pastinya potensinya untuk proses pengobatannya akan lebih baik dibandingkan ketika sudah fase di atas 2B. Sebelum 2B itu masih bisa dilakukan tindakan operatif, bisa juga dilakukan tindakan-tindakan yang sifatnya non-invasif lain. Non-invasif itu misalnya dengan pengobatan. Sedangkan ketika sudah memasuki stadium di atas 2B, biasanya tindakan-tindakan yang dilakukan meliputi upaya-upaya kemoterapi, radioterapi, dan seterusnya. Dan ini memang tingkat potensi kualitas hidup maupun potensi penanganan jadi lebih kompleks dan lebih berat.
0: Baik. Jadi memang ini PR yang masih harus dikerjakan, bagaimana masyarakat bisa mulai sadar begitu ya dokter, untuk bisa segera melakukan deteksi dini biar memang nanti tingkatannya tidak naik begitu ya, dan penanganannya seperti yang dokter sampaikan tadi bisa langsung gercep gitu ya untuk dijalankan. Baik dokter, kita jeda 1 menit terlebih dahulu ya, nanti kita akan sambung kembali. Dan pendengar Pro 1, kami ingatkan ya, silakan bergabung untuk Hari Kanker Paru Sedunia 1 Agustus ya. Waspadai faktor resiko dan cegah sejak dini bersama Dr. Nugroho. Telepon 02483166686, berkirim pesan lewat WhatsApp 081666686. Kami akan kembali setelah beberapa pesan yang satu ini pendengar, jadi jangan kemana-mana.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang, kami sambung kembali ya untuk dialog Semarang Menyapa pagi ini bersama Dr. Nugroho ya. Dokter, ini sudah ada yang bergabung lewat WhatsApp-nya Pro 1. Saya akan coba sapa terlebih dahulu, ada Bu Cinta di Semarang ya. Selamat pagi dokter, izin bertanya, spesifikasi seperti apa jika kanker paru itu bisa berakibat fatal, yaitu mematikan bagi penderitanya? Bisa ditanggapi terlebih dahulu ini, dokter.
1: Ya, jadi memang kanker paru itu salah satu kanker yang sifatnya sangat progresif, yang lebih progresif dibandingkan kanker-kanker yang lain, misalnya kanker payudara, kanker mulut rahim, dan lain-lain. Kanker paru ini lebih progresif, artinya perkembangannya dia sangat cepat, sehingga risiko dan potensi pada situasi yang lebih buruk juga ini lebih cepat. Nah, terkait dengan apa namanya, gejala-gejala yang biasanya akan sering muncul, tadi seperti saya sampaikan, ada batuk lama, kemudian batuk bisa disertai dengan munculnya batuk darah, kemudian juga bisa muncul juga keluhan sesak, nyeri dada, dan juga biasanya akan diikuti dengan penurunan nafsu makan maupun penurunan berat badan. Nah, ini memang ada beberapa kasus yang lain yang juga mungkin hampir sama keluhan-keluhannya seperti ini, sehingga ketika ada keluhan seperti ini memang perlu dibawa ke layanan kesehatan, dalam hal ini ke dokter, untuk memastikan, mengidentifikasi apakah keluhan-keluhan ini mengarah ke kanker paru ataukah mengarah pada kasus-kasus atau penyakit yang lain.
0: Oke, baik. Dari Bu Cinta, terima kasih banyak. Saya geser lagi, kali ini ada Pak Taufik di Telogosari. Assalamualaikum Mas Agil dan juga dokter. Yang harus dicermati adalah bagaimana kualitas udara itu harus dibersihkan. Kalau di Semarang jujur masih banyak sekali kendaraan yang mengeluarkan asap hitam, baik kendaraan pribadi atau kendaraan umum, dan juga masyarakat kadang masih melakukan bakar-bakar, apalagi sekarang musim kemarau, itu harus diperhatikan. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana lingkungan dengan udara yang sekarang ini ada di Kota Semarang yang mengkhawatirkan, itu masyarakat harus seperti apa, dokter? Mohon pencerahannya. Oke, terima kasih Pak Taufik di Telogosari. Dokter, gimana ini dokter?
1: Ya, ini pertanyaan Pak Taufik mudah tapi susah jawab. Ya, jadi apa? Emang kita nggak bisa melihat secara kasat mata ya, antara ketika udara yang selama ini ada di lingkungan kita. Beberapa kita bisa lihat, misalnya ketika memang banyak debu, kemudian ada asap hitam dari produksi mesin, entah itu dari kendaraan atau dari alat-alat mesin yang lain ya, yang kadang-kadang memang akan mengeluarkan hasil udara-udara yang sifatnya toksik. Nah, yang mungkin bisa dilakukan diantaranya yang pertama, apabila kita beraktivitas di area-area publik yang mana area tersebut memang potensi adanya bahan-bahan yang berpotensi menyebabkan gangguan saluran nafas, sebaiknya kita menggunakan alat pelindung diri, misalnya dengan masker. Kemudian untuk di area-area yang memang seperti lingkungan kerja yang juga menghasilkan produk-produk gas-gas yang berpotensi untuk mengganggu, itu juga sebaiknya menggunakan alat pelindung diri, baik minimal dengan masker yang selama ini banyak ditemui di toko-toko lah ya, yang bisa kita beli. Itu kalau kita menyebutnya seperti istilahnya sebagai masker bedah itu masker yang biasa kita pakai selama ini. Nah, sedangkan untuk area-area yang potensinya lebih berisiko, biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah bagus, dia akan memberikan masker-masker yang lebih spesifik lagi dalam upaya mencegah paparan dari udara-udara yang toksik. Sedangkan untuk di masyarakat yang di area publik, ya paling tidak kita bisa melakukan upaya-upaya preventif, utamanya di area-area atau tempat-tempat yang memang berpotensi terjadinya atau munculnya gas-gas toksik. Misalnya di jalan raya, memang ada baiknya menggunakan masker, karena memang di situ akan banyak produksi gas-gas yang dihasilkan dari baik mesin kendaraan bermotor maupun dari mobil. Meskipun sebenarnya gas-gas tersebut secara teknis itu sudah diuji gas emisinya untuk meminimalkan risiko gas beracun yang dikeluarkan dari produksi mesin tersebut. Tapi tidak ada salahnya memang ketika kita berada di area tersebut, lebih baik memang menggunakan alat pelindung diri, paling tidak dengan menggunakan masker.
0: Iya. Yeah. Oke, baik. Terima kasih tadi Pak Taufik yang sudah bertanya ya. Saya geser lagi, ada Pak Darmanto di Grobogan. Assalamualaikum Mas Agil dan juga dokter ini. Dok, saya ingin tanya karena ini menjadi keresahan saya juga melihat anak-anak zaman sekarang yang menggunakan rokok elektrik atau vape gitu ya. Dan ada yang memberikan informasi bahwa vape itu belum ada penelitiannya seperti rokok yang sudah dari dulu diteliti. Dan ada kabar yang mengatakan bahwa vape itu kumpulan asapnya bisa di paru-paru bertahannya lama. Nah, ini apakah benar? Dan kalau dikaitkan dengan kanker paru, ini bagaimana bisa sampai terjangkit kalau semisal keseringan menggunakan vape? Terima kasih. Oke, dari Pak Darmanto, dokter, silakan.
1: Ya, terima kasih Pak Darmanto. Jadi kalau untuk penelitian sebenarnya sudah banyak Bapak untuk terkait dengan penggunaan vape ini. Jadi memang di beberapa penelitian dinyatakan bahwa faktor risiko penggunaan vape tidak lebih baik dibandingkan penggunaan rokok-rokok konvensional. Ya, jadi tidak lebih baik, bisa dibilang sama aja lah gitu. Yang kedua, apakah nantinya bisa berpotensi menimbulkan ke arah kanker paru? Dari beberapa jurnal mengatakan potensinya sangat besar gitu. Kenapa? Karena pada vape itu yang secara proses pembakarannya itu adalah melibatkan atau ada beberapa komponen-komponen yang memang berpotensi atau memiliki risiko untuk memicu terjadinya kanker paru. Karena di situ banyak elemen-elemen material-material istilahnya kayak semacam logam yang nantinya bisa terserap di saluran pernapasan termasuk di dalam paru. Sehingga risiko untuk terjadinya kanker paru tidak lebih kecil dibandingkan penggunaan rokok-rokok konvensional.
0: Oke, baik. Jadi bisa dipahami ya Pak Darmanto barangkali ingin disampaikan juga kepada putra-putrinya yang nge-vape karena memang sekarang sedang marak juga ya, tidak lebih kecil pokoknya ya, sama. Jadi sudah ada jurnalnya juga tadi disampaikan oleh Dr. Nugroho. Baik, dokter, terakhir ini mungkin sebagai closing statement atau ada sebuah pesan juga yang bisa disampaikan kepada masyarakat dalam rangka Hari Kanker Paru Sedunia. Pasti ini tidak hanya sebagai peringatan saja, tapi agar masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan paru dan juga tidak ragu melakukan pemeriksaan bila memang memiliki faktor risiko atau gejala yang mencurigakan. Apa yang disampaikan ini, dokter, silakan.
1: Ya, jadi yang pertama tentu saja mengingatkan untuk masyarakat, baik untuk untuk diri saya sendiri dan masyarakat pada umumnya, bahwa kanker paru ini memang merupakan salah satu penyakit yang memiliki progresivitas yang cepat, yang memiliki risiko kematian yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua, masyarakat masih bisa melakukan upaya-upaya pencegahan, diantaranya dengan tentu saja tidak merokok, kemudian diupayakan berhenti sedini mungkin, menghindari paparan asap-asap yang beracun, kemudian menggunakan alat pelindung diri, menghindari paparan polusi udara, serta tentu saja senantiasa menjaga kesehatan dengan makanan cukup, olahraga, maupun juga melakukan istirahat yang cukup. Dan seandainya memungkinkan, diupayakan melakukan pemeriksaan secara berkala. Misalnya paling tidak dalam 1 tahun sekali dilakukan medical check up untuk memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang berpotensi untuk mengganggu kesehatan. Mungkin kurang lebihnya demikian, Mas Adi.
0: Baik, Dr. Nugroho, terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan. Dan tentu ini membutuhkan komitmen bersama juga ya, dokter. Masyarakat betul juga memiliki peran yang sangat penting di sini, kesadarannya. Hidup sehat, pendengar, tadi selalu digaungkan oleh Dr. Nugroho ya, bagaimana agar tidak berkelanjutan, tidak menunggu munculnya gejala-gejala ya. Tapi katanya memang ada yang lebih baik, yaitu mencegah daripada mengobati ya. Dr. Nugroho, terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, dokter. Sukses, sehat selalu, selamat pagi.
1: Amin, terima kasih, selamat pagi.
0: Iya, demikian tadi peringar untuk Dialog Semarang Menyapa pagi hari ini ya, bersama dokter spesialis paru, pulmonologi dan kedokteran respirasi, peringar, sekretaris IDI cabang Kota Semarang ya, dokter Prihatin Imam Nugroho, MKES SPP, peringar, yang sudah berbicara terkait dengan Hari Kanker Paru Sedunia 1 Agustus ya, waspadai faktor risiko dan cegah sejak dini. Terima kasih juga atensinya yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini, peringar. Kami lanjutkan Semarang pagi ini sampai nanti jam 10.

0: Gila, baru jalan cepat 5 menit aja aku udah capek banget. Kayaknya olahraga tuh bukan buat aku deh.
1: Loh, 5 menit tuh belum apa-apa. Badanmu aja tuh yang kaget karena selama ini dipakainya buat rebahan doang.
0: Ya biarin, yang penting aku sehat kan? Aku jarang sakit deh.
1: Sehat menurut kamu tuh apa? Nafasmu aja barusan kayak abis lomba teriak. Olahraga tuh bukan buat kelihatan keren, tapi biar tubuhmu gak protes nanti.
0: Tapi tuh ribet, panas. Males juga sih.
1: Kalau males mulu, ya tubuhmu ikutan males ngurusin kamu. Mulai dari yang simpel dulu. Jalan cepat 10 menit tiap hari. Gak perlu sepatu mahal. Gak perlu gaya. Yang penting gerak.
0: 10 menit doang nih. Bisa nih.
1: Lama-lama nambah tuh jadi 20 menit. Badan jadi lebih enteng, tidur lebih enak, mood juga gak gampang rusak.
0: Kalau gitu, ayolah.
1: Yuk.
0: Tapi kita mulai dari yang paling pelan dulu ya.
1: Tenang. Yang penting kamu mulai dulu. Sehat itu gak datang sendiri. Kamu yang jemput.

0: tersebut mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Setelah memasukkan kata kunci program bantuan pendidikan dan perumahan 2026 ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke artikel dari Tempo pendengar berjudul Keliru Tautan Pendaftaran Bantuan Pendidikan dan Modal Usaha dari Prabowo 2025. Artikel ini menyebut program bantuan pendidikan untuk jenjang universitas dari pemerintah, antara lain Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar PIP, Beasiswa Unggulan 2025, Beasiswa LPDP, dan Kartu Jakarta Pintar Plus, KJP Plus. Kemudian artikel turnbackhoax.id berjudul Penipuan Tautan Pendaftaran Rumah Gratis Program 3 Juta Rumah 2026. Dalam laman tersebut dijelaskan bahwa masyarakat yang ingin memperoleh rumah subsidi harus mengajukan kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP. Demikian pendengar cek fakta dari laman Komdigi untuk pagi hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami untuk pagi hari ini ya. Dan sesuai iklan barusan yang sudah kami putarkan, Halo RRI, kami hadirkan untuk hari Jumat ini bersama Fahri Marlian.
5: Halo Agi.
4: Apa kabar Fahri?
5: Kabarnya baik, sehat, semangat. Pagi ini gak tahu kenapa sumringah.
4: Karena adem ya.
5: Adem, terus juga sudah lama tidak hujan, akhirnya hujan juga Kota
4: Semarang. Alhamdulillah.
5: Ya. Ini berkah juga, terutama bagi kemarin yang mengeluhkan, wah udaranya kok makin kotor, begitu ya, makin banyak debu. Nah sekarang sudah dikasih hujan, ya bersyukur.
4: Walaupun sebenarnya nggak tahu kalau di kantor kemarin malam itu cenderung ke gerimis sama sedeng aja sih hujannya, nggak sampai yang deres banget.
5: Nggak sampai yang deres.
4: Betul, tapi ya nggak apa-apa, membasahi jalan yang berdebu, ya kan? Itu udah bersyukur.
5: Itu udah bersyukur.
4: Jadi lebih adem juga.
5: Dan lebih enak juga untuk kita yang terbiasa dengan panasan, ya sekarang dingin jadinya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal kantor ini, nggak tahu kenapa aromanya kok dari tadi ada cat baru, thinner gitu.
4: Ya sudah jelas dong, persiapan untuk Agustusan. Ini semaraknya udah mulai kerasa, Fahri.
5: Sudah mempercantik diri ini RRI.
4: Wah,
5: ya.
4: Kemarin ini, saya pas siaran hari Minggu. Minggu kemarin lah.
5: Kenapa
4: tanggal,
5: tuh?
4: Berapa itu? Tanggal 26. Saya bangun, mau berangkat ke kantor. Bingung, kenapa orang-orang itu ngecat. Ngecat jalanan di kampung saya. Di jalan saya sambil mikir. Oh iya benar juga ya, karena hari Minggu besok itu kan sudah tanggal 2.
5: Iya, sudah
4: makanya
5: masuk Agustus.
4: Harus kemarin Minggu yang kerja bakti.
5: Betul. Ya ini dalam rangka untuk menyongsong begitu ya, menyambut datangnya bulan Agustus.
4: Betul.
5: Besok ini monggo saja disampaikan kalau semisal gitu ya. Selama persiapan mungkin ada kendala atau mungkin ada keluhan begitu ya. Mau mencet ini tapi kok wah ini gapuranya menghalangi.
4: Nah, betul. Mau masang umbul-umbul tapi kabelnya tenglewer ya
5: lewer.
4: Kan.
5: Nah ini silakan saja.
4: Karena ini saat yang tepat mendengar untuk Anda ya, kami wadahi. Mau laporan kemana bingung ya ke Pro 1 RRI Semarang saja
5: di
4: ya.
5: Halo RRI ya, line telepon kami buka di 024-8316-686.
4: Betul, berkirim pesan lewat WhatsApp, telepon WhatsApp juga bisa peringar 081-66-66-886 ya. Aplikasi RRI Digital juga bisa, silakan kami akan tunggu sampai jam 10 peringar. Nanti juga kita akan bahas, karena hari Rabu kemarin, Fahri,
5: ada apa itu?
4: Ada Pak Yarto yang telpon, katanya air pam sejak tanggal 25 itu keruh dan minta penjelasan ke PDAM ini seperti apa yang terjadi dan tindak lanjutnya seperti apa. Nanti ya, Pak Yarto dan juga pendengar Pro 1, kami akan coba tanggapi ya dengan narasumber dari PDAM tertentu.
5: Ya, ya,
4: betul, tapi nanti dulu kita kembali ke lagu ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: air apa yang bisa bikin keringetan?
1: Air apa ya?
0: Air yang bisa bikin keringetan, air robik.
1: Lanjut nih, lanjut. Air apa yang punya kekuatan super? Air apa lagi tuh? Air yang punya kekuatan super, Iron Man. Giliran aku. Air apa yang mampu menghancurkan bumi? Air apa? Krisis air bersih. Krisis air bersih mengakibatkan penyebaran berbagai penyakit, kondisi lingkungan memburuk, kelaparan karena petani gagal panen, dan masih banyak lagi. Hemat airmu, selamatkan bumimu.

0: Pendengar Pro 1, kami masih temani Anda untuk pagi hari ini dalam Halo RRI bersama Fahri juga ya. Dan tadi kita sudah sampaikan juga pada hari Rabu lalu, pendengar, tepatnya tanggal 29 ya, 29 Juli. Ini
1: Pak Yarto. Dari Pak Yarto ya.
0: Betul, bergabung melalui telepon dan mengeluhkan air pam, pendengar, itu sejak tanggal 25 Juli sangat keruh ya. Sampai dengan 29 Juli sudah berkurang tapi dirasa masih keruh. Dan Pak Yarto ini tinggal di perumahan Graha Mukti, Tlogomulyo, Kota Semarang ya. Katanya mohon kepada PDAM segera ditindaklanjuti. Dan kenapa itu bisa terjadi, Pak Yarto, mohon infonya. Dan langsung saja kita sudah tersambung di ujung telepon bersama PLT Direktur Teknik Perumda Air Minum PDAM Tirta Modal Kota Semarang, Haryadi ST, di ujung telepon ya. Pak Haryadi, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Akil. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 ya.
0: Betul, ada Fahri juga, Pak Haryadi.
1: Selamat pagi Pak ya. Haryadi.
2: Selamat pagi Mas Fahri.
0: Baik Pak Haryadi, Rabu lalu ada Pak Yarto, ini tinggal di perumahan Graha Mukti, Tlogomulyo, Kota Semarang, yang mengeluhkan katanya tanggal 25 itu keruh, tapi selama 25, 26, 27 itu sudah mulai berkurang, tapi masih keruh. Nah ini pertanyaan yang pertama, kenapa, apa yang terjadi sebenarnya Pak Haryadi, mungkin juga bisa diinformasikan kepada pendengar dan juga Pak Yarto ini.
2: Terima kasih Mas Agil. Jadi pertama-tama saya memohon maaf atas nama PDAM Kota Semarang atas terjadinya air keruh di wilayah Semarang Timur dan Semarang Utara sebagian ya. Ini memang punya terjadi. Ini terjadi karena memang ada penurunan kualitas air baku. Nah, penurunan kualitas air baku itu terjadi karena secara kuantitas air yang dari Kelambu Kudu itu, yang dari Kelambu Kudu menuju ke Kudu itu terjadi kebocoran di saluran di SAP 109 di Gubuk. Jadi praktis secara kuantitas air yang menuju ke Semarang berkurang. Nah, karena air yang menuju Semarang berkurang, secara kualitas itu juga menurun. Jadi memang itu terjadi penurunan kualitas air sehingga kami agak kesulitan untuk mengolahnya. Sebenarnya ini bukan keruh-keruh itu ya Pak, tapi karena ini warna. Jadi itu terjadi oksidasi karena ininya tinggi, kemudian amonia tinggi, kemudian dia beroksidasi dengan klor sehingga menyebabkan warna menjadi kuning kan begitu.
1: Jadi bukan tergabung atau dicampur dengan tercampur dengan lumpur begitu, tidak ya Pak ya?
2: Tidak.
1: Lebih ke oksidasi ya.
2: Secara anu itu bukan kekeruan kalau kami, itu warna kan gitu.
0: Baik. Tapi memang ya pasti masyarakat perlu konfirmasi terlebih dahulu ya, dan sudah dijawab.
2: Jadi masyarakat memang paham, tidak bisa membedakan antara keruh dan warna. Jadi saya anggap ini keruh lah begitu. Maaf. Tetapi kan kami sudah atasi itu sejak hari Selasa ya. Selasa itu kami sudah kembali normal. Jadi tetapi kan air sudah terlanjur beredar ke pipa-pipa kami. Ini yang kami lakukan. Jadi seluruh Tlogosari itu kami buang airnya yang ada di pipa. Kemudian seluruh yang ada di Kaligawi juga kami buang. Kemudian yang di Kedungmundu itu reservoir, tampungan besar kami, kami buang juga. Jadi upaya kami adalah mengganti air yang tadi kuning ke air yang sudah bersih. Seharusnya di hari Rabu itu seharusnya tinggal sedikit lah yang warna kuning. Mungkin yang untuk yang hari Kamis itu sudah memang sudah harus bersih kan gitu. Jadi di tanggal 28 ya itu kami membuang semua hasil olahan yang warnanya kuning tadi Pak. Itu yang kami lakukan.
0: Tapi sebenarnya untuk mekanisme di lapangan, kalau semisal itu terjadi begitu, membutuhkan memang waktunya berhari-hari atau bagaimana ini Pak Haryadi?
2: Betul, Mas. Jadi kan jarak antara pengolahan kami dengan jaringan yang ada di masyarakat itu kan panjang banget, berkilo-kilometer. Jadi kalau itu sudah terjadi memang butuh waktu yang lumayan lama, paling nggak 1 kali 24 jam untuk bisa kembali membersihkan itu, kan itu.
0: Oke, okay,
1: 24 baik. Jam ya.
0: Iya, tapi update-nya untuk sekarang kondisinya seperti apa ini Pak Aryadi? Sudah normal kembali kah?
2: Untuk yang sekarang sejak hari Selasa seharusnya sudah normal kembali karena kan kalaupun masih ada itu tinggal sisa-sisa saja kan gitu. Kemarin juga ada keluhan di daerah BPD 3, kami cek langsung ke lokasi dan itu cuman beberapa menit kami buang sudah bersih kembali.
0: Baik. Terima kasih Pak Yarto juga ya yang sudah memberikan informasi dan minta kejelasan. Ini dikonfirmasi langsung oleh Pak Aryadi sudah clear begitu ya.
2: Jadi kalau misalnya masih ada keluhan di masyarakat, bisa telepon di call center kami. Kami akan langsung tindak lanjuti ke lokasi, Mas.
0: Baik. Call centernya berapa ini Pak Aryadi? Boleh diinformasikan?
2: Call centernya ada di 0800 1503888.
0: Sosial media juga ada Pak Aryadi atau lewat ada call center
2: IG,
0: saja?
2: Ada TikTok, kita semuanya ada gitu.
0: Baik. Jadi silakan bisa diakses pendengar. Pak Aryadi, ya, tapi mungkin ya, jadi ada apa ya? Semacam pesan atau himbauan kepada pendengar, katakanlah memang kita tidak berharap terjadi lagi ya, semisal ada kasus yang serupa. Apakah ada kiat-kiat yang bisa dilakukan masyarakat mungkin dengan trik-trik tertentu agar ya air yang diterima itu tetap baik? Ini bagaimana Pak Aryadi?
2: Jadi kalau misalnya itu terjadi, itu paling di menit-menit awal, Mas. Jadi kalau misalnya terjadi ya di menit-menit awal itu dibuang aja kan gitu. Paling 1 menit 2 menit kemudian setelah itu sudah bersih kembali.
0: Baik, jadi cukup simpel sebenarnya ya, biar alirnya mengalir begitu ya. Pak Aryadi yang bahasanya mungkin dalam tanda kutip kotor
1: tadi
0: gitu ya, bisa lewat
1: teroksidasi,
0: teroksidasi bisa lewat dulu ya. Baik, Pak Aryadi terakhir mungkin ada pesan juga yang bisa disampaikan ke pendengar Pro 1 ini, barangkali ada informasi update juga dari PDAM Tirta Modal Kota Semarang ini, silakan.
2: Sekarang ini kan musim kemarau yang agak lumayan. Saya berharap kepada masyarakat untuk bijak menggunakan air, Mas. Jadi kita sama-sama bijak menggunakan air karena memang kemaraunya agak-agak panjang. Gitu, Mas.
0: Baik. Pak Aryadi, terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini. Sudah memberikan informasi juga kepada pendengar Pro 1. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak Aryadi.
1: Sehat selalu, Pak Aryadi.
0: Selamat pagi. Iya, PLT Direktur Teknik Perumda Air Minum PDAM Tirta Modal Kota Semarang, Aryadi ST pendengar ya, yang sudah menjawab dan mengkonfirmasi langsung ini dari Pak Suyarto yang Rabu lalu sudah memberikan laporan.
1: Jadi bukan keruh ya.
0: Jadi bukan keruh,
1: tapi lebih ke oksidasi.
0: Oksidasi.
1: Jadi perubahan warna.
0: Tapi
1: agak
0: kan
1: menguning.
0: Tapi saya bisa membayangkan.
1: Betul,
0: semisal memang kita belum tahu secara teknik gitu ya. Dan warnanya berubah, pasti kan ya deg-degan
1: Anak
0: dong.
1: Juga.
0: Ini kenapa gitu. Ya ini yang dibutuhkan pendengar. Nah, kalau semisal masih bingung, bisa langsung ke call center dari pihak-pihak terkait ataupun ke RRI Semarang tepatnya Pro 1 ya.

0: Bagaimana ilmu teknik sipil berperan dalam mitigasi bencana? Berikut penjelasan dosen teknik sipil UNES, Nurti Kusuma A, ST, MT.
1: Contohnya misalkan kalau di kita kan lebih ke banjir sama longsor ya, apalagi ke dari atas kan longsor ya. Nah itu berarti kalau misalkan banjir berarti kita harus lebih merencanakan bagaimana elevasi terhadap rumah kita, terhadap jalannya air itu. Jadi rumah itu tidak hanya dibangun, tetapi kita juga harus memikirkan jalannya atau rumahnya air itu. Jadi kalau nggak ada air atau nggak ada jalan untuk lewat airnya itu, sama aja nanti air itu akan melewati jalan rumah kita. Nah itu akan mengambil alih dari yang sudah kita rencanakan dari rumah itu.

0: Oke, pendengar, kami masih punya satu informasi terlebih dahulu ya untuk cuaca kemaritiman bersama BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang ya. Di ujung telepon ada Prakirawan Lesi yang siap dengan informasinya. Rekan Lesi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Agil.
0: Iya, silakan selengkapnya.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Kembali menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada 4 informasi yang akan kami sampaikan. Informasi yang pertama yaitu informasi tinggi gelombang yang berlaku pada hari ini, Jumat tanggal 31 Juli 2026, pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, hingga tanggal 3 Agustus 2026, pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Peringatan dini tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter, berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, perairan Semarang Demak, perairan Jepara hingga perairan Pati dan Rembang. Dimohon kepada masyarakat yang beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi selanjutnya yaitu peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku pada hari ini Jumat tanggal 31 Juli 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir yang diprediksi terjadi di wilayah pesisir utara Jawa Tengah mulai pukul 7 pagi hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini Jumat tanggal 31 Juli 2026 mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat hingga esok hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 20 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori sedang, yaitu di antara 1,25 hingga 2,5 meter. Wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah, yaitu di antara 0,5 hingga 1,25 meter. Wilayah perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 20 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori sedang. Wilayah perairan Jepara hingga perairan Pati dan Rembang, cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 20 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori sedang. Informasi yang terakhir yaitu perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku pada hari ini Jumat tanggal 31 Juli 2026 mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat hingga esok hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori tenang, yaitu di antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut pada malam hari nanti diperkirakan surut minimum terjadi pada pukul 11 malam waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,2 meter dan akan mencapai pasang maksimum keesokan harinya mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,9 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Terima kasih rekan Lesi untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali juga ya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bringer, informasi ini juga menutup jumpa kita dalam Semarang pagi ini. Tapi jangan khawatir, ada Fahri yang siap melanjutkan.
2: Selamat
0: ya.
2: Selamat beristirahat, Agil. Nanti malam kita nobar.
0: Wah, sudah jelas ya. Oh iya, tadi ada Bu Mus yang bergabung memberikan informasi cuaca saja. Okay. Ya. Katanya wilayah Temanggung diguyur hujan selama 3 hari, mendung juga, tapi untuk pagi tadi cerah selamat beraktivitas untuk penyiar RRI selalu jaya di udara. Terima kasih Bumus di Kedu Temanggung ya. Oke, saya Agil pamit dulu pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

Halo Indonesia, baru-baru ini pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang ya, kanal informasi dan inspirasi yang mengudara di FM 89 dan RRI Digital. Pada Semarang siang ini, edisi hari Jumat 31 Juli 2026, senang sekali saya Fahri Marlian bisa menemani Anda semuanya. Insya Allah hingga sore nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Mengawali kebersamaan Semarang siang ini, pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda satu podcast dalam rangkaian Hari Anak Nasional dengan topik update imun. Imunisasi dasar lengkap ya untuk masa depan hebat bersama dengan narasumber Dr. Lili Sianawati MSC, spesialis anak yang nanti akan dipandu oleh rekan atau host Rosia Martin.

0: pendengar dan juga pemirsa, apa kabar? Mudah-mudahan hari Anda berjalan dengan baik. Dan ketemu lagi bareng saya Rosi yang akan menemani Anda dalam podcast RRI Semarang. Tidak afdol kayaknya kalau ada podcast tapi nggak ada narasumbernya. Karena pastinya kami selalu menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Termasuk untuk kali ini saya juga sudah siap bersama dengan seorang narasumber yang nanti kita akan bahas. Ini terkait dengan tema kita yakni update imun, imunisasi lengkap, masa depan hebat. Pendengar dan juga pemirsa, bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli, maka di tahun ini pula kami ingin untuk membahas tema yang sangat penting. Tadi telah kami informasikan bahwa terkait dengan update imun, yakni imunisasi lengkap, masa depan hebat. Imunisasi ini merupakan salah satu langkah terbaik untuk melindungi anak-anak gitu ya dari berbagai penyakit berbahaya. Tetapi tahukah Anda ada banyak yang bisa kita kulik gitu ya di dalamnya terkait dengan imunisasi ini. Saya tidak sendiri. Saya perkenalkan untuk Anda pendengar dan juga pemirsa, narasumber yang siap untuk berbagi informasinya bersama dengan kita. Sudah hadir Dr. Lili Sianawati MSc SPA. Beliau ini adalah dokter spesialis anak, imunisasi advisor ya, imun advisor. Ini nanti kita akan berbagi informasi seputar pentingnya imunisasi untuk anak. Halo dok, selamat Halo. Datang.
1: Terima kasih Mbak Rosi.
0: Apa kabar Dr. Lili?
1: Baik Mbak Rosi.
0: Baik, sehat ya dok?
1: Sehat sekali.
0: Oke, baik dok, langsung saja sepertinya kita akan bahas topik kita untuk kali ini. Dok, Hari Anak Nasional dan juga pentingnya imunisasi. Ini adalah satu rangkaian yang sebetulnya kalau kita bicara soal kesehatan tidak bisa dipisahkan.
1: Betul,
0: karena anak-anak juga mempunyai hak untuk memperoleh kesehatan, kemudian juga terlindungi gitu ya. Haknya bukan hanya soal pendidikan saja pendengar dan juga pemirsa. Betul. Ada banyak hak anak dan salah satunya adalah terkait dengan kesehatan. Dok, kalau bicara soal anak, Hari Anak Nasional, kenapa kemudian imunisasi ini jadi salah satu yang penting untuk kita bahas juga nih dok?
1: Iya, karena imunisasi ini merupakan salah satu perlindungan terbaik ya yang bisa kita berikan untuk anak-anak kita. Ini merupakan hadiah terbaik kita untuk melindungi anak-anak itu dari penyakit-penyakit yang berbahaya yang bisa kita cegah dengan melakukan imunisasi ini.
0: Dokter, kita gak bisa nutup mata, kita gak bisa nutup telinga gitu ya, bahwa banyak sekali masih ada pendapat yang mengatakan, kenapa anak saya harus imunisasi gitu, padahal dia sehat-sehat aja. Gak perlu itu, kayaknya imunisasi juga mereka baik-baik aja. Itu gimana nih dok?
1: Ya justru ini pendapat yang mitos yang sering kita dengar ya, bahwa imunisasi itu prinsipnya adalah untuk mencegah, bukan untuk mengobati. Jadi memang kita memberikan imunisasi ini di saat kondisi anak kita

0: sehat.
1: Sehingga respon imun bisa terbentuk dengan lebih baik lagi. Jadi jangan menunggu anak kita sakit, apalagi sakit yang berat, baru kita sadar, wah ternyata kok saya lupa ya melakukan imunisasi ya, akhirnya hanya ada penyesalan yang terjadi.
2: Oke, tapi boleh digambarkan nggak dok, kalau misalnya kita berada di wilayah Jawa Tengah gitu ya, atau setidaknya yang ada di kota Semarang, bagaimana dengan angka imunisasi lengkap bagi seorang anak? Apakah para orang tua ini sudah semakin aware, semakin kesini semakin tahu, banyak informasi, banyak edukasi gitu, atau bagaimana sih dok sebetulnya kalau kondisi di Jawa Tengah lah ya?
1: Kondisinya ini memang akhir-akhir ini kita juga cukup sedih ya, karena cakupan imunisasi kita itu menurun. Itu terkait dengan beberapa hal, waktu pandemi COVID itu jauh menurun juga cakupan imunisasi, karena kan takut ya untuk membawa bayi dan anak ini ke fasilitas kesehatan, sehingga cakupan imunisasi turun. Dan kita ingat waktu itu ada KLB polio dan difteri yang terjadi. Kemudian juga akhir-akhir ini karena ada berbagai berita, mitos-mitos imunisasi yang membuat ketakutan di kalangan masyarakat kita, sehingga menyebabkan cakupan imunisasi juga lebih turun lagi.
2: Oke, sekarang kita agak tarik mundur berarti dok. Kalau boleh dijelaskan, dideskripsikan secara sederhana gitu ya. Sebetulnya imunisasi itu proses apa dan harapannya itu bagaimana sih dok dengan imunisasi itu?
1: Oke, jadi imunisasi itu sebetulnya adalah pemberian ya serangkaian vaksin yang kita berikan untuk bayi dan anak sejak usia dini. Tujuannya adalah untuk membentuk sistem kekebalan tubuh anak ini, untuk mengenali dan melawan kuman-kuman penyebab penyakit. Bukan sembarang penyakit, tapi yang kita cegah ini adalah penyakit-penyakit yang menyebabkan kecacatan, menyebabkan kematian, dan tadi penyakit-penyakit yang komplikasi-komplikasinya itu jauh berbahaya. Seperti apa saja, misalnya polio. Kita tahu ya bahwa polio ini akan menyebabkan kelumpuhan permanen. Kemudian penyakit difteri. Penyakit difteri ini penyakit yang berbahaya karena menimbulkan infeksi yang berat pada paru dan otak. Kemudian pertusis juga, batu-batu rejanya pasti akan menimbulkan tadi komplikasi yang berbahaya juga. Kemudian penyakit hepatitis akan menyebabkan kerusakan di hati. Kemudian hemofilus influenza itu juga akan menyebabkan infeksi di otak. Jadi penyakit-penyakit itu tidak hanya sekedar penyakit, tapi penyakit-penyakit yang kita ketahui bahwa ini berisiko menyebabkan kecacatan, kecacatan dan komplikasi, bahkan kematian yang bisa benar-benar akan penyesalannya itu terjadi di belakang.
2: Oke, dokter, sejauh ini dari masing-masing individu anak gitu, apakah efek atau dampak yang terjadi itu juga akan sama dok? Misalnya si A diberikan imunisasi, si B diberikan imunisasi, apakah dari keduanya itu bisa saja dampaknya berbeda, atau dua-duanya akan mempunyai kekebalan yang sama dalam imunitas?
1: Ada berbagai faktor ya berpengaruh terhadap sistem imun. Salah satunya adalah status nutrisi anak. Kita harus perhatikan itu juga, sehingga memang kita akan melihat ini bagaimana dengan status nutrisinya. Ketika misalnya kita memberikan vaksinasi, misalnya BCG ya, kita akan lihat dulu growth-nya bagaimana sih. Sehingga ketika growth itu bagus, berat badannya naik dengan bagus, kita harapkan, oh berarti anak ini tuh sistem imunnya juga sudah kan berkembang dengan baik nih, gambaran kasarnya seperti itu. Sehingga kita harapkan kalau kita berikan imunisasi, otomatis respon imunnya juga lebih baik. Tetapi kita nggak bisa mengesampingkan ada faktor-faktor kelompok risiko tinggi, seperti bayi-bayi yang lahir prematur, seperti itu. Anak-anak yang mengalami penyakit defisiensi imun. Nah, itu tentunya merekalah merupakan kelompok-kelompok risiko tinggi nih. Nah, sehingga justru kita melakukan cakupan imunisasi yang baik, ini akan melindungi tadi terhadap kelompok-kelompok yang rentan tersebut.
2: Oke, baik. Dokter, tadi kan kita sempat disinggung gitu ya, soal kasus polio atau difteri.
1: Iya.
2: Gitu ya. Yang betul difteri atau difteri nih dok?
1: Difteri.
2: Difteri, pakai F ya, bukan pakai P ya. Pendengar dan juga pemirsa, difteri. Oke, kemudian kalau kita agak masuk ke kasus polio atau difteri juga ini dok, kenapa kemudian imunisasi ini juga dirasa merupakan salah satu jalan terbaik gitu ya untuk dua penyakit ini yang mungkin kalau kita bilang jarang ternyata kasusnya ada gitu ya dok ya.
1: Betul.
2: Ini gimana nih dok terkait dengan efektivitas imunisasi terhadap dua penyakit tadi dok?
1: Iya, sebetulnya negara kita itu sudah sempat dinyatakan bebas polio.
2: Iya, iya.
1: Iya, betul. Mm. Tapi kita mendapat virus impor polio dari luar negeri yang masuk. Lah, di saat itu cakupan imunisasi kita turun. Nah, sehinggalah terjadi KLP. Jadi sebenarnya memang kita itu sudah jarang terdengar penyakit ini, tapi tidak hilang 100%.
2: Masih ada.
1: Betul, masih ada. Karena negara-negara tetangga juga seperti apa namanya, mereka juga cakupan imunisasinya juga belum sebaik ya, belum terlalu baik ya. Sehingga tadi itu mudah sekali terjadi impor virus dari luar.
2: Begitu juga dengan difteri.
1: Betul, dari difteri juga, karena kita tahu difteri itu juga sangat mudah menular ya, gitu. Sehingga ya itu tadi, ketika kita terkena, cakupan imunisasi kita turun, lah sehingga kemarilah ini, si kuman-kuman penyakit ini mengancam anak-anak kita.
2: Oh gitu, jadi memang kita itu tidak bisa yang namanya mengesampingkan imunisasi.
1: Betul. Kita tidak boleh terlalu percaya diri.
2: Oh, oke.
1: Okay. Penyakit ini kan sudah jarang ya, nggak ada tuh.
2: Iya.
1: Nggak ada tuh difteri, nggak ada tuh ini. Jadi kita terlalu istilahnya apa ya, percaya diri, yakin kalau negara kita tuh sudah terbebas dari itu. Tapi ternyata ya itu masih bahaya tersembunyinya itu masih ada gitu.
2: Karenanya topik kita untuk hari ini juga kaitannya dengan update imun.
1: Betul.
2: Ternyata imunisasi itu
1: sangat,
2: sangat penting.
1: Jadi kita itu sangat bersyukur sekali bahwa pemerintah kita sekarang sudah menyediakan layanan imunisasi yang lengkap sekali. Dan itu mudah sekali diakses di fasilitas-fasilitas kesehatan.
2: Oke.
1: Gitu, jadi sangat bersyukur sekali.
2: Oke. Dok, ditahan dulu soal imunisasi yang lengkap dan juga akses-akses yang mudah.
1: Iya.
2: Karena kita harus jeda dulu sebentar, pendengar dan juga pemirsa. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali lagi dalam podcast RRI untuk kesempatan kali ini. Saya Rosi dan juga nanti Dr. Lili akan kembali lagi. Jangan kemana-mana ya.
0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang juga masih terus setia bersama dengan kami untuk edisi kali ini. Saya Rosi masih temani Anda dan masih juga kita membahas satu topik yang penting banget karena ini ada hubungannya dengan masa depan bangsa kita untuk menciptakan generasi-generasi yang sehat. Pendengar dan juga pemirsa, masih terkait dengan Hari Anak Nasional, ini update imun, imunisasi lengkap, masa depan hebat. Dan bersama dengan Dr. Lili Sianawati MSc SPA, beliau adalah dokter spesialis anak, imun advisor, dan itu penting pendengar. Kalau tadi di segmen awal kami sudah sampaikan gitu ya, bahwasanya memang imunisasi ini masih sejauh ini masih menjadi langkah yang terbaik untuk bisa mencegah beberapa penyakit tadi yang sudah disebutkan oleh dokter. Terakhir tadi kita membahas tentang kasus polio dan juga difteri nih dok. Dokter, kalau dari perbincangan kita ini berarti bisa diartikan bahwa dengan imunisasi kita itu juga turut menjaga orang lain nih dok.
1: Ah, betul sekali Mbak Rosi. Jadi dengan sebagian besar anak sudah melakukan imunisasi, tentunya penyebaran penyakit akan lebih sulit. Nah, sehingga itu akan memberikan perlindungan terhadap kelompok yang berisiko tinggi seperti bayi yang sangat usianya masih muda atau bayi prematur yang memang belum waktunya untuk mendapatkan imunisasi, ataupun kelompok-kelompok yang risiko tinggi, misalnya mereka minum obat-obat yang menurunkan imunnya sehingga mereka belum bisa tuh mendapatkan imunisasi. Lah, kelompok-kelompok risiko ini kan harus terlindungi, sehingga dengan melakukan imunisasi sebetulnya tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi itu kan melindungi lingkungan sekitarnya. Cakupan imunisasi yang kita harapkan itu adalah sekitar 80%.
0: 80%
1: betul
0: ya.
1: Kalau 80% sudah melakukan imunisasi, akan terbentuk yang namanya herd immunity atau kekebalan kelompok. Nah, okay. Ini sangat penting sekali. Gitu.
0: Dokter, cakupan imunisasi itu berarti per regional, per wilayah, atau secara keseluruhan, secara nasional. Kalau sekarang berarti kita ada di angka berapa dok, kalau setidaknya ada 80% ini cakupannya?
1: Masih rendah ya, terhadap beberapa penyakit tertentu mungkin hanya sekitar 60%,
0: 70% dan masih itu tugas rendah. Kita bersama sebenarnya PR bareng-bareng ya dok?
1: Betul sekali, tugas semuanya. Tidak hanya apa namanya kesehatan, tenaga kesehatan, tetapi semuanya ayo kita bergandeng tangan, kita galakan lagi. Ayo kita melangkah bersama untuk kita tadi meningkatkan cakupan imunisasi kita.
0: Dokter, kan ada ya beberapa imunisasi yang memang bisa diberikan kepada individu atau seseorang itu dalam usia dewasa.
1: Betul.
0: Tapi kalau tadi kita selama pembahasan ini kan karena memang kaitannya kita bicara tentang imunisasi pada anak gitu ya. Apakah efektivitas imunisasi yang diberikan sejak bayi itu berbeda dengan yang diberikan saat dewasa? Atau sebetulnya gimana sih dok? Apakah ada kandungan-kandungan tertentu yang memang bisa diberikan bayi tapi bisa diberikan untuk dewasa atau gimana
1: sekali.
0: Itu?
1: Jadi pada waktu kita memberikan imunisasi, kekebalan yang terbentuk tetap kekebalan buatan. Berbeda sama kekebalan alami. Jadi ketika kekebalan buatan yang terbentuk, tentunya ada booster yang harus dilakukan. Itu. Jadi ada beberapa imunisasi pada bayi dan anak yang nanti harus mendapat booster di usia-usia tertentu. Seperti usia 5-6 tahun, jangan lupa untuk melakukan booster DT, booster MR. Seperti itu, sehingga itu tadi yang harus kita lakukan. Sama dengan dewasa, pada waktu dewasa kita tahu hepatitis B, vaksinasi hepatitis B meskipun sudah mendapat dari bayi dan anak ya. Kalau di total kan kita mungkin mendapat hepatitis B itu mungkin sudah 5-6 kali. Tetapi ayo kita cek lagi titer antibodinya. Gitu, dengan kita melakukan cek titer antibody kita tahu, oh kita sudah perlu booster belum ya untuk vaksinasi hepatitis B. Karena kita tahu hepatitis B itu silent infection, silent disease. Sehingga kalau kita terlena kan itu juga yang jadi PR kita bersama. Vaksinasi dewasa ini ya, remaja dan dewasa ini
0: remaja
1: masih
0: dewasa.
1: Lebih sedikit lagi cakupan imunisasinya. Karena kan sudah jarang ya ke fasilitas kesehatan untuk cek rutin gitu kan, mereka sudah jarang. Jadi hanya ke fasilitas kesehatan kalau sedang sakit.
0: Oh, okay.
1: Jadi seperti vaksinasi, misalnya vaksinasi DB, kan sekarang sudah ada vaksinasi HPV gitu. Ya, itu agak terskip ya, terlewati.
0: Dokter, menurut dokter ini sebetulnya kita tuh juga harus menggencarkan ini dari sisi sosialisasi dan edukasi juga kah gitu. Karena kalau melihat kondisi yang ada sekarang dengan cakupan yang ya katakanlah ada beberapa yang masih 60%. Artinya kita kan harus mengejar ketertinggalan nih dok. Dan apakah seperti kader-kader yang ada di masyarakat, kader PKK misalnya gitu, atau posyandu gitu dan lain-lain, itu juga masih perlu untuk terus kita berikan edukasi terkait dengan imunisasi ini dok?
1: Aduh, itu penting sekali. Bahkan mereka itu penggerak utama.
0: Iya,
1: tanpa mereka kita gak bisa apapun juga. Karena kan mereka yang paling dekat dengan masyarakat ya. Ada apa-apa pasti tanyanya ke ibu-ibu kader, ibu-ibu posyandu gitu dulu. Jadi ketika kita menyampaikan informasi yang benar-benar penting tentang imunisasi ini, pasti itu akan tersampaikan juga kepada bayi, anak yang menjadi target imunisasi kita. Jadi penting sekali untuk terus-menerus, jangan capek untuk melakukan edukasi tersebut.
0: Oke, dan itu dirasakan sudah cukup meratakah dok di Indonesia?
1: Belum tentunya Mbak Rosy, masih banyak sekali daerah-daerah kita yang cakupan imunisasinya itu rendah sekali. Karena kita tahu ya faktor geografisnya, faktor ketersediaan dari apa namanya fasilitas-fasilitas kesehatannya.
0: Gitu. Itu juga turut mempengaruhi ya dok ya?
1: Terus sekali, karena kan penyimpanan vaksin itu kan gak mudah ya. Ada kita harus apa namanya menyediakan cold chain, rantai dinginnya. Karena vaksinnya ini kan apa namanya ya, harus disimpan dengan prosedur yang benar supaya kualitasnya tetap baik. Nah, mungkin di beberapa daerah terutama yang agak di remote area itu belum punya fasilitas tersebut.
0: Oke, bagaimana sih dok untuk kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada mereka-mereka ini terkait dengan imunisasi ini dok? Apakah memang pemerintah juga harus turun tangan gitu ya ibaratnya? Atau mungkin bagaimana akses yang paling tepat agar masyarakat kita tuh betul-betul bisa dapat ini loh, imunisasi itu adalah salah satu bekal yang nantinya akan bermanfaat sampai kamu gede, sampai kamu dewasa gitu.
1: Iya, tentunya mulai dari ANC ya, mulai dari ibu hamil itu melakukan pemeriksaan kesehatan. Bahkan kan ada sebetulnya vaksinasi yang kita harapkan diberikan untuk ibu hamil juga gitu. Kemudian pada waktu itu kita sudah mulai masuk dulu nih, ibu, kita perkenalkan buku Pink. Nah, buku KIA itu sumber informasi dari semuanya. Di situ sudah ada jadwal imunisasi lengkap, kemudian sudah ada vaksin jadwalnya, catch up-nya bagaimana, itu sudah ada kita jelaskan. Nah, kemudian kan mereka ini sekarang sudah bisa melakukan vaksinasi kan, imunisasi ini kan di fasilitas kesehatan dasar itu, baik itu puskesmas maupun di bidan juga bisa. Lah dari situlah kita akan masuk begitu. Jadi mulai dari pemeriksaan bayi baru lahir yang pertama kali datang ke ibu-ibu bidan, ke puskesmas, itu sudah harus langsung kita tangkap gitu.
0: Oke. Pendengar dan juga pemirsa, ternyata tidak sesederhana kita bilang ayo harus imunisasi. Ternyata proses yang ada di dalamnya itu juga harus mendapatkan perhatian ya dok. Termasuk tadi dokter mengatakan bahwa bahkan sejak dalam kehamilan itu sebetulnya proses itu sudah berjalan ya dok. Bagaimana edukasi terkait dengan imunisasi ini juga menjadi PR kita bersama. Tapi dok, ada juga yang kemudian masyarakat tuh ragu-ragu gitu, dok, kalau anak saya itu imunisasi jadinya itu demam, panas, rewel, itu bahaya apa enggak? Udahlah, enggak usah imunisasi aja, bikin ini, bikin was-was, takut gitu misalnya, gimana tuh dok?
1: Iya, karena kan dasarnya kita tahu ya bahwa sebetulnya itu apa sih imunisasi? Kita kan melatih ya, sederhananya kita melatih sistem kekebalan tubuh anak ini kan, supaya mereka mengenali dan melawan ya kan kuman penyakit yang berbahaya tersebut. Dan di saat kita memberikan imunisasi itu kan kita berikan kuman penyakit tapi yang sudah dilemahkan sekali, atau bahkan ada yang bagian dari kuman tersebut. Nah, mati sudah istilahnya itu. Kemudian ketika masuk, otomatis ke tubuh kita akan membentuk respon imun. Nah, salah satunya memang bisa terjadi reaksi ikutan berupa demam. Tapi itu hanya istilahnya kita bisa memprediksi vaksin-vaksin mana sih yang nanti ini reaksi ikutan berupa demamnya lebih tinggi loh. Seperti itu. Jadi jangan semuanya kita istilahnya takutkan. Seperti itu. Misalnya vaksin yang paling sering menyebabkan demam kan yang vaksin DPT ya, gitu. Kita berikan edukasi dulu ke ibunya. Ibu, nanti kita monitor dulu ya suhu tubuhnya adik ya. Ini nanti ibu bisa lakukan itu beberapa jam sampai 2 hari setelah vaksin. Dimonitor aja, kalau misalnya agak demam, ibu berikan meneteknya lebih sering, pakai pakaian yang tipis dulu sambil dimonitor suhu tubuhnya. Kalau suhu tubuhnya lebih dari misalnya 37,6 derajat Celcius dan tidak ada perbaikan dengan kita memberikan tadi tambahan cairan maupun pakaian yang lebih tipis, ibu bisa berikan paracetamol. Jadi dengan melakukan edukasi-edukasi sejak awal, mestinya itu akan menurunkan kecemasan dan ketakutan untuk melakukan imunisasi.
0: Oke, baik. Ini mudah-mudahan penjelasannya ini juga sampai betul ya ke masyarakat. Besar harapan kita pendengar dan juga pemirsa yang mengikuti podcast kita, bahwa ini penjelasan dari Dr. Lily bisa di-highlight, dikasih stabilo. Karena memang imunisasi itu sebetulnya bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan, menakutkan. Kan gitu ya, apalagi kalau terkait dengan demam. Betul. Gitu
1: justru
0: ya.
1: Justru tadi Mbak Rosy apa? Ya. Keuntungannya sangat-sangat lebih banyak, yaitu pencegahan terhadap kecacatan, kemudian penyakit yang berbahaya, bahkan kematiannya yang kita istilahnya mau ambil. Gitu. Oh, jadi sayang sekali kita istilahnya men-skip, padahal itu sudah tersedia apa namanya free di fasilitas kesehatan, dan itu sebenarnya hak bayi loh, hak bayi dan anak untuk mendapatkan perlindungan yang terbaik untuk masa depan mereka.
0: Ini masuk dalam hak anak yang kita baru saja peringati gitu ya dok.
1: Jadi jangan hanya karena keegoisan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita yang sebetulnya tidak ada bukti ilmiahnya, tapi kita istilahnya melupakan itu semuanya.
0: Oke. Dokter ditahan lagi dulu, kita harus jeda, sudah ada kode-kode jeda gitu ya. Pendengar dan juga pemirsa, jangan kemana-mana karena Dokter Lily juga masih akan kasih edukasi untuk kita. Kita sama-sama belajar gitu ya terkait dengan update imun ya, bahwasanya imunisasi yang lengkap ini juga mendorong masa depan itu juga menjadi lebih hebat. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih kami kembali lagi. Cuma sebentar kan jeda kami, jadi masih dalam podcast RRI dan kami juga masih dalam sebuah topik yakni Hari Anak Nasional, update imun, imunisasi lengkap, masa depan hebat. Dan masih juga bersama dengan narasumber kita untuk kali ini ada Dr. Lili, lengkapnya adalah Dr. Lili Sianawati MSc SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak imun advisor. Jadi pas kalau kita ngomongin soal imunisasi, narasumbernya juga beliau gitu ya, yang memang kompeten di bidangnya, termasuk tadi sudah banyak penjelasan terkait dengan imunisasi pada anak. Dok, ada gak sih dok syarat-syarat tertentu seorang anak itu bisa diberikan imunisasi pada saat itu?
1: Ah, betul sekali, ini juga sering menjadi pertanyaan ya, terutama dok, anak saya sedang demam, batuk, pilek, boleh nggak vaksin?
0: Iya.
1: Sebetulnya kontraindikasi absolut untuk melakukan vaksinasi itu hanya jika anak itu mengalami reaksi alergi terhadap komponen vaksin. Kemudian anak-anak yang menderita penyakit imunodefisiensi berat atau sedang menjalani terapi imunosupresan. Seperti itu. Nah, di luar hal itu sebetulnya tidak ada kontraindikasi yang betul-betul menunda pemberian vaksin ini. Jadi kalau misalnya hanya demam ringan, batuk pilek, atau flu ringan, silakan tetap melakukan imunisasi.
0: Oke, baik. Dokter, mohon maaf ini sedikit tadi istilahnya cukup awam gitu ya. Seorang anak yang menderita penyakit imun.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu bagaimana cara orang tua itu bisa mengetahui terkait dengan hal itu, dok? Apakah ada pemeriksaan lanjutan ataukah ada ciri-ciri atau gejala tertentu?
1: Ah, betul. Jadi, penyakit-penyakit yang imunodefisiensi itu memang biasanya anak-anak akan sering sakit, sering demam dan sebagainya. Itu memang harus dibawa konsultasi dulu ke dokter ahlinya seperti itu. Kemudian kalau anak-anak yang minum terapi imunosupresan, misalnya anak-anak yang menderita penyakit tertentu seperti penyakit lupus atau mereka yang sedang mengalami penyakit kanker seperti itu. Lah, itulah anak-anak yang istilahnya tidak kami sarankan untuk menerima imunisasi, terutama yang vaksin hidup. Karena kita tahu kan kalau mereka mendapatkan vaksin yang berisi kuman hidup yang dilemahkan, itu akan menyebabkan misalnya komplikasi yang berbahaya untuk mereka.
0: Oke, dokter, artinya bahwa seorang pasien atau katakanlah orang tua begitu ya, harus menyampaikan kondisi atau riwayat dari anak sebelum dilakukan imunisasi, agar dokter yang menangani itu juga mengerti, mengetahui catatan-catatan medis tersebut.
1: Betul sekali. Jadi seringkali itu anak orang tua hanya datang, dok, vaksin gitu.
0: Ya.
1: Itu sebetulnya banyak hal yang harus kita perhatikan gitu. Jadi sebelum melakukan vaksinasi itu pasti ya kita akan cek dulu nih kondisi kesehatan anak. Gitu, bagaimana sih anak ini, apakah dia itu status nutrisinya baik, ya kan? Apakah dia sering sakit dalam waktu-waktu tertentu seperti itu. Jadi tidak boleh hanya sekedar melakukan imunisasi saja, tetapi kita harus lakukan screening di saat itu, termasuk screening tumbuh kembangnya. Itu. Jadi ya, saya himbau pada teman-teman di garda terdepan, begitu di posyandu, di puskesmas gitu, jangan hanya memberikan vaksin, tetapi manfaatkan momen tersebut untuk menilai lagi, mengevaluasi lagi anak ini sudah tumbuh dengan baik bagaimana atau tidak, anak ini sudah berkembang sesuai dengan milestone-nya atau tidak. Di saat mereka belum, kita harus lakukan tadi edukasi, kita harus lakukan langsung stimulasinya apa yang bisa kita kerjakan saat itu juga.
0: Oke, baik. Dokter, kita kan ada di era yang semua orang bisa mendapatkan informasi itu dari manapun. Betapa derasnya gitu ya, dok. Kalau dulu kita cuma buku yang kita tahu gitu ya, tapi sekarang nggak lagi. Media sosial itu kayak menjadi salah satu sumber informasi bagi semua orang, termasuk soal imunisasi. Dok, Apakah ini juga menjadi tantangan gitu ya bagi dunia kedokteran, dunia kesehatan, bahwa informasi-informasi di media sosial itu juga bisa jadi sesuatu yang berbahaya gitu untuk edukasi tentang imunisasi ini?
1: Betul sekali Pak Rusi. Jadi kita tidak ini ya, bahwa memang ada ya kelompok-kelompok yang anti vaksin gitu. Kita tidak istilahnya melupakan itu, tetapi banyak juga orang tua yang sudah terbuka edukasinya, pikirannya untuk tadi mereka tahu bahwa imunisasi ini merupakan perlindungan terbaik yang bisa mereka berikan untuk anak-anaknya, tidak hanya di masa sekarang tetapi untuk tadi jangka kedepannya. Karena mereka kan benar-benar terlindungi sampai, kita harapkan sampai dewasa.
0: Jadi kalau misalnya di medsos itu sering muncul informasi kalau terlalu banyak vaksin bisa melemahkan daya tahan tubuh anak, itu gimana dok? Benar atau enggak berarti?
1: Aduh, itu tidak benar sama sekali.
0: Hoax berarti ya?
1: Hoax sekali, iya. Bahkan kalau kita melakukan vaksin imunisasi, itu akan kita membentuk sistem kekebalan tubuh mereka. Kita akan membentengi mereka ini dari tadi kuman-kuman penyakit yang berbahaya. Kalau kita tidak bentengi mereka, bagaimana jika kuman itu masuk, kemudian tadi langsung menyebabkan tadi komplikasi-komplikasi yang bahkan tidak ada obatnya loh. Bahkan belum ada obatnya yang bisa kita ini kan akhirnya kita hanya bisa menunggu, dan akhirnya kalau itu sudah terjadi tidak bisa kembali lagi.
0: Jadi sebetulnya satu langkah kecil imunisasi, kecil dalam tanda kutip, ternyata efeknya itu juga luar biasa besar.
1: Betul.
0: Gitu ya dok, bagi
1: sekarang
0: kualitas
1: ada
0: hidup
1: obat
0: orang
1: untuk
0: ya?
1: Polio tidak ada kan, ketika virus itu masuk tidak ada obatnya untuk polio gitu. Jadi tidak semua virus-virus itu ada obatnya, sehingga ketika kita tidak bisa melakukan pengobatan, maka yuk kita lakukan pencegahannya. Nah, pencegahan yang terbaik dan paling efektif adalah dengan melakukan imunisasi tersebut.
0: Baik. Jadi sekali lagi, kalau misalnya ada informasi dari manapun, termasuk dari media sosial ya dok, kita harus saring benar ya dok terkait dengan kebenarannya.
1: Betul.
0: Jangan langsung telan mentah.
1: Betul.
0: Terkait
1: dan
0: dengan itu ya.
1: Langsung diikutin, iya. Kita bisa cek ya di misalnya IDAI, Kemenkes, seperti itu. Jadi memang benar-benar akun yang menyediakan informasi kesehatan yang kita tahu ini valid.
0: Baik. Dokter, sekarang ini kan banyak sekali tenaga-tenaga medis, tenaga kesehatan, dokter atau berbagai pelaku di dunia kesehatan gitu ya, memberikan informasi itu kan menggunakan platform media sosial. Jadi ini juga bisa diakses oleh masyarakat ya, dengan kita melihat background kompetensinya gitu, capable-nya, begitu boleh ya dok ya?
1: Boleh sekali, bahkan tersedia luas sekali. Gitu, mulai dari Instagram, TikTok, YouTube, semuanya bisa diakses dengan mudahnya. Tapi itu kita harus benar-benar tahu mana ini informasi yang betul-betul valid, mana ini yang cuma hoax. Hoax yang benar-benar kita tidak boleh istilahnya percaya, bahkan mengikutinya.
0: Baik. Pendengar dan juga pemirsa, ini memang menarik ya, kita tentu tidak bisa mencegah yang namanya teknologi itu berkembang, termasuk soal media sosial ya dok, sudah pasti barang tentu itu akan bertambah terus, mulai dari X dulu kita menyebutnya Twitter ya, kemudian ada Instagram, dulu ada Facebook juga.
1: Betul.
0: Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram.
1: Sekarang yang paling hits street ya.
0: Seru ya kalau baca-baca ya. Tapi mudah-mudahan yang Anda baca, yang kita baca bersama pendengar, itu tidak tergolong sebagai hoax, salah satu edukasi terkait dengan imunisasi. Kita juga harus tahu betul bahwa itu disampaikan oleh akun-akun yang resmi gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan.
1: Betul.
0: Baik. Dok, lanjut lagi kita obrolan kali ini dalam podcast RRI. Dok, banyak orang atau anak yang terlambat imunisasi, terutama itu tadi cakupannya setelah pandemi dok, dan ini apa yang harus dilakukan oleh orang tua?
1: Iya, tidak ada kata terlambat ya untuk kita melakukan imunisasi kejar. Gitu. Jadi jangan takut, jangan malu juga untuk datang membawa anaknya ke fasilitas kesehatan terdekat. Gitu, jadi cukup bawa buku pink atau catatan vaksinnya, kemudian nanti kita akan mengevaluasi nih vaksin-vaksin apa saja sih yang perlu dikejar lagi, perlu diberikan lagi gitu. Jadi tidak ada kata terlambat untuk melakukan vaksin imunisasi.
0: Oke, baik. Kalau misalnya terlambat bisa dikejar, tapi apakah akan diulang dari awal, Dok? Kadang-kadang kan ada yang mungkin harus ada lanjutannya. Betul. Gitu ya. Gimana tuh, Dok?
1: Tidak, kita tidak mengulang imunisasi yang terlambat. Kita akan menyesuaikan. Jadi kita akan lihat usia anak, kemudian kita akan jadwalkan kembali, Mbak Rosi. Jadi sangat-sangat mudah. Jadi tidak ada yang sia-sia. Imunisasi yang dulu yang sudah diberikan tetap dihitung. Kemudian kita akan tadi sesuaikan lagi, kita akan jadwalkan lagi gitu.
0: Oke, Dok, gimana?
1: Nah, kemudian ini Mbak Rosi, mungkin seringkali itu mereka takut ya kalau untuk memberikan lebih dari satu vaksin.
0: Memberikan lebih dari satu vaksin.
1: Jadi kalau misalnya suntik kanan kiri atau jadi orang tua itu cemas takut gitu. Sehingganya tadi ketika kita berhadapan di kasus di mana anak ini sudah terlambat lama, kan kita harus mengejar ya. Otomatis ya tidak apa-apa kalau diberikan lebih dari satu macam vaksinnya. Seperti itu, supaya segera terkejar dan itu tidak menjadikan penurunan dari respon imunnya.
0: Oke, tapi itu kan akan tetap disampaikan oleh dokter yang menangani kan, Dok?
1: Oh iya, pasti. Tapi seringnya dari pengalaman praktek itu tadi. Kasian,
0: jangan,
1: Dok.
0: Takut juga, Dok.
1: Oh, gitu satu-satu ya. Dulu aja, Dok. Gitu. Kalau mereka memang patuh, dalam arti kata sesuai dengan, Bu, nanti satu bulan lagi ya datang ya. Mereka datang, kita tidak masalah. Gitu. Tapi kalau memang terkait misalnya, Dok, rumah saya jauh atau ada kendala-kendala lain, ya tidak apa-apa, kita bisa lakukan tadi pemberian vaksinasi kombinasi.
0: Okay.
1: Itu juga tidak menurunkan efektivitas dari vaksin yang kami berikan.
0: Oh gitu ya. Jadi silahkan berkomunikasi dengan baik dengan dokternya ya, Dok.
1: Iya.
0: Jadi kenapa sih kok harus diberikan dua gitu? Tentu ada alasan-alasan medis yang memang menjadi alasannya. Bukan hanya semata-mata takut saja atau semata-mata dokternya baik, maunya satu dikasih dua gitu. Enggak gitu. Konsepnya enggak gitu, pendengar dan pemirsa ya. Jadi memang harus tahu kenapa, dan itu pastinya juga secara SOP diberikan informasinya oleh dokter yang menangani,
1: pasti,
0: ya, Dok. Oke, baik. Dokter, ditahan dulu, kita masih punya satu segmen lagi. Pendengar dan juga pemirsa, jangan kemana-mana. Segmen akhir akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih lagi untuk Anda yang juga masih terus setia bersama dengan kami dalam podcast RRI. Dan kita ada di segmen akhir, tapi belum akhir-akhir banget karena kami juga masih akan tanya-tanya ke Dokter Lili. Mumpung kita ketemu, kita tanyanya dipuas-puasin gitu ya. Termasuk untuk kali ini, Dokter, kembali lagi nih terkait dengan imunisasi. Dok, gimana sih orang tua itu bisa tahu kalau putra-putrinya itu imunisasinya sudah lengkap atau belum? Itu gimana sih, Dok?
1: Sangat mudah sih, Mbak Rosy. Tapi butuh kesadaran. Jangan lupa bawa buku vaksinnya.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi seringkali itu mereka kelupaan.
0: Iya lagi ya.
1: Nggak bawa buku vaksin atau buku KIA. Kemudian dokter otomatis kan mereka nggak punya catatan ya. Kalau
0: iya,
1: dibawa pasti akan ditulis di buku tersebut. Lah seringnya kalau mereka tidak bawa, biasanya hanya diberikan notes aja. Notes atau catatan, begitulah ketika notes-nya itu tidak tersimpan dengan bagus, tidak ditambahkan di buku tersebut, akhirnya jadi hilang. Begitu.
0: Belum ada semacam data yang computerized gitu, Dok?
1: Ah, betul. Itu juga masih kendala ya, karena enggak setiap fasilitas kesehatan tersedia.
0: Tersedia
1: fasilitas tersebut.
0: Oke, Dok, mungkin kita ngomongnya agak ini ya, Dok, agak apa namanya, soal harapan kita gitu ya. Kita tahu bahwa ada berbagai aspek yang juga mendorong kenapa sih imunisasi itu bisa punya angka cakupan yang tinggi. Tapi sebaliknya, kenapa juga sih ada imunisasi-imunisasi tertentu yang cakupannya itu masih rendah? Nah, Dok, sebetulnya kendala-kendala apa sih, Dok, yang ada di lapangan yang sebenarnya itu juga jadi bahan evaluasi gitu ya? Apalagi dokter sebagai dokter spesialis anak, imun advisor gitu ya. Itu tuh gimana sebenarnya kondisi real yang ada di lapangan yang itu tuh sebenarnya jadi masalah, jadi kendala yang harus kita benerin lagi?
1: Iya, yang pertama tentunya yang paling basic adalah pelakunya ya. Maksudnya orang tua yang apa namanya, orang tua yang kita harapkan itu menjadi motor utama itu. Jadi kurangnya pengetahuan dari orang tua untuk membawa anaknya untuk melakukan imunisasi. Mereka ketakutannya, kekhawatirannya, pengetahuan yang tidak tepat gitu. Kemudian yang kedua tadi, keraguan terhadap efektivitas vaksin. Itu kan mereka masih ada yang meragukan, kemudian mereka masih ada, aduh nanti jangan-jangan setelah divaksin anak saya malah tadi kejang dan sebagainya.
0: Dok, tapi semua vaksin yang ada yang memang harapannya itu komplit diberikan kepada seorang anak, itu apakah di Indonesia itu semuanya gratis? Ataukah ada yang berbayar? Kalau berbayar harganya itu apakah mahal, Dok?
1: Vaksinasi dasar yang tadi benar-benar menyebabkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya sudah gratis gitu, seperti BCG, polio, DPT, MR itu sudah gratis gitu. Cuma memang ada vaksinasi yang lain, vaksinasi tambahan seperti influenza, kemudian hepatitis A, kemudian cacar air, demam berdarah, flu Singapura, itu yang memang belum masuk di dalam program pemerintah. Gitu. Jadi memang harganya, karena mereka kan sebagian besar itu juga bahan bakunya masih impor, otomatis ada harga yang cukup mahal.
0: Mencapai ratusan ribu atau jutaan, Dok, kalau mungkin ini pendengar dan juga pemirsa ingin tahu, di spill kita cepuin ya. Gimana
1: kalau
0: nih, Dok?
1: Jutaan tidak.
0: Kalau jutaan tidak.
1: Kalau ratusan ribu iya.
0: Gitu. Oke, tapi jangan lupa ada yang gratis juga tadi ya,
1: Banyak,
0: Dok ya.
1: Banyak, yang otomatis itu yang harus ayah bunda berikan itu vaksinasi dasar lengkap itu dulu. Gitu, itu sudah sangat-sangat melindungi dulu terhadap tadi penyakit-penyakit yang tidak sepele loh. Penyakit-penyakit yang akan menyebabkan tadi kecacatan, kemudian komplikasi yang sangat-sangat berbahaya, bahkan kematian.
0: Kalau tidak ada obatnya, berarti satu-satunya cara kita adalah pencegahan. Oke, baik. Dokter, ini kan masih dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional nih dok. Tadi kita balik di awal lagi bahwa sebetulnya kesehatan itu termasuk adalah hak anak. Jadi hak anak bukan cuma sekedar uang jajan gitu ya. Bukan sekedar pendidikan saja, ternyata kesehatan itu juga merupakan hak anak. Dok, punya harapan tertentu gak sih dok sebagai dokter spesialis anak gitu, mendambakan, memimpikan, punya cita-cita apa nih dok untuk anak-anak Indonesia gitu?
1: Betul, harapan terbesar kami itu adalah melihat anak-anak ini tumbuh sehat, tumbuh kuat, ya kan mereka itu benar-benar akan menjadi penerus kita. Jadi terbentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan terlindungi. Dan salah satu hadiah terbaik kita adalah memberikan perlindungan dari awal, yaitu dengan melakukan imunisasi. Jadi ayo kita sama-sama kita tingkatkan lagi cakupan imunisasi di Indonesia.
0: Oke, baik. Dokter, terkait dengan tenaga kesehatan atau katakanlah dokter spesialis anak yang memang betul-betul kompeten gitu ya terkait dengan hal ini. Apakah di Indonesia itu juga sudah merata dok? Artinya bahwa ketika masyarakat pengetahuannya sudah oke, sudah baik, maka tinggal sarana prasarannya termasuk juga bagaimana akses untuk bisa
1: betul,
0: dokternya
1: betul
0: itu
1: sekali.
0: Apa gimana tuh dok?
1: Nah, itu juga salah satu kendala di mana cakupan imunisasi kita di beberapa daerah masih rendah karena tadi kurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan, ketersediaan vaksinnya, harga vaksinnya, kemudian tadi apa namanya
0: SDM-nya juga ya.
1: SDM-nya gitu. Jadi itu yang masih menjadi PR bersama. Kita harapkan sih semakin ini kan sekarang sudah banyak sekali nih tenaga-tenaga kesehatan, calon-calon dokter yang baru yang nanti akan tersebar merata di Indonesia kita.
0: Oke, baik. PR-nya masih banyak.
1: Banyak sekali.
0: Tapi bukan tidak mungkin ya dok, kita tetap harus optimis ya untuk masa depan anak-anak kita nantinya gitu ya. Bukan artinya pendengar dan juga pemirsa untuk saat ini kita tidak bisa bergerak, tetap bisa
1: harus bergerak.
0: Maju ya, gitu ya
1: betul.
0: Harus melangkah, harus maju. Ini utamanya adalah untuk update imun
1: betul,
0: tadi.
1: Karena kita tahu apa yang kita lakukan sekarang terutama di golden age-nya, yaitu di 1000 hari pertama, itu akan membentuk mereka gitu. Dan kita tahu vaksinasi itu, imunisasi itu adalah sebagian besar dilakukan, bukan sebagian besar ya, bahkan 100% adalah dilakukan di 1000 hari pertama ini gitu. Sehingga dengan kita memberikan perlindungan yang terbaik ini, kita harapkan mereka akan tumbuh menjadi generasi Indonesia yang benar-benar luar biasa.
0: Oke, baik. Jangan sia-siakan 1000 hari kelahiran pertama gitu ya. Jadi silakan untuk pendengar dan juga pemirsa, informasi ini dari Dokter Lili dipegang kuat-kuat gitu ya. Di setel lagi podcastnya.
1: Jangan lelah. Terutama itu kita benar-benar harus istilahnya kejar mati-matian di 1000 hari pertama kehidupan. Karena itu benar-benar pondasi yang sangat penting. Kalau kita mau melihat anak-anak kita itu nanti tumbuhnya pintar, cerdas, kemandiriannya baik, kemudian juga tadi terlindungi dari penyakit-penyakit yang sangat berbahaya.
0: Dokter, ada gak sih hotline khusus yang mungkin disediakan gitu ya, misalnya kesulitan untuk mendapatkan imunisasi atau ada keterbatasan dan lain-lain, itu ada hotline khusus atau mungkin bisa difasilitasi dengan perangkat desa atau bagaimana ini dok, ketika ada kasus demikian gitu ya mungkin?
1: Kalau dari IDAI sudah ada satgasnya. Jadi sudah ada satuan satgas itu yang khusus untuk mengurusi imunisasi. Jadi jangan khawatir. Di setiap melakukan imunisasi itu sudah ada nomor batch-nya di setiap vaksinnya. Gitu. Jadi itu benar-benar akan terkontrol. Ketika terjadi KIPI yang kita kejadian ikutan pasca imunisasi, tidak perlu khawatir. Ayah bunda cukup datang ke fasilitas kesehatan terdekat, ke puskesmas gitu. Dari mereka nanti akan dilaporkan. Akan dilaporkan ke dinas kesehatan dulu. Nanti dinas kesehatan juga akan melakukan tadi evaluasi. Dilihat kembali, ini vaksin di mana? Pada waktu melakukan vaksin kondisi kesehatan anaknya bagaimana? Nomor batch-nya vaksin itu berapa? Gitu akan dilacak. Gitu. Okay. Jadi jangan khawatir, kita sudah istilahnya mempunyai apa ya, SOP yang bagus untuk kejadian ikutan pasca imunisasi tersebut.
0: Oke, baik. Dokter, mengakhiri untuk perbincangan kita dalam podcast RRI, update imunisasi lengkap masa depan hebat. Mungkin ada yang ingin dipesankan, disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa. Mungkin apa-apa saja yang harus dilakukan atau jangan dilakukan atau perlu ditambah dan lain-lain. Silakan, Dok.
1: Iya, jangan takut ayah bunda, yuk kita berikan perlindungannya terbaik untuk bayi dan anak-anak Indonesia. Jangan tunda, bagi yang terlambat melakukan vaksinasi, segera kejar. Itu tidak ada kata terlambat. Kita harus bergandeng tangan bersama untuk membentuk generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan terlindungi.
0: Dokter, terima kasih banyak untuk edisi kali ini. Ini informasinya daging banget ya pendengar dan juga pemirsa. Jadi semua informasinya bermanfaat. Boleh disetel lagi podcastnya. Jangan lupa kalau Anda membutuhkan informasi terkait dengan imunisasi, ini Anda juga bisa mengakses layanan dari IDAI juga ya, Dok.
1: Ada.
0: Dari Kemenkes juga ada juga gitu ya, Dok. Dan pastinya jangan lupa bahwa imunisasi ini adalah salah satu langkah yang tepat sebagai upaya pencegahan. Oke, dokter, sekali lagi terima kasih. Sukses, sehat selalu.
1: Amin.
0: Kapan-kapan kita ngobrol lagi.
1: Siap,
0: tentunya ya, Dok.
1: Iya.
0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak hadirnya podcast hari ini, Hari Anak Nasional Update Imun, Imunisasi Lengkap Masa Depan Hebat. Saya Rosi dan juga Dr. Lili pamit undur diri, ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Dah.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah Anda masih ikuti atau setelah Anda ikuti kebersamaan dalam podcast dalam rangkaian Hari Anak, berikutnya akan kami hadirkan seperti biasa di Jumat siang ini hingga jelang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, informasi dari dunia olahraga ya, dalam acara Dinamika Olahraga bersama dengan

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas St. Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri, Stadion Las Lisbon, dini hari tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Brasil da Cova, um cruzamento! Pelo corte, a surgir!
2: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas St. Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas St. Gallen, namun mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah St. Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
3: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
2: Sementara itu, kepala pelatih St. Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
3: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica, dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
4: Klasifikasi para próxima ronda. Un gran entrenador.
2: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Egern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Egern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Egern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan

0: musim baru, saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
1: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14-1.

0: Masih dari kabar sepak bola pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah. Namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Chan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Chan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Chan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Sramkova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Coach Ted between Timor Leste and Indonesia. I'm here to have on stage head coach of Indonesia, John Hartman, and player John Hartman.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
3: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan yang cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam 2 pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada 1 pertandingan demi 1 pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami, dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
2: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan target utama skuad Garuda adalah meraih hasil maksimal, terutama pada 2 pertandingan awal grup A. Jordi mengatakan seluruh pemain memiliki fokus yang sama untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada 2 laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
3: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari 2 pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
2: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari 2 pertandingan yang telah dilewati. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke futsal, Timnas Futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar Timnas Futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC Timnas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, sekitar tanggal 3 mulai persiapan.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di Timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brasil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Baritki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan sama ini kan latihan bahasa Paris sama apalagi itu nih. Insya Allah di tanggal berapa itu di tanggal akan di karantina di Hotel Helios.
0: Hotel Helios.
2: Selama 6 hari.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe, dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah Anda ikuti kebersamaan dalam acara Dinamika Olahraga bersama dengan Programa 3, berikutnya akan kami update informasi pendengar terkait dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menunjuk Nurholis menjadi PLT Bupati Pemalang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tika Budiman. Tika, laporan Anda.
1: Ya, Fahri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menunjuk Nurholis menjadi PLT Bupati Pemalang, di mana penunjukan ini setelah Bupati Pemalang Anom Widiantoro telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyatakan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan normal tanpa terganggu oleh persoalan hukum yang menimpa kepala daerah tersebut. Menurut Sumarno, Gubernur Jawa Tengah juga akan melakukan asesmen atau penilaian terhadap kondisi pemerintahan di Kabupaten Pemalang. Bahkan dirinya dijadwalkan bertemu dengan Wakil Bupati Pemalang untuk memastikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Menanggapi pernyataan mengenai kembali terjeratnya sejumlah kepala daerah dalam kasus korupsi ini, Sumarno mengingatkan bahwa pentingnya untuk menjaga integritas dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin daerah. Ia mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan gubernur selama ini terus menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk melakukan supervisi sekaligus mengingatkan pemerintah kabupaten kota mengenai titik rawan tindak pidana korupsi. Ia berharap ke depan kasus korupsi di wilayah Jawa Tengah ini dapat dihindari dan harapannya seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah menjadikan kejadian ini sebagai pengingat bahwa integritas menjadi hal yang paling penting dalam pelaksanaan pemerintahan. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke studio.
0: Terima kasih Tika atas informasinya. Demikian tadi pendengar informasi berkaitan dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menunjuk Nurholis ya menjadi pelaksana tugas Bupati Pemalang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Berdengar di hari Jumat siang ini seperti biasa akan kami siarkan untuk Anda pelaksanaan ibadah sholat Jumat ya. Dan pada edisi Jumat 31 Juli 2026 siang ini pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang nanti akan disiarkan di Pro 1 RRI Semarang adalah pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Islamic Center Jawa Tengah, pendengar. Dan sebagai topik dalam khutbah nanti disampaikan adalah bulan kemerdekaan, bukan bulan lalai dari Allah. Ya, saya ulangi, bulan kemerdekaan bukan bulan lalai dari Allah. Sebagai khotib, beliau adalah Habib Hamid bin Soleh Ba'agil yang pada kesempatan siang nanti dalam pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Islamic Center Jawa Tengah juga akan bertindak sebagai imam sholat. Sebelum kami siarkan pelaksanaan ibadah sholat Jumat di Masjid Islamic Center Jawa Tengah dan sembari menunggu kumandang adzan ibadah sholat Jumat, beberapa lagu-lagu islami atau religi islami sudah kami siapkan untuk menemani siang Anda semuanya. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

tidak? Surat apa yang bagus dibaca di hari Jumat? Al-Kahfi merupakan surat yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat karena terdapat banyak keutamaan surat Al-Kahfi yang bisa kita dapatkan dengan membacanya. Keutamaan surat Al-Kahfi telah disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi yang artinya, sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari Jumat. Pada hari itu, Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Pada hari itu, ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu pula, ia dikeluarkan darinya. Tidak akan terjadi hari kiamat, kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun keutamaan surat Al-Kahfi, ialah dapat membuat kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk sepanjang hari, dapat membuat kita meninggal dalam keadaan syahid, dapat membuat kita terhindar dari fitnah dajjal, dapat membuat kita disinari oleh cahaya Ka'bah, bisa membuat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala yang berlimpah ruah.

Sunah-sunah yang bisa dilakukan di hari Jumat. Yang pertama, membaca surat Al-Kahfi, hadis, riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi. Perbanyak solawat kepada Nabi, hadis riwayat Muslim. Berhias sebelum sholat Jumat, hadis riwayat Bukhari. Segera menghadiri sholat Jumat, hadis riwayat Bukhari. Berdoa di waktu mustajab, hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Yang terakhir, perbanyak berdoa di hari Jumat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر.

الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاةً وسلامًا دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ikhwani jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini, di waktu yang agung ini, saya selaku khatib Jumat mengajak diri saya pribadi dan segenap para jamaah agar kita sama-sama menambah kapasitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan balasan kepada kita apapun yang kita dambakan, bahkan melebihi apa yang kita inginkan. Allah Ta'ala menjanjikan bagi kita yang menginginkan kemudahan segala kesulitan, Allah janjikan siapa yang taat, kata Allah Ta'ala: wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang taat kepadanya, maka niscaya Allah akan jadikan segala urusannya mudah. Siapa yang menginginkan kemudahan mencari rizki, kemudahan untuk mencari jalan keluar, Allah pun telah menjanjikan kepada kita di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala: wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ikhwani jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa tidak pernah ditinggal, bahkan tidak boleh ditinggal, setiap khatib Jumat untuk mengingatkan jamaah untuk menambah kapasitas ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mendapat menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan hal tersebut Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita semuanya kemuliaan yang kita dambakan, bukan hanya kemuliaan di dunia, namun yang kita dambakan ya dunia dan juga terutama kelak di dalam akhirat, yaitu amin ya rabbal alamin. Allah menyampaikan, kata Allah Ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala: ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya tiap individu dari manusia mempersiapkan dirinya masing-masing untuk menyodorkan sesuatu kepada Allah yang kita dambakan balasannya adalah surga. Wal tandur nafsun, tiap individu, ma qaddamat lighad, kata Allah, apa yang akan disodorkan kepada Allah kelak di akhirat. Karena kita semuanya menginginkan surga, kita semuanya takut dari siksa neraka. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan: al-jannah mahi balash. Surga itu tidak gratis, surga itu tidak digratis. Allah Ta'ala persiapkan surga bagi mereka yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
kata Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa maddaru wa ma hadhihi ad-dar bidari iqamatin wa ma hiya illa kat-tariqi ila al-watan wa maddaru illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an. Kata beliau, dunia yang saat ini kita tinggali bukanlah tempat kita berdiam diri selamanya. Rumah yang semestinya bagi kita adalah surga. Akan tetapi bagi siapa? Bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di akhirat bisa menjadi tempatnya surga bagi mereka yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia yang kita gunakan untuk mazra'atul akhirah atau mazru'atun lil akhirah, ladang yang kita tanami kebaikan yang kita akan panen di akhirat, ketika tidak ada keamanan, ketika tidak ada ketentraman, tidak ada ketenangan, maka semua hal tersebut tidak bisa kita maksimalkan. Ikhwani, Allah telah memberikan kepada kita, negara kita yang kita cintai ini, kemerdekaan. Kita yang hidup sekarang mungkin satu kelurahan atau bahkan satu kota yang masih menangi hari pejuangan, hari perjuangan, hari kemerdekaan, itu tinggal beberapa gelintir orang saja yang saat ini hidup hanya merasakan sudah merdeka. Apalagi seperti saya atau kebanyakan dari kita yang hadir merasakan sudah merdeka. Namun kita bisa menyaksikan saat ini ada negara-negara yang mereka dijajah, yang mereka hidupnya susah, mau ibadah sulit. Itulah contoh yang dirasakan oleh kakek moyang kita semuanya ketika dijajah oleh orang-orang yang menjajah negara kita. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun Allah taala merdekakan negara kita. Allah Ta'ala angkat kesusahan negara ini, dan yang tersisa bagi kita tugasnya hanyalah menjaga agar negara ini tidak dirusak, agar negara ini tidak dihancurkan, agar negara ini selalu aman. Allah memberitahukan kepada kita cara agar negara itu bisa aman. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jikalau penduduk suatu desa, suatu daerah, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kata Allah Ta'ala, lafatahna, lamut tauqid, lamut tauqid, yang dikatakan ulama lamul muzahlaqah, tauqid penekanan makna setelah Allah Ta'ala mengawali dengan tauqid, benar-benar Allah Ta'ala akan bukakan, Allah akan mudahkan bagi mereka keberkahan langit ataupun keberkahan bumi. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun lanjutan ayat tersebut Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita, walakin, akan tetapi, kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, akan tetapi mereka orang yang telah dipersiapkan oleh Allah Ta'ala diberikan keberkahan langit dan bumi, kadzabu, mereka mendustakan daripada nabi-nabinya. Di sini Allah mencontohkan umat-umat terdahulu yang mana mereka mendustakan daripada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Taala menurunkan siksa, Allah Taala menurunkan azab, karena sebabnya bima kanu yaksibun, sebabnya karena mereka sendiri yang membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, beberapa hari lagi, bahkan besok, kita telah memasuki tanggal 1 Agustus. Banyak di daerah-daerah kita merayakannya dengan banyak hal.
ada yang dengan lomba, ada yang dengan mengibarkan bendera. Hal itu adalah ungkapan yang kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun atas nikmat yang diberikan Tuhanmu, fahaddits, tampilkanlah, tampakkanlah kita, cara kita menampilkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengibarkan, dengan sama-sama kita gembira. Namun ada banyak hal daerah yang mereka meluapkan kegembiraannya dengan hal yang bukan mengundang ridhonya Allah Ta'ala, namun mereka melaksanakannya dengan, mohon maaf, mengundang penyanyi-penyanyi wanita dengan mereka menggunakan pakaian yang minim bahan, yang tertulis di belakangnya tulisannya memperingati HUT Republik Indonesia. Ini bukan memperingati, kalau bahasa saya pribadi adalah menghina para pejuang. Para pejuang nyawanya direlakan, waktunya direlakan, darahnya dicucurkan demi kemerdekaan negara, kok cara syukurnya dengan cara yang seperti itu? Bahkan tidak sedikit pula yang ketika malam 17-an, malam 17 kumpul bersama, diawali dengan doa baik, diawali dengan doa bersama, namun ketika sudah mulai larut malam, lagu yang dibawakan wallahu a'lam, dan minuman yang diminum bukan sekedar kopi dan teh, akan tetapi mulai dengan hal-hal yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah juga Allah taala memberikan kabarnya kepada kita bahwa ada negeri yang dinamakan negeri Saba. Kata Allah, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, dahulu ada negeri namanya negeri Saba, yang mana Allah taala hamparkan bagi penduduk negeri Saba kenikmatan yang luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lisaba'in fi maskanihim aya. Ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda tersebut? Diperjelas lagi, tanda tersebut adalah jannatan, dua surga. Dua surga, ayyamine wa shimal, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Apa dua surga itu? Apakah hanya untuk dilihat? Tidak. Allah taala mempersilahkan, kulu ayyamine wa shimal, kulu, dipersilahkan bagi kita, bagi mereka penduduk Sabak, untuk menikmati hidangan yang ada di negeri Sabak tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Allah memerintahkan para penduduk negeri Sabak, kulu, silakan makan, mir rizqi rabbikum, dari rizki yang dihamparkan Tuhanmu. Yang diminta Allah cuma satu, washkurulah, syukuri dengan cara yang baik, jangan syukuri dengan cara yang murka, yang tidak baik. Akan tetapi setelah Allah taala memerintahkan seperti itu, surga yang dihamparkan, apa kenikmatan? Kenikmatan, dikata ulama tafsir, kata beliau, para ulama tafsir mengatakan kenikmatannya itu ada air sungai yang mengalir, yang air tersebut sangat jernih, sangat luar biasa, bahkan pepohonan di samping kanan dan kiri, buah-buahan dihamparkan di jalannya gratis, Bapak. Akan tetapi kata Allah taala, fa'aradu, mereka penghuni Sabak, mereka berpaling. Yang Allah taala perintahkan untuk dipersilakan makan dan bersyukur, namun fa'aradu, fa'arsalna alaihim sailal arimi wa badalna bi jannatayhim jannataini dawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Allah menggantikan yang tadinya dua surga, karena mereka i'rad, berpaling untuk syukur kepada Allah, syukur yang maknanya adalah melaksanakan apa yang
diperintah Allah dan menghindari atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan menggunakan nikmat dengan semestinya, yang mereka berpaling, wa badalna, kami ganti, kata Allah Ta'ala, kami ganti bi jannataihim, yang tadinya dua surga, jannataini dawatai ukulin khamtin wa athlin wa sidrin wa qalil min sidrin qalil, kata Allah Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ganti yang tadi dua surga, kami datangkan banjir bandang yang mengubah pohon-pohonnya yang tadinya rindang nyaman, yang tersisa adalah pepohonan yang pahit dan pepohonan yang berduri, sekiranya orang yang makan atau bahkan binatang yang makan menjadi mati. Kita tidak mau negara kita menjadi seperti itu. Maka mari kita jadikan tahun kemerdekaan yang baru ini, Allah Ta'ala jadikan negara kita semakin aman, semakin tentram, Allah Ta'ala angkat kesusahan atau musibah yang ada di negara kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayahnya oleh Allah Ta'ala, agar kita bisa berjalan di jalan yang baik untuk melaksanakan apa yang diperintah Allah Ta'ala, dan dimudahkan bagi kita untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wa idha quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

لا إله إلا الله. تراصوا واعتدلوا صفوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan shaf, isi shaf di depannya yang masih kosong untuk mendapatkan kesempurnaan salat. Allahumma arhamna warhamna qufana bindik rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan rabbi la nas'alika naslihina min syarri. Usolli fardhal jum'ah, usolli fardhal jum'ah tirakatan sunnati imaman adan lidah.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: Baik, berikan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kenal informasi dan inspirasi ya. Setelah Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Islamic Center Jawa Tengah, berikutnya akan kami update informasi terkait dengan situasi Kamtibmas pendengar di wilayah Desa Tegan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, yang mana pada siang hari ini kami sudah tersambung bersama dengan Babin Kamtibmas Desa Tegan, Polsek Winong, Kabupaten Pati. Beliau adalah Aibtu Hatiwiono SH. Assalamualaikum, selamat siang Pak Hati.
1: Selamat siang Bapak.
0: Baik.
1: Selamat siang.
0: Siap, kabar baik, sehat ya Pak Hati ya.
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat ini Pak.
0: Baik, sebelum nanti kita ke tema Bapak, barangkali bisa disampaikan terkait dengan situasi atau mungkin kondisi di wilayah Desa Degan saat ini seperti apa?
1: Baik, akan kami sampaikan untuk wilayah Desa Degan kondisi sampai saat ini dalam keadaan aman kondusif ya Pak ya. Untuk cuaca masih seperti biasa, dalam keadaan kemarau. Alhamdulillah untuk Desa Degan, untuk persediaan air masih mencukupi. Biasanya itu kalau setiap tahun Desa Degan itu selalu mengalami kekeringan. Begitu Bapak.
0: Tapi untuk tahun ini masih aman ya untuk ketersediaan air bersihnya Pak Hati ya.
1: Masih aman itu Pak.
0: Baik, dan insya Allah akan selalu aman. Pak, terkait dengan ancaman atau risiko yang mungkin bisa terjadi terkait dengan pencurian, ya begal, jambret, dan curanmor, ini bagaimana situasinya di wilayah Desa Degan? Apakah sudah ada tanda-tandanya dan pencegahannya seperti apa Pak Hati?
1: Oh, ya. Untuk masalah kriminalitas pencurian, begal maupun curanmor Pak, untuk Desa Degan, alhamdulillah sementara ini masih dalam keadaan nihil, belum ada kejadian sama sekali, Pak. Itu antara apa? Berkat kerjasama warga Desa Degan yang selalu mengadakan ronda malam siskamling itu, Pak. Begitu, Pak.
0: Baik, jadi karena ada ronda malam rutin sehingga angka kriminalitas bisa ditekan ya, bahkan nihil tadi ya Pak Hati ya.
1: Nggih. Sementara masih nihil.
0: Baik,
1: alhamdulillah.
0: Dan selamanya insya Allah akan nihil juga. Terakhir Bapak, bisa disampaikan himbauan kepada masyarakat supaya nanti situasi di Desa Degan bisa terus kondusif dan bahkan semakin kondusif. Silakan Pak Hati.
1: Ya, untuk himbauan yang kami sampaikan khususnya untuk warga Degan dan seluruhnya warga Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, terima kasih atas kondusivitas selama ini untuk Desa Degan selalu aman, kondusif. Kami sebagai dari Babin Kamtibmas selalu melaksanakan patroli untuk antisipasi curanmor, begal maupun yang merupakan langkah-langkah preventif ya Pak, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui kehadiran Bapak-Bapak Polisi, Babin Kamtibmas yang ada di desa masing-masing. Dan juga untuk dengan adanya patroli yang dilakukan secara rutin tersebut akan meminimalisir tindak kriminal. Sehingga situasi Kamtibmas di desa maupun di seluruh wilayah Kabupaten Pati aman, nyaman, dan kondusif gitu Bapak.
0: Baik. Selalu aman, selalu nyaman, dan kondusif juga. Terima kasih atas laporannya, Aibtu Hatiwiono. Salam sehat, selamat siang, salam presisi, Aibtu Hati.
1: Ya, salam presisi. Terima kasih, Bapak.
0: Baik, demikian selamat tadi siang. Pendengar, selamat siang, Pak Hati. Demikian tadi pendengar terkait dengan laporan, ya, terkait situasi di wilayah Desa Degan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, disampaikan oleh Babin Kamtibmas Desa Degan, Aibtu Hatiwiono, SH.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Semarang.
2: Jadi sama sekali bukan mati di Semarang, beberapa hari setelah tiba di Medan. Tapi itu menjadi bahan evaluasi kita pada BUMD Taman Satwa.
3: Di awal dari kondisi mulai terdampak kekeringan itu di bulan Juni 1 juta liter, dan sampai di bulan Juli itu saat ini di bulan Juli 5 juta liter.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, pemerintah kota Semarang pastikan penanganan kematian harimau benggala putih koleksi Semarang Zoo sesuai dengan prosedur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Tengah distribusikan 6,8 juta liter air bersih ke 25 daerah kabupaten kota terdampak kekeringan. Saya Fahri Marlian menyampaikan berita lintas yang selengkapnya. Pendengar, pemerintah kota atau Pemkot Semarang pastikan penanganan kematian harimau benggala putih koleksi Semarang Zoo telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Rahma Purwanto.
1: Karena di kita ada yang sepasang tapi lain induk atau
2: Pemkot Semarang memastikan penanganan kematian harimau benggala putih bernama Anggun koleksi Semarang Zoo telah dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku melalui koordinasi bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Tengah sebagai otoritas yang berwenang dalam pengawasan satwa dilindungi. Pemkot Semarang mengklaim sejak peristiwa tersebut diketahui, manajemen Semarang Zoo bersama pemerintah daerah langsung berkoordinasi dengan BKSDA Jawa Tengah sebagai otoritas yang berwenang dalam pengawasan satwa dilindungi. Sekda Kota Semarang Hendi Prianto menegaskan bahwa Pemkot Semarang menghormati seluruh proses yang dilakukan oleh BKSDA Jawa Tengah dan memastikan setiap tahapan telah dilaksanakan secara profesional, transparan, serta mengacu pada prosedur yang berlaku. Ia menegaskan hasil pemerintah

0: jangan sampai terjadi seperti itu di kebun binatang. Sehingga kita melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap pola pemberian makan, perawatan hewan yang ada di sana.
1: Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Joko Widodo meluruskan berbagai spekulasi dan menegaskan bahwa seluruh proses pengiriman hingga administrasi telah dijalankan sesuai prosedur baku lembaga konservasi. Joko menjelaskan bahwa kepindahan harimau tersebut merupakan bagian dari program penganekaragaman satwa resmi. Sebagai lembaga konservasi, Semarang Zoo telah mengantongi izin dari badan konservasi yang berwenang sebelum melakukan penukaran satwa.
2: Dan setelah di kandang itu, mereka sudah sadar baru diadakan proses pengiriman. Ya, jadi kan tidak masuk logika ketika mati karena salah anestesi. Yang kedua juga itu sepasang gitu. Kan kalau persoalannya sama dengan itu mestinya kalau mati ya dua-duanya mati logikanya ketika memang ada kesalahan di situ karena pengirimannya itu sepasang. Jadi menurut saya tentang pemberitaan itu ya kita harus luruskan bahwa tidak ada kesalahan prosedur yang dilakukan.
1: Joko lebih lanjut berharap masyarakat tidak berspekulasi liar dan memahami bahwa tata kelola satwa di Semarang Zoo tetap mengedepankan prinsip konservasi serta aturan hukum yang berlaku. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
3: Dampak kemarau di Jawa Tengah kian meluas menyebabkan 25 daerah kabupaten kota terdampak. Dengan 6,8 juta liter air bersih telah didistribusikan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Sudah terdampak 25 kabupaten dari 35 kabupaten kota.
5: Pendengar, dampak kemarau di Jawa Tengah kian meluas menyebabkan 25 daerah kabupaten kota mengalami kekeringan dengan 61.139 kepala keluarga atau 184.643 jiwa terdampak. Dengan kondisi tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mendistribusikan sebanyak 6,8 juta liter air bersih untuk mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir bulan ini. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan kekeringan telah menjangkau 25 kabupaten kota, 83 kecamatan, dan 148 desa. Bahkan sebanyak 11 kabupaten kota telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Disebutkannya Kabupaten Klaten, Pemalang, dan Banjarnegara menjadi daerah dengan distribusi air bersih terbesar. Ketiga wilayah tersebut termasuk kawasan yang mengalami dampak kekeringan cukup signifikan selama musim kemarau tahun ini.
4: Sampai di bulan, di awal dari kondisi mulai terdampak kekeringan itu di bulan Juni 1 juta liter dan sampai di bulan Juli itu saat ini di bulan Juli 5, juta liter. Jadi sebetulnya berkaitan dengan air bersih ini masih mumpuni karena ketersediaan anggaran maupun air bersihnya masih tersedia. Kendalanya hanya mungkin ritme pengiriman karena keterbatasan sarana-prasarana truk tangki yang harus mendistribusikan ke banyak titik.
5: Salah satu warga Demak penerima manfaat Rohimah menyebut bantuan air bersih cukup membantu sebab saat ini pihaknya banyak mengandalkan air dari sungai.
6: Dari sungai, sumbernya dari kali toh sungai.
5: Lebih lanjut, di tengah distribusi air bersih yang terus berjalan, stok air bersih di Jawa Tengah dipastikan masih dalam kondisi aman. Dari total 44,9 juta liter yang disiapkan pemerintah daerah, masih tersedia sekitar 40 juta liter yang siap disalurkan sesuai dengan kebutuhan. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Masih berkaitan dengan musim kemarau yang mulai berdampak di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Bagaimana kondisi terkini serta langkah penanganan yang dilakukan oleh teman-teman dari BPBD? Berikut wawancara bersama dengan Kepala Pelaksana Harian atau Kalahar BPBD Provinsi Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan yang akan dipandu oleh Arisu.
7: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
8: Selamat siang, Pak Catur.
9: Selamat siang, J.
8: Iya, Bapak. Ini bagaimana peta kerawanan kekeringan di Jawa Tengah tahun ini, Bapak?
9: Ya, jadi di tahun ini, 2026, sampai saat ini sudah terdampak kekeringan khususnya air bersih ya. Air bersih bagi warga masyarakat itu

0: di 25 kabupaten kota dari 35. Dan berdampak juga kepada 91 kecamatan dan 157 desa begitu.
1: Iya. Baik. Nah, ini sejauh mana Bapak efektivitas upaya penanganan yang telah dilakukan BPPD Bapak? Seperti tadi kan kekurangan air bersih ya. Distribusi air bersihnya seperti apa mungkin Bapak?
0: Ya, jadi di bulan Mei kita sudah mengadakan rapat untuk antisipasi ini dan mempersiapkan berapa liter yang bisa kita siapkan untuk warga masyarakat. Yaitu persiapan awal kita ada 123 juta liter, tapi itu komponennya, karena komponen itu kan akan berkaitan dengan pembiayaan, dengan jumlah BBM yang pada saat itu belum naik. Akhirnya kita menyesuaikan, akhirnya kita bisa mempersiapkan di 44,9 juta liter. Nah, saat ini yang sudah terdistribusi dari kabupaten kota, dari daerah, dari BBBD kabupaten kota daerah itu sebanyak 5,8 juta liter. Jadi masih sisa 39. Itu pun kami masih dibantu, didukung dari teman-teman CSR, dari dunia usaha, dari lembaga kemanusiaan seperti PMI, Basnas, kemudian dari teman-teman TNI Polri, begitu. Jadi yang sudah tersalurkan itu sebanyak lebih dari 2 juta liter.
1: Baik. Begitu. Nah, kendala, adakah kendala yang dihadapi atau kendala apa saja ini yang paling sering dihadapi di lapangan, Bapak?
0: Kendalanya pada saat titik yang harus kita distribusikan semakin besar atau semakin banyak. Karena kan informasi yang kami terima dari BMKG bahwa puncak musim kemarau itu di bulan Agustus ini. Nah, sedangkan ini kan belum ya. Artinya kita harus bisa memetakan, oh kalau di bulan Juli, Juni berapa habisnya, Juli berapa habisnya, Agustus perkiraan berapa habisnya, begitu. Di bulan Juni ada 1 juta liter, di bulan Juli itu hampir 7 juta liter. Berarti perkiraan kami Agustus itu bisa 1,5 sampai 2 kali lipat dari bulan Juli, begitu. Tapi kan dengan melihat cadangan yang kita siapkan, sepertinya kok masih mumpuni begitu. Ya. Lah, ini yang kita siapkan begitu, Pak.
1: Baik. Nah, bagaimana nih strategi BPBD membangun kesiapsiagaan jangka panjang ini agar penanganan kekeringan tidak hanya bersifat darurat saja ini Bapak, tetapi juga mampu meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi musim kemarau setiap tahunnya, Bapak?
0: Strateginya tentunya kalau jangka pendek tentunya dengan cara pendistribusian ya. Pendistribusian air bersih menggunakan armada, baik itu truk tangki atau pickup bak terbuka begitu. Itu strategi jangka pendek yang seketika itu juga bisa diterima atau dilayani kepada masyarakat. Untuk jangka menengah dan panjang tentunya dimulai dari pemetaan sumber air. Karena kan ada beberapa titik yang memang tidak mudah untuk dilakukan pembuatan sumur tanah ya. Nah, ini kan perlu kajian ya, ini tapi itu bagian daripada cara untuk menyelesaikan permasalahan kekeringan ini, begitu. Termasuk pipanisasi ya, pipanisasi tentunya kita koordinasi dengan dinas teknis terkait, baik itu PUPR maupun teman-teman lainnya, begitu, yang bisa membantu.
1: Iya, terakhir Bapak, apa pesan ini yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait dengan kondisi kekeringan saat ini, Bapak?
0: Ya, harapan kami tetap efektif dalam hal memanfaatkan air ya di musim kemarau ini, dan ke depan tentunya besar harapan kami warga masyarakat khususnya di daerah yang terdampak kekeringan mulailah untuk menabung air, menyiapkan tandon cadangan yang sewaktu-waktu pada saat terjadi kekeringan minimal mengurangilah waktu panjangnya kekeringan ini agar bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat begitu.
1: Iya, baik. Terima kasih Bapak untuk informasinya siang hari ini berbagi bersama RRI. Selamat siang Bapak.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kuota pelatihan kerja secara nasional yang disiapkan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia masih jauh dari optimal. Dari total 270 ribu pelatihan yang dibuka tahun ini, baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Witias Cahyono.
3: Kami memberikan kesempatan kepada anak-anak yang ter-PHK.
4: Kuota pelatihan kerja secara nasional yang disiapkan Kementerian Ketenagakerjaan RI masih jauh dari optimal. Dari jumlah total 270 ribu pelatihan yang dibuka tahun ini, baru sekitar 50% yang dimanfaatkan masyarakat. Wakil Menteri Tenaga Kerja Alfiansah Nur kemarin mengatakan, dari 270 ribu slot pelatihan tersebut, lebih dari 50 ribu slot dialokasikan bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja. Sedangkan 220 ribu slot lainnya diperuntukkan untuk lulusan baru SMA-SMK sederajat di seluruh Indonesia. Meskipun kapasitas pelatihan cukup besar, namun realisasi pesertanya hingga saat ini masih baru mencapai sekitar separuhnya dari kuota yang tersedia. Sementara pelatihan yang digelar melalui balai-balai pelatihan Kementerian Tenaga Kerja dirancang untuk meningkatkan kapasitas sekaligus memperluas peluang kerja bagi masyarakat. Menurutnya, pelatihan tersebut ditujukan untuk recycling dan upskilling agar para pencari kerja yang terkena PHK memiliki kompetensi baru dan bisa beralih ke sektor pekerjaan lainnya. Sedangkan untuk lulusan baru, pelatihan dilaksanakan bekerjasama dengan unit pelaksana teknis daerah di berbagai daerah.
5: Secara nasional, kita menyiapkan slot sekitar 50 ribu lebih pelatihan, dan ini tentunya untuk orang-orang yang ter-PHK, jadi reskilling, upskilling.
4: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Aziz, mengatakan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah lebih dari 4% atau setara dengan 9.500 orang, sedangkan serapan tenaga kerja hingga semester pertama sebanyak 215 ribu orang, belum termasuk tenaga kerja yang bekerja di Jawa Tengah dan luar negeri.
6: Kita lumayan bagus kaitannya dengan serapan tenaga kerja. Kita lihat ketika jover-jover kayak gini, lowongannya itu kadang-kadang dengan yang mendaftar lebih banyak lowongannya.
4: Dias Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, rumah lansia Mbah Suyah di Kabupaten Batang mendapat bantuan program stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Rumah Mbah Suyah yang tidak layak huni telah ditinggali puluhan tahun. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Heri Kisyanto.
7: Rumah sederhana milik Suwiyah, warga Desa Bakalan, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, selama bertahun-tahun menjadi saksi hidup dalam keterbatasan. Di usia yang menginjak 80 tahun, Mbah Suwiyah tinggal bersama cucunya, Muriah, sementara 6 anaknya sudah memiliki rumah sendiri. Kondisi rumahnya sangat memprihatinkan. Lantai masih berupa tanah, belum memiliki kamar mandi, aliran listrik masih menumpang dari rumah tetangga, serta dinding bambu yang sudah rapuh. Hasil verifikasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan rumah tersebut belum memiliki fondasi, sloof, kolom, maupun ring balok, sehingga dinilai tak memenuhi standar rumah layak huni. Ia pun bersyukur akhirnya memiliki rumah di masa tuanya.
8: Senang sangat.
9: Sangat.
8: Selama ini bocor buat rumahnya?
9: Bocor mama.
8: Bocor terus? Wis pirang tahun bahan temen ini? Sepuluh ya? Pernah diperbaiki orang bahan rumahnya, Mbak? Diapi ini, Mbak? Buatan ini? Manggon rumah ini harus ini, Mbak?
7: Kondisi ini mendapat perhatian langsung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait yang meninjau langsung lokasi bersama Bupati Batang M. Fas Kurniawan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait menegaskan bantuan harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia juga meminta pelaksanaan program BSPS dilaksanakan secara transparan dan tanpa pungutan liar.
10: Program bedah rumah BSPS yang kita tingkatkan, Presiden Prabowo luncurkan tahun lalu 45.000, tahun ini 400.000. Di Jawa Tengah naiknya besar sekali. Di Batang juga dari 0 jadi sekitar 800, dan ini saya minta karena masih banyak yang kalau memang siap naikkan jadi 1.000.
7: Di tahun 2026, Jawa Tengah memperoleh alokasi 34.712 unit BSPS, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara Kabupaten Batang mendapat alokasi 825 unit yang tersebar di 14 kecamatan.
11: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Kita beralih ke berita olahraga pendengar. Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI Provinsi Jawa Tengah memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan turnamen padel Piala Walikota Semarang. Kejuaraan ini dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat pembinaan atlet sekaligus menjadi momentum untuk memperluas popularitas olahraga padel yang kini semakin diminati masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Luki Setiawan.
9: Dukungan pemerintah sangat luar biasa, mulai dari Kota Semarang.
13: Ketua Umum Pengurus Provinsi PBPI Jawa Tengah, Arganto Wibowo Pangarso, mengatakan turnamen padel Piala Wali Kota Semarang bukan hanya sekedar ajang kompetisi, namun juga menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem olahraga padel yang berkelanjutan di Jawa Tengah. Sehingga turnamen ini sebagai langkah awal untuk memperkenalkan olahraga padel sekaligus mengasah potensi atlet yang berbakat di Jawa Tengah. Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat terhadap olahraga padel di Kota Semarang menjadi modal besar untuk mengembangkan cabang olahraga tersebut di berbagai daerah di Jawa Tengah. Karena itu, PBPI Jawa Tengah mendorong seluruh pengurus kabupaten kota untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan turnamen serupa, baik melalui piala wali kota ataupun piala bupati. Selain mendorong penyelenggaraan kompetisi, PBPI Jawa Tengah juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah, BUMN, swasta ataupun komunitas untuk bersama-sama mengembangkan olahraga padel ini. Arganto menilai keterlibatan banyak pihak akan memperkuat ekosistem padel sekaligus mendorong terciptanya budaya hidup sehat di lingkungan kerja dan masyarakat.
9: Pasti sebentar lagi akan ada porprov di bulan Oktober. Kami juga akan mempersiapkan seluruh atlet baik di kota kabupaten. Kami pun juga akan membentuk satu turnamen satu lagi untuk persiapan itu, yang mana nanti akan bernama Jateng Padel Championship.
13: Sementara itu, salah seorang atlet padel asal Kota Semarang, Ri Wijayanti, sangat antusias menyambut turnamen itu. Pihaknya mengaku olahraga padel saat ini sudah banyak digemari oleh warga, khususnya di Kota Semarang. Dukungan dari Wali Kota Semarang juga sangat dirasakannya untuk dapat menggairahkan event sport tourism seperti turnamen padel Piala Wali Kota Semarang ini.
14: Bagus mas, apalagi untuk padel ini lebih sering sama wali kita itu, sering hampir seminggu dua kali kita latihan bersama, tapi berbeda-beda venue-nya, karena wali kota menginginkan bahwa latihan di semua tempat itu akan bisa meratakan semua.
13: Turnamen padel Piala Wali Kota Semarang 2026 menyediakan hadiah Rp200 juta akan dilaksanakan di Potres Padel Arena pada 28 hingga 30 Agustus 2026. Pendaftaran kegiatan itu saat ini sudah dimulai dan dapat dipantau di akun Instagram PB Padel Semarang. Lukis Dahan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kontingen Jawa Tengah sukses mempertahankan status juara umum Milk Life Archery Challenge kejuaraan nasional atau Kejurnas Junior 2026.
15: Kami dapat mencapai prestasi juara umum yang kelima ini tentunya memang sudah didasari dengan niatan kami untuk mempertahankan juara umum di Kejurnas Junior.
16: Saudara, kontingen Jawa Tengah berhasil mempertahankan juara umum kelima kalinya dalam Milk Life Archery Challenge kejuaraan nasional junior tahun 2026. Kejurnas panahan junior ini berlangsung mulai tanggal 22 hingga 29 Juli 2026 yang membanggakan. Kontingen Jawa Tengah berhasil mempertahankan juara umum yang kelima kalinya. Ketua Kontingen Jawa Tengah Martin Sudarmono mengatakan, dalam Kejurnas panahan junior kali ini Jawa Tengah memperoleh 26 medali emas, 22 perak dan 30 perunggu. Menurutnya, mereka adalah atlet yang telah tersaring dari Kejurprov Junior pada bulan Mei lalu, kemudian dipersiapkan untuk berjuang dan menampilkan yang terbaik di Kejurnas Junior ini.
15: Kami dapat mencapai prestasi juara umum yang kelima ini tentunya memang sudah didasari dengan niatan kami untuk mempertahankan juara umum di Kejurnas Junior. Diawali dengan adanya penyelenggaraan Kejurprov Junior Jawa Tengah, dan talenta-talenta Jawa Tengah yang lolos di event Kejurprov Junior kita berangkatkan ke Kejurnas dan tentunya mereka menampilkan yang terbaik di event ini.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 2 Bidang Pembinaan dan Prestasi PB Perpani Abdul Rajak mengatakan penyelenggaraan Milk Life Archery Challenge Kejurnas Junior 2026 menjadi tolak ukur sekaligus bagian penting dalam menciptakan ekosistem pembinaan olahraga panahan yang berkelanjutan. Para pemanah muda tak hanya memiliki wadah untuk berkompetisi, namun juga kesempatan membentuk mental bertanding melalui penyelenggaraan berstandar internasional. Dia juga mengapresiasi Jarum Foundation yang menghadirkan fasilitas dan kualitas penyelenggaraan dengan standar mendekati Archery World Cup. Rajak juga mengapresiasi atas kehadiran para atlet dari 30 provinsi yang ikut serta dalam Kejurnas ini. Kehadiran mereka di Kudus ini adalah para atlet-atlet panahan junior terbaik di kotanya.
17: Yang pertama yang membedakan adalah jumlah peserta dan jumlah provinsi. Bahkan skor atlet pun meningkat daripada tahun yang lalu. Angin segar bagi kita karena banyaknya peminat sekarang yang datang ke Kudus ya. Sebagaimana kita ketahui sekarang kondisi ekonomi dengan harga tiket yang sangat mahal, tetapi animo atlet dari seluruh Indonesia hadir ke Kudus cukup tinggi. Jadi kami yakin ke depan panah di Indonesia akan lebih
16: sukses. Midlife Archery Challenge, kejuaraan nasional junior setiap tahun rutin digelar di Kudus. Dengan sarana dan prasarana yang memadai serta berkelas internasional, diharapkan terbentuk atlet-atlet panahan berkelas internasional. Eri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pengurus Besar atau PB Porprov Jawa Tengah memutuskan ada dua cabang olahraga Porprov 2026 yang diselenggarakan di luar Semarang Raya, yakni aeromodeling dan juga balap sepeda. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Heri.
18: Dikhawatirkan pertama venue, kedua ketersediaan akomodasi.
19: Pendengar pengamat olahraga Sujat Miko mengatakan koordinasi lintas daerah terus dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Porprov di setiap wilayah. Lebih lanjut, regulasi lain yang sudah Komite Olahraga Nasional Indonesia disiapkan antara lain tentang cabang olahraga dan disiplin cabur. Menurutnya, verifikasi venue ada dua cabang olahraga yang diselenggarakan di luar Semarang Raya, yakni cabang olahraga aeromodeling dan balap sepeda.
18: Apakah nomor tertentu di Kota Semarang, sebagian di Kabupaten Semarang, atau bagaimana? Nah, kemudian Demak itu untuk pencak silat masih mantapkan lagi karena dikhawatirkan pertama venue, kedua ketersediaan akomodasi menjadi kendala karena untuk pencak silat itu kan kurang lebih sekitar 350 orang untuk atlet, official dan panitia. Tuh, kemudian untuk Kota Semarang hanya pergeseran-pergeseran saja, tetapi Kota Semarang prinsip oke.
19: Sedangkan Ketua KONI Jawa Tengah Sujarwanto menambahkan mayoritas venue di Kota Semarang sudah berstandar nasional sehingga tidak perlu dilakukan verifikasi ulang. Sedangkan di Kabupaten Demak masih membutuhkan pengecekan. Dan Kota Salatiga dinilai ada beberapa venue yang sering dibuat kejuaraan.
20: Ya, bagaimana caranya kita membina prestasi mulai dari pembibitan. Jadi makanya KONI harus mampu menghidupkan cabur, di mana cabur membina klub-klub olahraga. Untuk membina itu bagaimana? Ya kita harus banyak event. Makanya cabur nanti kita dukung untuk membuat event. Event yang terstruktur dan kualifikasinya juga bertingkat. Dengan demikian maka klub-klub akan bersemangat membina atletnya karena ada wadah atau ajang untuk berprestasi. Nah, itulah yang kita dorong nantinya. Saya yakin kalau begitu pasti akan menjadi prestasi.
19: Sementara Kota Semarang mempertandingkan 22 cabang olahraga dan 5 disiplin. Kota Salatiga 12 cabang olahraga, Kabupaten Kendal 10 cabang olahraga, Kabupaten Semarang 9, Kabupaten Demak 6 cabang olahraga. Di Pekan Olahraga Provinsi, jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan yakni 59 cabang olahraga dengan 72 disiplin. Agus Herianto, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, informasi tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Berita Lintas Siang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fahri Marlian menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap bersama kami, Pro 1 Semarang, Kanal Informasi dan Inspirasi.
12: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita berjumpa kembali di 100% Indonesia.
1: Selamat hari Jumat ya.
0: Siang ini tentunya ada Aldi juga ya.
1: Ada Fahri juga.
0: Kabar gimana? Baik, sehat Al?
1: Kabarnya baik ya. Kita udah masuk di penghujung bulan Juli. Gak kerasa loh Ri. Udah bulan ke-7 loh Ri. Bentar gitu lagi ya. 2007 loh Ri.
0: Kayak 1 tahun tuh.
1: Cepat ya.
0: Satu kedipan mata. Secepat itu.
1: Time flies ya. Tapi mungkin kalau ngomongin tentang bulan depan Agustus ini juga bulannya kita gitu ya.
0: Iya, bulannya udah ngeliat orang belum? Indonesia.
1: Orang jualan bendera di pinggir jalan udah
0: tadi
1: mulai
0: sih,
1: banyak nih ya.
0: Terakhir ngechat-ngechat sih
1: pada persiapan
0: pada
1: kayaknya
0: persiapan
1: ya.
0: Tuh gapura ya mulai dilukis, mulai ditulis
1: marka jalan juga
0: gitu ya.
1: Gimana pendengar, semalam juga saya habis ke bagian jatah ngecat gapura nih.
0: Oh, semalam ngecat kamu Al?
1: Tapi ada upgrade ya. Ini sedikit saya spill nih. Kalau sebelumnya itu di apa gapura itu kan dicat pakai tangan ya.
0: Yeah.
1: Untuk tahun ini kita order akhirnya, pesen. Jadi lebih ada upgrade-nya karena kan juga ada dana desa kan, dana RT ya kalau enggak salah ya di Semarang ya. Jadi mulai kerasa sih bagaimana, tapi guyupnya di tempat aku masih kerasa sih ya. Jadi beberapa minggu terakhir tuh tiap malam yang free pada kerjasama ada yang tadi nih bikin apa gapura, terus bikin taman tau
0: kubul-kubul
1: iya, terus sama bikin apa coba relief
0: apa?
1: Di kayak pakai batu itu loh Ring, yang kayak model taman-taman itu loh.
0: Oke.
1: Ya. Itu untuk hiasan pos kampling, niat sekali ya.
0: Enggak, tapi yang di order tadi tuh yang apanya? Gapuranya
1: Scotland-nya
0: atau
1: Moskow? Di order, tempelannya aja. Tapi kalau lainnya kerja keras.
0: Akhirnya gapura aja sekali di order nih Al.
1: Kalau itu warga setempat yang ngelas, yang motor.
0: Oke, baik. Tapi yang jelas sekarang sudah mulai semarak ya Al.
1: Udah.
0: Ya, persiapan untuk menyambut datangnya hari kemerdekaan, 17 Agustus.
1: Satu bulan ke depan ya.
0: Iya, betul.
1: Boleh dong pendengar sharing bagaimana persiapan di wilayahnya.
0: Iya.
1: Ada yang beda enggak? Ada yang ganti warna gapura gak? Karena kemarin di tempatnya juga sempat perdebatan tuh Ri. Tadi kan warna kuning nih, pengen diganti warna biru tapi pada gak terima warganya. Katanya udah jadi ciri khas gitu.
0: Ciri khasnya emang kuning ya kuning ya.
1: Karena buat ancer-ancer ini apa ojol. Pokoknya yang gapuranya kuning Pak gitu.
0: Jadi ada peran juga ada, di situ ada. Ya.
1: Nanti kalau ke rumah saya pasti patokannya itu. Sebelah gapura kuning belok kiri.
0: Boleh ya, boleh kapan-kapan. Tapi silakan saja pendengar kalau semisal di tempat Anda sudah mulai semarak ya, sudah mulai rame, guyup ya. Untuk persiapan 17-an nanti bisa.
1: Sebaliknya, warganya gak pada mau kerja bakti zaman sekarang.
0: Pada apatis nih.
1: Bisa soalnya ya.
0: Tapi ya apapun kondisinya silakan diceritakan saja pendengar di 100% Indonesia. Line telepon kami buka ya di 024-8316-661 atau di WhatsApp Pro 1 Semarang ya. Di 081-66-66-886 di 100% Indonesia sampai jam 3 sore.

0: pendengar, sebelum kita lanjutkan untuk ngobrol terkait dengan persiapan 17 Agustus ya, di bulan Agustus mendatang, berikut akan kami sajikan untuk Anda pendengar satu feature yang tentunya akan menjelaskan atau berdasarkan dari data BPJS Kesehatan per Februari 2026 yang menunjukkan bahwa 13,48 juta peserta BPJS Kesehatan ini berstatus nonaktif ya dengan tunggakan iuran. Lalu bagaimana upaya dari BPJS menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa menambah beban ekonomi masyarakat tentunya ya. Berikut ini kami sajikan untuk Anda satu feature dengan judul Tunggakan Iuran Tak Lagi Jadi Beban.
1: Kondisi perekonomian saat ini membuat masyarakat lebih mementingkan urusan perut dan gaya hidup sehingga mengesampingkan jaminan kesehatan. Namun, tanpa disadari, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak.
2: Nama saya Suratno, usia 60 tahun, pekerjaan sebagai office boy. Untuk BPJS mungkin saya punya tugas sekitar 3 bulan mungkin, dan nanti akan saya urus nanti.
3: Nama saya Elis. Saya pernah sih waktu itu nunggaknya 4 bulan. Karena saya kan pedagang toh. Jadi waktu itu penghasilan saya tuh sepi. Jadi biasa saya mentingin kebutuhan sehari-hari aja.
4: Widya Sutio, 59, di rumah tangga, mandiri. Pernah nungga, tapi terus udah diselesaikan dan gak aktif lagi.
1: Data BPJS Kesehatan menyebutkan, per Februari 2026, tercatat sebanyak 58,32 juta peserta JKN berstatus nonaktif, dan sebanyak 13,48 juta dari total jiwa tersebut disebabkan oleh tunggakan iuran. Kondisi ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan mempertahankan kepesertaan aktif karena keterbatasan ekonomi. Salah satu peserta yang pernah mengalami kondisi tersebut adalah Ibu Sularsi, seorang pedagang di Kota Semarang. Ia mengaku sempat kesulitan mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS karena mengira tunggakan harus dilunasi sekaligus.
5: Saya memang mau mengaktifkan BPJS lagi. Setelah tahu ada program rehab, saya rasa lebih ringan karena kan tunggakannya bisa dicicil. Ya, program ini sangat membantu buat banyak masyarakat.
1: Berangkat dari kondisi tersebut, BPJS Kesehatan menghadirkan program Rencana Pembayaran Bertahap atau rehab. Program ini ditujukan untuk membantu peserta yang memiliki tunggakan agar dapat menyelesaikan kewajibannya secara bertahap sesuai ketentuan. Seperti yang disampaikan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Semarang, Debi Nianta Musigiasari.
6: Rehab itu kan sebenarnya singkatan dari rencana pembayaran bertahap. Nah, ini salah satu upaya kami untuk mempermudah atau meringankan peserta mandiri yang mempunyai tunggakan tersebut. Jadi baik peserta mandiri maupun peserta mandiri yang beralih segmen menjadi peserta pekerja penerima upah dari PNS maupun dari badan usaha. Pendaftar rehab ini kebetulan di data kami yang paling banyak adalah peserta PBBU kelas 3 ya, hampir 53,2% dari total peserta membayar rehab ini adalah peserta PBBU. Untuk segmen non formal ini yang paling banyak mengikuti program rehab ini.
1: Untuk menyukseskan program rehab, Duta Muda BPJS Kesehatan Cabang Semarang, Ayla Nara, mengambil bagian. Menurutnya, kemudahan cicilan hingga Rp10.000 per hari sangat membantu kestabilan ekonomi masyarakat.
7: Sekarang sudah ada Rehab 3.0 yang memberikan pilihan pembayaran yang lebih fleksibel. Jika sebelumnya cicilan hanya dapat dilakukan secara bulanan, kini peserta dapat memilih nih pembayaran mulai dari harian hingga bulanan dengan minimal Rp10.000 per hari. Dan jangka waktunya juga bisa dipilih sendiri hingga maksimal 12 bulan. Selain itu, apabila di tengah masa cicilan, peserta memiliki rezeki untuk melunasi seluruh tunggakan. Pelunasan juga dapat dilakukan melalui mobil JKN maupun Pandawa dengan memilih menu pelunasan.
1: BPJS Kesehatan membuktikan mampu melayani dengan hati kepada seluruh peserta dengan program rehab, mengakomodir kondisi ekonomi masyarakat dengan tetap memberikan pelayanan yang bermanfaat.
8: Nama saya Syaga Marfinda, usia saya 21 tahun. Kebetulan saya pernah nunggak sampai 3 bulan kalau nggak salah.
9: Tertarik sih Kak pasti, soalnya kan kebetulan saya belum bekerja, belum penghasilan belum pasti, jadi itu bakal membantu saya banget sih Kak.
10: Nama saya Muhammad Jenuri, usia 38 tahun, pekerjaan saya security. Untuk program BPJS Rehab, saya belum sepenuhnya mengetahui, dan untuk kedepannya mungkin saya ingin mengetahui informasi tersebut.

Kebakaran hutan merupakan bencana yang dapat diakibatkan oleh alam dan ulah manusia. Setiap tahun di Indonesia terjadi kebakaran hutan. Lalu, bagaimana sih cara mencegah kebakaran hutan? Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Tips yang pertama, bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, ada baiknya untuk menghindari membakar rumput, sampah yang dapat berpotensi api menjadi besar. Ada baiknya saat membakar, ditunggu hingga api sampai padam. Lalu, tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan. Yang terakhir, membuat sekat-sekat kanal untuk pengaturan hidrologi air pada lahan gambut. Dengan begitu, tanah menjadi lembab dan basah sehingga tidak mudah terbakar, terutama saat musim kemarau.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, baru-baru ini beredar informasi terkait dengan ex-jaksa agung muda pidana khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah yang dinyatakan bebas karena uang dan emas sitaan dinyatakan palsu. Benarkah informasi tersebut? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim ex-jaksa agung muda pidana khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah dibebaskan dari jerat hukuman atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kebebasan Febri disebut karena uang dan emas batangan sitaan polisi dinyatakan palsu. Faktanya, klaim unggahan mengenai bebasnya Febri karena emas dan uang sitaan dinyatakan palsu adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, Polri memang melakukan pemeriksaan kadar emas dengan menggandeng PT Pegadaian. Dari pengecekan oleh PT Pegadaian, emas sitaan tersebut dinyatakan memiliki kadar 23 karat. Sementara itu, untuk uang sitaan, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menerangkan uang tunai yang disita di rumah lama Febri di Sentul yang berjumlah 476 miliar rupiah serta uang hasil sitaan di kediaman Don Rito di Jakarta Selatan senilai 520 juta rupiah dan 133 US dollar dipastikan asli. Terkait dengan status hukuman Febri, hingga kini ex-Jampitsus tersebut masih berada di dalam rutan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dia bahkan sudah dipidanakan atau meskipun dipindahkan ke sel bersama dengan usai menjalani masa isolasi. Demikian pendengar cek fakta hari ini dari laman Komdigi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

0: agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak, tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja, karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia berkaitan dengen persiapan 17 Agustusan.
1: Yang ya, wajib ya. Tuh apa sih kira-kira biasanya?
0: Yang wajib itu pasti rapat dulu dong, kumpul. Kumpul warga itu biasanya wajib.
1: Itu udah bulan Juli itu udah mulai membahas sudah kalau mulai, pertemuan warga itu pasti agendanya udah gitu ya.
0: Pembentukan panitia, terus nanti juga untuk malam tirakatan.
1: Sama biasanya tuh kalau beberapa tahun terakhir tuh kayak jalan sehat ya mungkin.
0: Oh iya, biasanya ada event, bahkan karnaval juga di beberapa daerah juga ada.
1: Kalau di tempat aku tuh untuk pesta yang apa kayak pentas itu per 2 tahun sekali.
0: Per 2 tahun sekali, tapi di event 17 Agustusan. Oke.
1: Tapi biasanya kalau yang tiap tahun itu ada tuh kayak doa bersama gitu loh. Tapi kalau untuk yang kayak panggung atau apa tuh biasanya 2 tahun sekali kalau enggak salah.
0: Iya, kalau yang wajib memang biasanya di kebanyakan daerah malam tirakatan sih doa bersama. Tapi itu biasanya pas juga
1: hari apa ya 17-nya ya?
0: Itu malam 17 biasanya.
1: Itu enggak, itu pas hari apa? Kalau malam Minggu kan biasanya lebih panjang gitu ya. Tapi ada yang upacara juga ya besoknya biasanya. Kita dong berarti ya.
0: Tapi ya sebelumnya biasanya hamin berapa begitu ya sebelum tanggal 17 pasti ada malam tirakatannya. Dan tidak hanya doa toh, tapi juga ada biasanya lomba karaoke juga ada.
1: Karaoke itu wajib sama kalau di tempat saya tuh ini sih beleh ayam itu ingkung biasanya.
0: Oh, ada ingkungannya juga. Tiap, makan bareng ya.
1: Tiap tahun tuh kayak ingkung deh ya. Tapi mungkin juga yang jangan lupa tuh pasang bendera ya.
0: Oh iya itu.
1: Saya kayaknya udah saya baru ingat ternyata tiang saya tuh belum saya cat lagi Ri. Dari kemarin kan biasanya kita pakainya berapa tahun sekali gitu ya. Ini kayak udah berkar, jadi ntar malam deh coba sebelum besok dipasang mau ngecat dulu nanti kayaknya.
0: Biar cantik, biar dipasangin bendera juga pantas. Gitu ya. Benar. Tapi ada satu penelpon yang sudah bergabung, boleh kita terima ya. Halo.
2: 100% Indonesia.
1: Gimana Mas Yosi, apa udah persiapan untuk 17 Agustusan?
0: Sudah ngechat kah?
1: Gimana wilayahnya?
2: Kalau Mas Tari itu aku kurang tahu, tapi kalau yang di sini yang udah ada mungkin kayak kerja bakti mungkin.
1: Bersih-bersih ya. Atau pasang apa nih kerja baktinya nih?
2: Kan di sini kan di dekat rumah kuning ada taman TK yang udah di paving dan ada kayak tanaman apa namanya?
1: Taman toga gitu ya.
2: Tanaman obatnya gitu kayak disirasinin itulah.
1: Oke. Jadi termasuk yang agenda bersih-bersih itu jadi agenda gitu ya.
2: Iya, dan apa ya? Kalau apa yang biasa yang mungkin yang udah hilang sih yaitu dulu pernah lomba bikin tumpeng.
0: Oh, lomba bikin tumpeng. Ada itu Mas Yosi
1: ya? Ada. Zaman dulu ada, sekarang
2: enggak ada. Ya, di tempatku, di tempatku ya.
1: Sekarang udah enggak ada berarti ya Mas ya?
2: Aku enggak ada. Soalnya waktu yang kapan hari itu lombanya ya bener
1: kekinian waktu lombanya.
2: Malam tirakatan tuh yang itu apa lombanya ya lomba karaoke itu.
0: Iya, itu yang paling familiar.
1: Lebih simple ya kayaknya ya. Tapi harapannya apa nih Mas? Besok kan udah masuk bulan Agustus. Betul. Kalau untuk harapannya apa nih untuk Indonesia nih?
2: Oh, sebelumnya mau jawab tadi, kalau 17 itu malam Senin.
1: Oh, malam Senin. Hari Minggu berarti ya.
2: Iya, hari Minggu kan 16-nya.
0: Betul.
2: Kalau harapannya untuk siapa dulu nih?
1: Untuk Indonesia pastinya.
2: Oke. Aduh, apa ya?
1: Makin maju aja pokoknya atau gimana?
0: Untuk Indonesia, untuk
1: karena
0: lingkungan.
1: Karena masih panjang, masih 17 hari lagi ya berarti.
0: Tapi yang jelas untuk lingkungan sekitar dulu boleh deh Mas Yosi.
1: Untuk lingkungannya di wilayahnya deh.
0: Lebih rame kah atau apa?
2: Jujur aku agak gimana ya Kak?
0: Gimana nih?
2: Gak suka dengan tingkah-tingkah bocah.
1: Oh yang terlalu rame ya mungkin ya?
2: Bukan itu. Kalau masalah mereka mainan aku gak masalah. Tapi ini maaf katanya. Soalnya di rumahku itu ada orang yang dia bukan di deteksi ODGJ bukan. Tapi seringkali rumahnya di lemparin apa gitu lah.
1: Jadi tenggang rasanya harus ditingkatkan ya Mas ya.
2: Iya, jadi aku harap kayak ada ajaran dari orang para orang tuanya lah.
0: Attitude ya Mas Yosi ya.
1: Requestnya apa nih Mas Yosi?
2: Kenapa?
1: Requestnya mau apa nih? Silakan.
2: Kalau requestnya ini aja deh. Asmara Nusantara.
1: Asmara Nusantara. Dari Remi ya. Oke. Terima kasih Mas Yosi.
0: Siap.
1: Banyak lomba-lomba juga mungkin yang berganti ya. Kalau dulu tuh kayak
0: ada lomba tumpeng,
1: masak-masak, empon-empon juga ya. Itu kan lomba zaman dulu. Kayak zaman sekarang kayak lomba kekinian
0: deh. Aja gak sih?
1: Kekinian tuh kayak ada cukur rukuk ya zaman dulu ya. Berapa tahun terakhir ya. Terus juga lombanya tuh ada pergantiannya. Mungkin sekarang lebih minimalis, lebih yang simple-simple aja. Atau bahkan juga muncul permainan yang beda-beda. Kalau dulu tuh ada kayak kelereng, tuh akar baju. Sekarang tuh udah beda loh, Ri.
0: Sekarang udah beda. Sekarang tuh apa ya? Ya selain tadi karaoke, lomba bikin konten juga sekarang banyak nggak sih, Al?
1: Aku juga kayak bikin. Pokoknya sesuatu kan kemarin sempat lihat kan di belakang rumah kan. Kebetulan di belakang rumah tuh kayak ini lomba apa? Tapi memang kan Gen Z kan punya ide kreatif ya. Tiap generasi pasti punya lomba masing-masing gitu.
0: Kalau ada lomba unik silahkan di-share ya, teman-teman ya, untuk pendengar semuanya yang nanti mau barangkali bergabung kayak Mas Yosi tadi, ada lomba tumpeng ya, sekarang diganti karaoke. Di tempat Anda kami tunggu atensinya ya. Untuk persiapan atau mensuasanai 17 Agustus mendatang. Kita ke Budi Doremi Aldila ya. Ini ada Asmara Nusantara untuk Mas Yosi yang tadi sudah bergabung. Kita bersama kami di 100% Indonesia.

0: pendengar, berikutnya akan kami update informasi berkaitan dengan Babin Kamtibmas atau Kamtibmas di wilayah Desa Tegan di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, dan kami sudah kembali tersambung ini bersama dengan Aibtu Hadiwiono SH ya, Babin Kamtibmas Desa Tegan. Pak Hadi, kembali tersambung bersama kami ya.
1: Ya, kembali lagi Pak, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Hadi sudah tersambung bersama kami. Kalau tadi di perjumpaan kita yang pertama, kita berbincang terkait dengan pencegahan pencurian ya. Ada begal, jambret, curanmor yang alhamdulillah sampai sekarang masih nihil. Berkaitan dengan aktivitas masyarakat, Pak Hadi ini yang berperan penting dalam Satkambling. Dari Babin Kamtibmas, seperti apa laporannya?
1: Nah, gini Pak, kalau untuk apa kegiatan Babin Kamtibmas di Satkambling, itu kan kegiatan seperti ronda malam ya. Kegiatan tersebut selalu dilaksanakan oleh warga sekitar. Karena bertujuan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kondusivitas warga. Gitu Pak.
0: Baik, untuk mekanismenya dalam pelaksananya seperti apa Pak Hadi? Setiap hari kah atau pergantian jadwalnya seperti apa?
1: Pelaksanaannya itu setiap hari pergantian dari jadwal yang mengatur itu dari warga sendiri.
0: Baik. Oke. Jadi setiap hari dan diatur oleh masyarakat atau warga sendiri ya. Biasanya dalam satu ronda atau satu Satkambling itu ada berapa orang Pak yang bertugas?
1: Minimal itu sekitar 4 atau 5 orang gitu Pak. Sama dengan kepala Kapos Kambling itu. Ya, selalu rutin untuk berkeliling di lingkungan masing-masing. Begitu untuk menjaga kondusivitas gangguan keamanan.
0: Baik, untuk gitu, mencegah Pak. Adanya kriminalitas juga ya Pak Hadi ya. Dan ini kalau boleh tahu Pak, selama berapa waktu atau sudah diaktifkan sejak kapan lagi terkait dengan Satkambling di wilayah Desa Tegan ini Pak? Apakah memang sudah dari dulu atau sempat vakum dan kembali digalakkan lagi oleh warga setempat?
1: Sebetulnya itu sudah berlangsung lama, terus sempat ada kevakuman, terus karena isu yang beredar ada apa gangguan keamanan atau apa, warga berinisiatif menghidupkan kembali untuk apa pos rondanya itu sampai sekarang.
0: Sampai sekarang ya Pak ya. Jadi sempat vakum dan karena ada risiko ancaman yang muncul, warga guyub rukun nyawiji begitu ya untuk nantinya sampai sekarang bisa melaksanakan Satkambling lagi. Ada pesan Pak mungkin untuk masyarakat atau warga supaya nanti Satkambling atau rondanya ini jangan sampai vakum lagi. Silakan Pak Hadi.
1: Ya, untuk pesan Babin Kamtibmas kepada warga, khususnya di Sandegan dan sekitarnya untuk wilayah Kecamatan Winong, itu ronda malam kalau diaktifkan itu akan berdampak positif bagi kita semua Pak, untuk mencegah keamanan tindak pidana dan kejadian yang mengganggu Kamtibmas di lingkungan masing-masing itu Pak.
0: Jadi harus terus dilaksanakan selalu ya Pak ya.
1: Harus terus dilaksanakan.
0: Baik, baik, baik. Siap. Terima kasih Pak Hadi atas himbauan dan laporannya juga tadi. Ini semoga terus konsisten untuk dilaksanakan terkait dengan Satkambling di wilayah Desa Tegan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Selamat siang menjelang sore Pak Hadi. Salam sehat, salam presisi.
1: Salam presisi Pak, terima kasih.
0: Baik, demikian tadi pendengar terkait dengan aktivitas atau masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan Satkambling di wilayah Desa Tegan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, disampaikan oleh Babin Kamtibmas Desa Tegan, Aibtu Hadiwiono SH.

Halo Indonesia, sudah tahu ya pemerintah Indonesia telah membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Nah, keputusan pembatalan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 31 Desember 2024 lalu. Alasannya adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, pembatalan ini sebenarnya membawa angin segar di tengah tantangan ekonomi yang ada. Penundaan kenaikan PPN diharapkan harga barang dan jasa akan tetap sama, tetap stabil. Hal ini pun akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk merencanakan strategi bisnis tanpa mesti khawatir terhadap penurunan permintaan akibat kenaikan pajak yang terjadi. Eits, jangan senang dulu. Keputusan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan bisnis kita. Kebijakan pemerintah dapat saja berubah-ubah sesuai dengan dinamika ekonomi dan politik yang terjadi. Pelaku usaha selalu perlu waspada dan siap menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang mungkin terjadi di masa depan. Kalau perlu, milikilah kemampuan untuk mengantisipasi apapun yang terjadi di depan. Sering-seringlah membaca dan ikuti perkembangan yang ada. Biar Anda sebagai pelaku bisnis nggak kudet, saya pun teringat sebuah buku klasik tentang perubahan yang ditulis dalam bentuk cerita, Who Moved My Cheese, yang ditulis oleh Spencer Johnson. Buku ini bicara soal kenyataan pahit bahwa perubahan adalah sesuatu yang tak terelakkan. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan lebih mudah menemukan jalan menuju kesuksesan baru. Nah, sekarang mari kita jadikan pembatalan ini sebagai sebuah momentum untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing usaha kita. Dan tetaplah waspada. So, siapkah Anda menghadapi tantangan perubahan yang mungkin akan terjadi di depan? Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kembali di 100% Indonesia. Ada beberapa atensi masuk nih Al.
1: Boleh,
0: bacakan. Boleh kita bacakan ya. Dari Mas Yoko Tegal, terima kasih atensinya. Ini ada juga lomba yang langka sekarang itu balap karung atau makan nasi ayam dengan sumpit. Terus dihitung detik, seru pasti. Ini dari Kak Rika ya.
1: Kalau makan yang pakai sumpit jarang ya. Itu kayaknya masak ayamnya emang, PR tuh ya, biasanya
0: emang
1: tuh.
0: Emang sudah langka dari dulu mungkin ya.
1: Tapi kalau lomba karung jarang sih ya. Memang mungkin juga sekarang nyari karung goni juga susah.
0: Betul.
1: Ya.
0: Iya tadi balap karung terus juga kelereng ya kan.
1: Kalau sekarang tuh kayaknya tuh yang itu tuh balap karung tapi yang diikat itu loh.
0: Balap karung yang diikat.
1: Jadi anak kecil dimasukin karung sedikit terus pakai helm. Jadi kayak buletan
0: sempat
1: viral juga kan itu kan.
0: Tapi itu pesertanya biasanya anak-anak kecil tuh.
1: Dan bukan karung tapi pakainya tuh kayak yang buat beras tuh loh ya. Lebih gampang ditemuin ya.
0: Jadi bukan karung goni.
1: Tapi enggak manusiawi sih kalau lihat anak kecilnya diikat, kasihan ya.
0: Iya, itu lebih ke keseruannya mungkin ya. Dan itu juga pasti dilihat sama orang orang tuanya gitu ya. Baik, terima kasih Kak Rika ya. Ini katanya lagu apa? 420 kotak.
1: 420-nya adanya yang Mangu. Nanti coba kita akan cek ya.
0: Oke, boleh.
1: Tapi jelas
0: ya,
1: di halaman RRI juga udah dihiasi bendera-bendera ya, merah putih. Ini mungkin juga di tempat-tempat Anda juga sudah mulai pasang-pasang nanti sore mungkin ya. Ini bentuk apa ya? Bentuk kita ikut mensyukuri ya kemerdekaan kita ya, yang sudah usianya 80 tahun. Meskipun belum sempurna sebagai negara, tapi ya paling tidak spiritnya itu harusnya tetap kita nyalakan sesuai dengan ya pahlawan dulu ya, berjuang untuk Indonesia ya.
0: Dan semoga ya semakin semarak, semakin ramai, dan semakin apa namanya ya, menggugah nasionalisme kita semua di momen
1: Agustus
0: ini.
1: Jangan sampai terpecah belah pokoknya.
0: Betul ya. Ini sekaligus menutup kebersamaan kita Aldi. Saya mau pamit dulu.
1: Kita ketemu lagi besok pendengar ya. 100%
0: Indonesia berikutnya jam 1:30 sampai dengan jam 3 sore. Ada satu lagu terakhir ini Mangu ya dari 420 untuk tadi Kak Rika yang sudah mengirimkan atensinya. Selamat sore.
1: Sampai

0: Info Pro 1.
1: Dinas Komunikasi dan Informatika Purbalingga dan Kantor Kementerian Agama setempat menjalin kerjasama untuk memperkuat keras digital aparatur sipil negara untuk mendorong transformasi digital serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perjanjian kerjasama yang ditandatangani di Aula Uswatun Hasanah Kantor Kemenag Purbalingga difokuskan pada peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Kemenag agar mampu memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dalam menjalankan tugasnya. Bea Cukai Magelang telah melakukan penindakan terhadap hampir 1 juta batang rokok ilegal selama Januari hingga Juli 2026. Fungsi ahli pertama Bea Cukai Magelang, Dedik Agustiawan, menyatakan sampai dengan saat ini diperkirakan sudah lebih dari 1 miliar dari nilai barang tersebut. Disampaikan lewat sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Bea Cukai Kabupaten Temanggung pada hari ini.

Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say.

hari Jumat ya. Semoga Jumat berkah juga menemani Anda ya. Sore ini akan kami segera hadirkan pendengar Ekonomi Digital ya. Berjaringan disiarkan dari Pro 1 Purwokerto ya. Untuk Anda yang ingin mengikuti, kita akan coba dengarkan Branda Astacita sore hari ini.

0: Purwokerto ya. Ini disiarkan juga berjaringan Korwil 11 ya, nanti dirilai oleh RRI Surakarta, RRI Yogyakarta, dan juga RRI Semarang. Dan tentunya tema kita sore hari ini menarik ya. Jadi mendorong ekonomi kreatif melalui kreasi pai. Pendengar, di tengah persaingan usaha yang semakin ketat begitu ya, jadi kreativitas ini menjadi salah satu kunci supaya sebuah produk ini bisa bertahan bahkan berkembang. Nah, salah satunya adalah usaha kuliner ya. Jadi dengan inovasi rasa, kemudian kualitas produk juga, dan juga sekarang kan eranya digital ya, jadi pemanfaatan media digital, usaha kuliner lokal bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, sore hari ini kita sudah kehadiran narasumber dari owner Bunda Pai, Ibu Retno Utami Eskom begitu ya. Jadi untuk Anda nanti yang ingin bergabung untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan, boleh sekali ke 0281-632-336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp di 0811-254-0911. Dan tentunya pendengar, siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita akan sapa narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Ibu, selamat sore.
1: Sore Kak Inka, waalaikumsalam.
0: Ya, sehat ya Ibu sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk bersama dengan Pro 1 Purwokerto.
1: Siap,
0: dan sore hari ini kita akan membahas mengenai mendorong ekonomi kreatif melalui kreasi pai begitu ya Bu ya. Tapi sebelum nanti kita berbincang lebih lanjut, ini boleh diperkenalkan dulu dirinya begitu Bu, kemudian awal mulanya tertarik menekuni usaha kuliner seperti apa, dan mungkin bisa diberitahu juga ya ini kenapa memilih pai sebagai produk utama ini Bu, monggo silahkan.
1: Oke, selamat sore pendengar semua, saya Retno Utami. Saya bisnis atau usaha di kuliner pastry pai. Kenapa saya memilih pai? Irit, tidak harus menggunakan mixer, biayanya tidak mahal, awet. Kenapa saya waktu itu memilih di pai? Karena awal mulanya hanya sederhana ya teman-teman, bahwa saya itu kepingin bisa bikin roti untuk anakku tanpa harus beli ke toko. Karena beli ke toko kan mahal kain kan?
0: Iya betul. Jadi awal mulanya karena mungkin anaknya suka pai gitu ya Bu ya. Jadinya pengen buat sendiri di rumah.
1: Iya.
0: Oke, baik ya. Dan ini usahanya sudah dimulai sejak kapan, Bu?
1: Tahun 2005-an deh. Kayaknya anakku masih TK waktu itu.
0: Jadi sudah lama sekali ya. Sekarang 2026. Sudah 21 tahun ini ya.
1: Oh iya.
0: Tentunya pastinya banyak naik turunnya ya dari usaha ini begitu ya Bu ya.
1: Oh pasti Kak Inka.
0: Awal-awal berdirinya Bunda Pai ini seperti apa nih Bu? Tantangan yang dihadapi bagaimana?
1: Awal mulanya itu saya itu jadi manajer, jadi pemasaran, jadi cleaning service juga.
0: Merangkap semuanya.
1: Oh iya,
0: ya.
1: Saya bikin sendiri, belanja sendiri, saya antar-antar sendiri gitu. Saya kan memang suplainya ke pasar-pasar ya, pasar, toko kue gitu.
0: Oke, jadi mungkin awal.

0: Soalnya karena memang dikerjakan sendiri begitu,
1: bener,
0: ya, Bu, ya. Jadi
1: bener.
0: Semuanya harus satset, ya.
1: Ya, harus bisa semua, ya, menguasai gitu.
0: Oke. Kalau untuk awal mula membuka usahanya ini, Bu, ini bagaimana cara Ibu mengenalkan Bunda Pai kepada masyarakat, kepada para pembeli ini, Bu?
1: Yang pertama ke lingkungan, ya. Jadi kebetulan di Bunda Pai itu yang mengerjakan, yang beroperasional setiap hari itu memang dari lingkungan. Berangkatnya aja jalan kaki. Dan kita tidak menerima tim cowok. Semuanya harus wanita, ibu-ibu. Oh. Jadi ibu-ibu sekitar yang pagi beraktivitas beres-beres rumah, nyuci baju dan lain-lain. Setelah itu selesai, kita berkumpul di rumah jam 9, kita bikin. Awalnya begitu sih.
0: Oke, memberdayakan ibu-ibu sekitar rumah begitu.
1: Insya Allah.
0: Oke, baik, ya. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung, ya, memberikan tanggapan, boleh sekali ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami, ya, di 0811254-0911. Dan bisa disimak juga siaran kami melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Baik, ya, sebelum nanti kita membahas mengenai kualitasnya begitu, ya, dan juga mungkin inovasi-inovasi produknya seperti apa. Nah, boleh diinfokan, Bu, ini painya ada rasa apa saja? Karena seperti yang terlihat di layar YouTube kami, ini banyak sekali variannya, ya, Bu, ya.
1: Oh iya, kalau awal mula lahirnya pai itu nanas aja tuh, Kak.
0: Mulainya nanas.
1: Nanas, benar-benar cuma nanas aja. Kemudian ibu-ibunya nambah satu, jadi kita nambah varian untuk ibu-ibu itu, gitu. Ditambahlah strawberry.
0: Oke.
1: Nambah ibu-ibu lagi. Jadi jumlahnya tuh ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti ada ibu-ibu 8 orang di rumah yang bikin.
0: Yang menjadi inspirasi, ya.
1: Ya, kita ngobrol. Ini kan udah ini udah ada ini. Ibu mau bikin yang apa? Ya, kita trial, kita coba-coba gitu.
0: Oke, baik. Untuk pembuatan pai sendiri ini apakah sulit, Bu? Karena kebetulan kan saya tidak jago membuat kue juga, ya.
1: Bisa, kan, Kak? Sebenarnya gak ada yang susah sih. Kan semua, kalau kayak lebaran kan kita bikin nastar, bikin kastengels, ya. Itu adonannya sama persis dengan nastar. Cuman untuk menjaga kualitas, rasa, biar tidak berubah, warna tidak berubah. Kan kita memang ada resipi. Gitu, jadi dari 21 tahun yang lalu sampai sekarang, kalau lama gak makan terus makan lagi pun rasanya akan sama, karena memang kita resipi, ya, diresepkan gitu.
0: Oke, jadi supaya menjaga kualitas juga begitu, ya, Bu, ya.
1: Iya,
0: ini
1: bener.
0: Ada resep tersendiri. Dan kalau boleh tahu, Bu, ini varian yang paling diminati yang mana nih, Bu?
1: Nanas. Ya, kalau tanyanya ke yang seaku-aku yang 17 tahun gini, itu nanas. Tapi kalau tanyanya ke Gen Z gitu, ya, ke anak-anak muda gitu, pasti akan lebih ke misalkan red velvet, matcha, taro gitu.
0: Iya, oke. Kalau nanas itu kan yang memang originalnya, ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, baik, ya. Ibu, kalau di tengah banyaknya usaha pai saat ini begitu, ya, Bu, ya. Bagaimana dari Bunda Pai sendiri ini menciptakan ciri khas supaya mudah diingat oleh para pelanggannya, Bu?
1: Kalau kita lebih family, ya.
0: Jadi seperti apa itu?
1: Bukan yang seperti kalau orang datang ke toko, kemudian ini enggak, tapi kayak datang ke rumah, kemudian kita bisa minum teh, gitu. Bisa minum, bisa icip, ngobrol. Jadi lebih menciptakan hubungan
0: kedekatan gitu.
1: Ya, hubungan, ya, kedekatan, family, biar suatu saat ketika akan berkunjung ke Purwokerto lagi, pasti akan ke Bunda Pai lagi.
0: Oke, baik, ya. Jadi ini konsep yang sangat menarik, ya, Bu, ya.
1: Bukan menarik sih, sebenarnya idenya emang apa adanya.
0: Oke, ini kenapa konsepnya seperti ini, Bu? Apakah memang tujuannya supaya para pembelinya ini bisa balik lagi atau bagaimana nih, Bu?
1: Enggak sih. Kalau ini lebih ke apa adanya saja. Jadi hubungan baik itu kan sebenarnya terjalin karena ketulusan, ya. Jadi ketika kita responsif, ketika datang kita memberikan solusi, solusinya itu adalah banyak oleh-oleh dari Purwokerto.
0: Iya.
1: Ya, tapi mungkin sudah terlalu lama tidak kurang ada pilihan. Mungkin cepat harus dimasak.
0: Iya.
1: Ya, harus dengan perawatan khusus gitu. Jadi kalau pai itu kan istilahnya masukin di dus, dicangkring pakai motor pun kan nggak apa-apa.
0: Iya, betul.
1: Lebih solutif sih kalau menurutku, nggak tahu teman-temannya.
0: Oke, baik. Kalau untuk sekarang ini pegawainya banyak ya Bu berarti?
1: Enggak, baru 8.
0: Oh, baru 8. Sesuai dengan varian rasanya.
1: Iya, itu untuk yang cetak. Mm-hmm. Kemudian ada yang ngoven 1, packagingnya 1, kemudian yang jualan di depan bantuin aku 1.
0: Oke, kalau pada saat Ibu berinovasi produknya begitu ya Bu ya, ini siap, yang lebih diutamakan yang mana Bu? Apakah mengikuti tren atau mungkin mempertahankan dari identitasnya Bunda Pai sendiri nih Bu?
1: Lebih ke selera ya. Setiap yang datang nyicip gitu, pasti aku tanya, tahun depan pulang ke Purwokerto lagi gak kakak? Iya dong Bun, kepengen dibuatin yang rasa apa nih?
0: Gitu.
1: Jadi sudah banyak masukan-masukan kayak, Bun kita kepengen yang rasa keju, kepengen yang rasa kacang gitu ya. Kita trial kan, mencoba kan tidak mudah, memerlukan banyak waktu, mencoba komposisi dan lain-lain. Insya Allah sih nanti untuk di Lebaran yang akan datang nih ya, Lebaran ini ya, teman-teman yang ada di luar kota maupun yang di Purwokerto dan sekitarnya, mudah-mudahan kita bisa launching untuk rasa yang baru.
0: Oke, baik ya. Jadi banyak masukan dari para pelanggan juga begitu ya Bu ya, ya. Cuma masih trial and error juga ya.
1: Error mah biasa.
0: Oke, baik, kalau selain dari produk-produknya nih Bu, kan ada berbagai macam varian ya.
1: Siap.
0: Ini inovasinya dari mana lagi nih Bu? Apakah dari kemasannya, kemudian mungkin dari pelayanannya atau seperti apa?
1: Oke kakak, kalau untuk pelayanan sih standar ya, karena memang aku sendiri yang di depan gitu. Jadi kalau ke kios ya pasti ketemunya sama aku gitu. Kalau untuk kemas, setelah gini, jadi prosesnya tuh namanya kalau makanan waktu itu terus ketemu pandemi kan kak.
0: Iya. Yeah.
1: Kita dulu waktu jual tuh cuman pakai kayak cupcake itu, yang kertas itu, cuman dimangkokin gitu aja. Dijual ke pasar-pasar, toko-toko itu laris manis gitu. Begitu pandemi semuanya kan harus pakai kemasan tuh, pakai packaging. Kita masukin ke plastik OPP kan, kita OPP. Semakin kesini, kita berkenalan dengan sesama pedagang, penjual. Diarahkan misalkan kayak kita pembuatan PIRT, halal gitu ya. Untuk di biar lebih mantap gitu. Nah setelah itu mulailah kita masuk ke packaging. Masuk sekarang udah pakai kemasan-kemasan kayak gini. Jadi kalau teman-teman yang dari luar kota kan bawa gak susah tuh. Yeah. Udah ada packagingnya. Dulu mah seadanya aja pakai kresek kak.
0: Oke, jadi semakin berkembangnya usaha juga apa kualitas dari kemasannya juga semakin berkembang ini ya Bu ya.
1: Insya Allah, insya Allah.
0: Ini apakah ada apa kemasan packaging yang kecil Bu? Karena kan kalau yang kita lihat di layar YouTube ini kan lumayan panjang ini ya Bu ya.
1: Iya benar, benar. Panjang dan besar ya. Kalau memberikan oleh-oleh kelihatan lebih banyak itu kelihatannya kita lebih mantap daripada kita diminikan. Tapi pernah juga dulu kepikiran, ini kan yang packaging 20 dan 16 kita tuh, packaging 20, packaging 16. Kepingin packaging 10. Ternyata banyak orang yang begini, ada yang packaging lebih kecil gak? Packing lebih kecil? 10 ada yang 6 gak? Lagi ada yang 5 enggak? Jadi semakin kita membuat packaging lebih kecil, itu orang akan memilih packaging yang lebih kecil. Jadi setelah dari riset itulah, dari survei itulah, survei pasar ya, kita mantepnya di 16 dan 20 gitu.
0: Oke, karena
1: ekonomis kok kak, terjangkau gitu harganya.
0: Karena memang ini dikhususkan untuk oleh-oleh juga begitu ya.
1: Betul, Bu, ya. Betul, betul.
0: Dan supaya mungkin bisa mencoba berbagai varian rasa yang sudah ada ini ya Bu.
1: Ya benar-benar.
0: Oke, kalau untuk satu packaging ini apakah bisa hanya satu rasa atau harus berbagai varian rasa ini, Bu?
1: Oh, bebas.
0: Bebas.
1: Kan kita sebenarnya satuan ya. Misalkan mau satu pack isinya nanas semua boleh, strawberry semua boleh, brownie semua juga boleh gitu. Okay. Icip-icipnya semuanya juga boleh, semua rasa nyicip. Kalau di tempat kita emang kalau nggak nyicip itu didenda.
0: Gitu.
1: Jadi kalau mau beli itu wajib ngicip gitu.
0: Oke, baik ya. Jadi mungkin untuk Anda pendengar yang kepo begitu ya, ingin tahu mengenai pai dari Bunda Pai, ini boleh langsung datang saja ke outletnya. Ini di daerah mana ya, Bu?
1: Di Berkoh.
0: Oh, di Berkoh.
1: Iya.
0: Ya. Oke, baik ya. Ibu, kalau untuk sistem penjualannya begitu, Bu, ini apakah bisa PO atau harus langsung datang saja ke outlet ini, Bu?
1: Kalau penjualan harian tuh, Kak, siklusnya nih, siklusnya. Kalau jam 3 pagi sampai jam 5 pagi, itu kita tuh di pasar-pasar. Pokoknya nganter Pasar Wage, Pasar Manis, Pasar Sokaraja, Pasar Bulupitu, dan lain-lain. All traditional market.
0: Iya.
1: Nah, nanti kalau udah sekitar jam 8 sampai jam 10 itu modern marketnya. Gitu.
0: Okay.
1: Nah, kalau kios buka mulai jam 9 pagi sampai 9 malam. Tapi kan gak semua masyarakat itu bisa bepergian untuk datang ke kios. Kan bisa lewat online. Kita pakai aplikasi online. Jadi pakai aplikasi ojol yang sekarang ada itu, ada bisa.
0: Oke, baik. Nah, ini awal mulanya bisa apa ya, bekerja sama dengan toko-toko begitu, Bu, dengan pasar-pasar ini seperti apa, Bu, awal mulanya?
1: Ya, berkenalan. Itulah fungsinya relationship kali ya. Yeah. Saat dulu aku masih muda kan, beliau-beliau yang punya kios dan toko itu teman-teman kita kan, waktu masih muda gitu. Ketika sekarang ya, teman-teman sudah punya kios, aku mensuplai, aku di rumah juga buka kios sama seperti teman-teman. Jadi sebenarnya itu teman-teman waktu zaman kita masih cantik-cantiknya dulu.
0: Oke, ya, memanfaatkan teman ya.
1: Ya, pertemanan, relation ya.
0: Memanfaatkan dalam hal kebaikan juga.
1: Betul, ya. Betul Kak Inka.
0: Oke, baik. Ibu pernah gak ada kepikiran untuk apa ya, menggabungkan cita rasa khas Banyumas ini ke dalam produk Bunda Pai? Misalnya mungkin rasa gula Jawa.
1: Ah, itu memang lagi dalam proses.
0: Oh, lagi dalam proses. Ya,
1: gula Jawa, kacang hijau, itu kita lagi dalam riset, lagi dalam uji coba. Aku tuh sampai berguru loh, Kak, berguru ke Banyumas. Di sana aku punya teman yang membuat nopia, tapi kan kita berbeda bahan, berbeda, bedalah pola bikinnya pun berbeda. Jadi, tapi kita dari situ bisa belajar bagaimana cara kita memproses gula Jawa biar menjadi lengket kayak gitu, tapi rasanya yummy, lumer di mulut. Kemudian kacang hijau bisa hancur tapi dia itu tidak meninggalkan cita rasa kacang hijaunya gitu. Jadi emang lagi belajar ke sana.
0: Oke, ya, semoga nanti bisa cepat launching ini ya, Bu.
1: Amin, nanti puasa lebaran itu.
0: Oke. Ini banyak pelanggan yang juga apa namanya menanyakan atau tidak, Bu, untuk rasa-rasa seperti ini, gula Jawa, kacang hijau, terus mungkin ada apa, ketan hitam begitu ya. Ini
1: belum sih.
0: Oh, belum ya.
1: Belum, karena kan itu agak apa ya, Kak, lebih ke tradisional ya, rasa-rasa kayak gitu. Sementara segmen sekarang itu orang lagi lebih ke arah modern. Tapi kita memang lagi kembali back to nature tuh.
0: Oke, baik. Kalau untuk apa namanya menjaga kualitas dari produknya ini seperti apa dari Bunda Pai sendiri nih, Bu?
1: Kalau secara rasa kita resipi aja. Kemudian kalau untuk teknik pemanggangan, maksudnya dulu lagi ngomongin dulu, kan kita masih pakai oven yang tangkring-tangkring itu ya, Kak, di atas kompor. Nah, seiring jalannya waktu ya ceritanya kita ikut modernisasi lah, pakai yang zaman-zaman sekarang. Paling baru sampai di situ. Loyangnya juga udah enggak loyang yang kayak aku, kayak item-item kecil-kecil gitu, udah enggak. Sekarang udah pakai yang loyang apa besar, panjang gitu. Ya gaya-gaya sedikit.
0: Oke, ya. Kalau dari bahan bakunya seperti apa? Apakah mungkin belinya hanya di satu supplier begitu Bu, supaya menjaga kualitasnya atau bagaimana ini Bu?
1: Iya, satu supplier. Karena kita udah mencoba ke beberapa supplier, beberapa produk juga. Misalkan nih terigu, aku udah pernah nyoba terigu ini. Tapi pai itu kan pastry ya, dia gak bisa memakai terigu yang mungkin agak berat kandungannya yang buat gorengan. Kan beda. Ada yang khusus buat bikin roti tawar biar kuenya mengembang gitu. Jadi kalau kita memang pakainya kunci.
0: Oke, jadi supaya menjaga konsistensi rasanya juga.
1: Juga yang mereknya merek A gitu.
0: Baik ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung boleh nih ya, ke 0281-632-336 atau juga ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911. Dan siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Baik, Ibu ada yang bertanya, ini pendengar kami melalui WhatsApp. Menanyakan, Ibu, kalau kita baru memulai usaha makanan dari rumah dengan modal terbatas, ini yang sebaiknya diprioritaskan dulu apa nih Bu, kualitas dari produknya atau kita promosi dulu nih Bu, begitu?
1: Izin kakak, aku pernah mengalami di titik itu, dan itu panjang sekali perjuangannya kakak. Jadi pokoknya yang namanya kalau kita itu sudah bersiap-siap untuk kayak berjualan, membuka warung, bersiap-siap ya kak yang ada di rumah nih. Kak, iya. Siapa tadi yang tanya ya?
0: Tadi Kak Rina.
1: Iya Kak Rina, bahwa kita akan kehilangan sebagian kemerdekaan diri kita untuk melayani orang. Ya, gak boleh marah, harus selalu senyum pada kita lagi capek gitu. Ya, semoga kakak maunya kalau mau ini main aja boleh, nanti kita banyak sharing-sharing ya. Banyak sharing di rumah, kakak mau praktek-praktek bikin kue di kios kita silahkan boleh. Kemudian kak, kalau kita mau memulai usaha, mungkin kita lebih pada kualitas dulu. Di resipi ya kak, jadi timbangannya itu jangan berubah-ubah, rasanya jangan berubah, ukuran pokoknya jangan berubah. Karena itu nanti ketika kita sudah ketemu itu, cita rasa memang jangan sampai berubah. Ketika suatu saat tahun 2026 ada orang berkunjung ke kios kita, rasanya agak manis. Kemudian satu tahun kemudian datang ke tempat kita, rasanya masih agak manis juga. Tahun berikutnya datang lagi. Promosinya itu justru yang paling ampuh itu datang dari pembeli kita, customer kita.
0: Iya, dari mulut ke mulut ya.
1: Betul, itu bagian dari promosi yang justru kita tidak bisa bayar dengan nilai rupiah. Ya, menjaga kualitas, Kak. Semangat-semangat, Kak Rina ya, semangat.
0: Ya, jadi meskipun modalnya terbatas, tetap harus menjaga kualitas begitu.
1: Bener,
0: ya.
1: Karena bener.
0: Kan memang awal-awal membangun usaha juga modalnya terbatas begitu ya, dan untuk apa namanya menggait pembeli secara terus-menerus ini bisa terus menjaga kualitasnya ya. Kalau dari Bunda Pai sendiri ini, apakah produknya setiap hari dibuat fresh begitu Bu?
1: Iya, setiap hari ngoven. Memang kita ngovennya tidak banyak karena keterbatasan pakainya tenaga ya, homemade ya. Jadi setiap hari ngoven, setiap pagi dibawa ke pasar, ke modern market, kemudian untuk jualan di kios itu insya Allah alhamdulillah paginya mas sudah ngoven lagi gitu.
0: Ini kan jam 3 pagi sudah ke pasar ya Bu.
1: Itu nah, yang kadang-kadang
0: untuk pembuatan painya di jam berapa ini Bu?
1: Kita produksi terus dari mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore itu kita aktivitas di kios.
0: Ya. Kalau untuk mungkin yang PO-PO gitu juga ada biasanya ya Bu? Atau tidak, langsung datang ke outlet saja?
1: Langsung datang ke outlet atau beli by WhatsApp, nanti kita by kurir. Atau boleh langsung lewat aplikasi aja, mungkin lebih mudah ya zaman sekarang.
0: Ini biasanya sehari bisa produksi berapa Bu?
1: Baru dikit Kak Inka.
0: Berapa ini Bu?
1: Ya, paling-paling tuh maksimal ya, di luar pesanan ya Kak. Buat rutinnya itu sekitar 10 adonan.
0: Ya 10 adonan ya.
1: 10 sampai 15 itu berikut dengan pesanan. Karena setiap hari itu kan ada pesanan. Tapi kalau untuk pasar, pasar dan pokoknya untuk penjualan rutinnya itu sekitar 10 adonan.
0: Oke, baik. Ini lumayan banyak ya.
1: Enggak, belum.
0: Oke, baik. Ibu ada lagi yang bertanya, ini dari Ibu Siti menanyakan kalau menurut Ibu apakah media sosial sekarang ini benar-benar wajib dimiliki oleh para UMKM, Bu, atau usaha ini juga bisa berkembang tanpa adanya media sosial begitu?
1: Nah, ini dia Kak Inka. Ibu kan gaptek ya, yang modern kan anak-anak zaman sekarang. Lokasi jualan kita itu hidden gem. Kita ada di dalam perumahan, bahkan di paling ujung, pokoknya melewati 7 samudra 7 lautan ya kan. Kalau mau ke sana, masuk ke perumahan, mentok gitu ya paling ujung. Siapa yang membantu menginformasikan ke masyarakat ya? Itu para influencer-influencer muda, gitu. Bunda ingat sekali tuh waktu itu menjelang puasa ya, hampir setiap hari ada teman-teman muda itu datang. Bun, kenapa sih kok Bunda maksudnya tidak di medsoskan? Bunda gaptek kakak gitu ya. Boleh gak kalau kami bantu infokan? Oh boleh banget, seneng banget lah. Iya. Gitu, jadi luar biasa loh anak muda sekarang loh Kak Inka. Jadi kalau Bunda kan taunya pasang spanduk, bagi brosur, itu udah enggak banget.
0: Iya.
1: Jadi kita kalau punya medsos memang benar-benar dipergunakan dengan sangat maksimal. Ada Instagram, ada TikTok, Facebook ya. Bahkan itu jangan untuk live doang gitu, jangan buat apa sih yang joget-joget TikTokan.
0: Iya.
1: Itu kalau digunakan untuk live kita jualan atau kemudian untuk promosi kita jualan, itu ampuh banget. Karena 90% orang yang datang ke kios itu taunya dari, sorry boleh kan ya menyebut TikTok, boleh?
0: Boleh.
1: Boleh ya, bukan kompetitor ya. Iya. Oke, sorry. Jadi 90% orang yang datang itu pasti, kakak dari mana? Saya dari Tegal, Bun. Oh iya, kakak tahu dari mana? Saya tahu dari TikTok. Ada lagi saya tahu dari Instagram gitu. Biasanya kalau udah seperti itu kita reward. Tahu dari mana kakak? Oh saya tahu dari TikTok. Oke, kakak boleh kasih kayak kalau di Instagram mungkin reels atau foto di update status,
0: ya.
1: Status. Nanti aku biasanya kasih reward, kakak boleh pilih jus apa aja. Kan kita ada jus tapi buat yang emang berkunjung ya, berkunjung gitu. Kakak pilih aja, mau pilih jus yang mana gitu. Tapi kalau kita memang ada unggulan itu jus tape sama jus jambu.
0: Oke, baik ya. Ini karena berbicara soal media sosial, boleh di spill sekalian Bu untuk akun media sosialnya?
1: Oh boleh, kalau di Instagram Bunda Pai, kayaknya kita sih sama semua
0: Bunda Pai, ya?
1: Jadi kita Boenda Pie ya.
0: Di kemasannya ada ini ya Bu?
1: Ada kakak, ada
0: ya,
1: sih.
0: Mungkin untuk ada pendengar yang menyimak lewat kanal ya, YouTube kakak. Kami ya. Ini Boenda Pai ya?
1: Iya.
0: Oh ini, oh iya. Oke ya, Boenda Pai, tulisannya Boenda Pai. Jadi Boenda, semua akun media sosialnya itu ya?
1: Siap.
0: Ya, oke, baik ya. Kalau untuk menurut dari Ibu sendiri, Ibu Retno, ini platform digital yang paling efektif untuk membantu penjualan yang mana nih Bu?
1: TikTok
0: ya? Ya,
1: TikTok itu 90%. Kemudian mungkin lebih ke 70% itu Instagram. Kalau untuk grup WhatsApp itu sih temporer saja. Kayaknya kita juga udah tidak begitu ini kalau di grup-grup itu, takut mengganggu. Keruang-keruing beritanya sama gitu.
0: Oke, grup WhatsApp para pelaku UMKM begitu ya?
1: Ada juga. Apa? Kita ada di grup UMKM, ada di grup banyak ya, kayak paguyuban-paguyuban bakul-bakul itu kan, waduh saya dari Sabang sampai Merauke itu.
0: Oke ya. Kalau Bu Retno sendiri ini, Bunda Pai ini pernah ikut bazar begitu Bu?
1: Pernah, beberapa kali. Beberapa kali ikut bazar. Tapi setelah itu karena keterbatasan tenaga. Kan di tempat kita itu masih muda-muda kayak aku semua, 17 tahun. Jadi kalau bazar jaga dari pagi sampai sore, pulangnya kerikan.
0: Gitu.
1: Ya kan masih muda 17 tahun, kena angin seharian gitu kan pasti ya. Jadi ada beberapa kali kita ngikut, habis itu kalau yang indoor-indoor gitu mungkin kita masih bisa ya, tapi kalau yang outdoor kita mendingan kita support aja deh. Yang diperlukan panitia berapa snack gitu.
0: Oke, bisa dititipkan begitu ya, Bu.
1: Iya.
0: Oke, kalau untuk menurut Ibu sendiri efeknya mengikuti bazar seperti itu bagaimana, Bu?
1: Itu kan bagian penjualan dari promosi ya. Promosi itu mohon izin ya teman-teman, barangkali kita berbeda pendapat ya, bahwa promosi itu tidak, belum tentu bisa kita terima manfaatnya itu dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Itu belum tentu gitu. Saya jualan kue 20 tahun lebih pun baru bisa menerima manfaat, dalam arti saya bisa istilahnya membranding, berani memunculkan branding ini loh Bunda Pai itu juga baru sekitar 3-4 tahun. Lainnya saya masih dari pasar ke pasar, mau masuk ke modern market gak pede gitu.
0: Oke, ya, jadi mungkin apa namanya awal-awal itu untuk mengenalkan produknya begitu Bu ya, sebagai promosi awal-awal.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh perlu.
0: Oke, baik Ibu Retno, kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi. Dan siap, untuk Anda pendengar tetaplah bersama kami dalam Dialog Ekonomi Digital di sore hari ini.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Pendengar, kembali lagi dalam Dialog Ekonomi Digital ya. Temanya tentang mendorong ekonomi kreatif melalui kreasi Pai. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, boleh monggo silahkan ke 0281 632 336, atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811 254 0911. Dan siaran kami juga bisa Anda simak pendengar melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita masih bersama dengan Ibu Retno selaku owner dari Bunda Pai ya. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang penasaran begitu ya, nanti boleh cek-cek saja untuk akun media sosialnya dari Bunda Pai ya, Bunda Pai begitu tulisannya. Baik, kita ke Bu Retno kembali. Ibu, kalau menurut Ibu sendiri yang membedakan Pai dari Bunda Pai ini dengan Pai-Pai dari yang lain itu seperti apa nih Bu?
1: Rasa atau tampilannya nih Kak Inka?
0: Boleh semuanya Bu.
1: Rasa sama, tampilan juga sama. Yang beda mungkin adrenalinnya.
0: Bagaimana itu?
1: Keberaniannya ya. Bunda ingat tuh Kak Inka, bahwa untuk membuka kios, lapak yang bisa dikunjungin orang setiap saat gitu, itu membutuhkan proses bertahun-tahun. Ya, dan berarti anakku aja sampai tanya, yakin? Sudah siap? Karena seperti yang tadi aku bilang ke Mbak Dian tadi ya, bahwa ketika kita sudah berani taruhlah membuka lapak walaupun kecil gitu ya, tapi kita sudah siap untuk kehilangan sebagian kemerdekaan diri ya. Aku gak bisa pergi kemana aja aku suka karena harus jaga jualan gitu. Aku gak bisa main-main kemana aja yang aku pengenkan gitu. Biasanya kan kemana aja kita mau pergi kan bebas. Sekarang kita punya tanggung jawab tuh, gimana jam 9 kita harus buka kios, kemudian jam 9 malam tutup kios, baru tuh kita bisa, okay lah aku mau pergi beli bakso, itu setelah kita tutup kios.
0: Okay. Jadi disibukkan dengan pekerjaan lah ya Bu ya.
1: Oh iya, yang namanya jadi bakul itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu gak ada henti kain kan? Ada aja.
0: Iya, oke ya. Jadi tentunya sekarang merasakan hasilnya begitulah ya Bu ya, dari kerja kerasnya selama ini.
1: Alhamdulillah. Kan ini target orang beda-beda ya. Ya tapi sampai dengan di hari ini sih alhamdulillah bisa melalui masa-masa itu dengan baik gitu aja sih.
0: Okay. Kalau menurut dari Ibu sendiri ini, kapan titik balik dari Bunda Pai mulai dikenal oleh masyarakat, oleh para pelanggannya begitu Bu?
1: Belum lama juga.
0: Belum lama.
1: Jadi kita itu kayak apa sih ya Kak, api bara dalam sekam apa ya gitu. Jadi karena aku sudah terlalu lama jualan itu sekitar 20 tahun, terlalu banyak orang mungkin yang udah mencicip paiku ya. Tapi kan orang tuh nggak tahu itu jualnya di mana. Yang mereka tahu ya di toko A, toko B, mereka pernah makan di pasar A, belinya di pasar B, atau bakul tenongan yang kelilingan. Ya kan, makannya di situ aja. Jadi ketika teman-teman influencer di puasa lalu itu membantu meng-blow up kios kita itu, jadi kayak langsung bleduk gitu apinya. Madwel gitu aja. Oh jadi di sini toh, ternyata itu udah lama nyari, dah blablabla macam-macam gitu. Jadi aplausnya masyarakat itu bagus banget. Kita kayak semacam tinggal, ini loh tempatnya di sini, gitu.
0: Ya, jadi ya, ini juga salah satu apa ya, strategi promosi dari influencer itu bisa membantu viral begitu ya Bu?
1: Oh luar biasa, itu anak-anak muda para influencer itu, wah saya salut banget deh, luar biasa. Alhamdulillah itu.
0: Baik. Ibu, kalau untuk target Ibu sebenarnya pada awal-awal memulai usaha ini seperti apa nih Bu? Sekedar menambah penghasilan saja atau memang ingin membangun usaha begitu?
1: Wah itu ceritanya nanti berurai air mata Kak. 7 hari 7 malam gak kelar itu. Yang jelas kan emang apa sih, zaman susah kali ya. Zaman susah, anak sekolah,
0: Kebutuhan banyak,
1: banyak, pekerjaan tidak mapan. Jadi apa yang bisa kita lakukan nih untuk menghasilkan uang gitu ya. Jualan mau beli mixer aja harganya kalau gak salah waktu itu 100 ribu berapa, 160. nggak ada uang buat beli mixer 160 ribu, gitu ya. Ya di zaman itulah, gitu ya. 160 ribu, aku nggak punya mixer. Jualan kue apa yang tidak harus menggunakan mixer? Nah itulah. Oh ternyata ini bisa dengan diuleni. Uji coba tuh satu adonan yang aku tadi cerita tuh kak. Aku jadi manager, jadi direktur,
0: merangkap semuanya. Ya.
1: Jadi cleaning service juga, kan gitu ya. Jadi, nah di situ apa kita meracik apa segala macam. Ya dari situlah kak. Proses kan tidak semudah itu ya. Kadang laku, kadang tidak. Kadang pesanan banyak, kadang tidak. Nah, ya kita memang harus sabar. Yeah. Kalau orang jualan itu, berdagang itu, subhanallah sabarnya luar biasa.
0: Iya, yeah, nikmati prosesnya begitu ya.
1: Iya, konsekuen ya kak. Karena gini, kalau di saat kita rame, kita laris, nanti pas kita ketemu, ah lagi gak rame, lagi gak laris, saya tinggal beli bakso dulu, itu gak bisa. Yang namanya dagang itu aneh, ditungguin dari pagi sampai siang, pintu aja gak kebuka, gitu ya. Yeah. Gak buka pintu lah istilahnya. Begitu kita tinggal sebentar ke dapur, ada orang datang. Iya, itu unik memang dagang itu unik ya.
0: Oke, baik ya. Ibu, di tengah persaingan usaha kuliner saat ini kan cukup ketat ya, sudah banyak juga begitu ya, Bu ya. Nah, ini bagaimana dari Bunda Pai sendiri supaya bisa tetap bertahan terus juga bisa mempertahankan kualitasnya, apalagi kan kadang-kadang kalau untuk mungkin bahan baku begitu ya suka naik turun. Nah, ini bagaimana, Bu?
1: Kalau bahan baku naik turun sih kita menyesuaikan ya kak. Kan kalau naik kemudian kita jual naik gitu, 100 rupiah aja itu bisa jadi guncangan dunia kak. 100 perak padahal ya kak, Inka aku minta 1000 aja dikasih ya. 10 ribu dikasih gitu. Tapi kalau orang dagang, kita naikin kue 100 rupiah aja di pasar itu langsung melorot. Gitu. Jadi kalau kita mau naikin bahan baku, naik nih di pasaran. Terutama kemarin ada apa yang signifikan itu di plastik. Plastik itu kita membumbung tinggi harga dari sananya. Kita ikut naik 100 rupiah kak. Aku tuh ngasih tahu ke pasar-pasar, ke teman-teman outlet, itu 1 bulan sebelumnya. Ya. Jadi aku aja sampai terlambat menaikkan karena sosialisasi dulu. Jangan lupa ya, nanti pertanggal sekian aku mau izin naik. Aku izin naik itu udah by WhatsApp, aku dateng gitu. Itu harus ngasih tahu dulu. Nanti teman-teman sambil melayani orang juga sambil promosi. Eh ini nanti habis lebaran naik lo ya. Eh ini habis lebaran naik lo ya gitu.
0: Oke, okay, supaya enggak kaget juga begitu ya Bu ya.
1: Bener,
0: jadi
1: bener.
0: Tidak bisa langsung menaikkan harga produknya ya.
1: Berat kak kalau di pasar. Itu dampaknya kan berantai ya kak. Karena dari plastik aja naik, mau tidak mau jadi bahan baku kan ikut naik. Kita daya produksi kita juga jadi naik. Dampaknya itu bukannya jadi makin penjualannya naik, tapi jadi melorot. Kan melorot penjualan itu ada musim-musimnya tuh kak. Ya contohnya kayak di bulan Juni, Juli pasti akan melorot. Karena apa? Orang itu lagi banyak fokus di sekolah.
0: Gak
1: ada mikirin orang, hari ini beli pay ya. Hari ini beli buku, beli pensil kan gitu. Itu di semua segmen ya kak. Segmen UMKM, jadi gak cuma di kue aja tapi semua gitu. Bahan baku naik, kemudian bulan-bulan tertentu daya beli menurun, mata uangnya yang juga susah sekarang. Terus lagi lebih banyak yang jualan daripada yang beli.
0: Oke.
1: Itu paling utama tuh.
0: Oke, baik ya. Berarti memang harus apa namanya, karena ini jualannya banyak ke pasar begitu ya Bu ya. Kalau yang toko juga sama seperti
1: sama,
0: itu.
1: Sama. Toko pun sama kak. Pasar aja sepi, apalagi toko kakak.
0: Iya, oke ya. Jadi yang penting tidak merugi lah ya Bu ya.
1: Insya Allah sih enggak.
0: Enggak.
1: Insya Allah.
0: Oke, baik. Untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung boleh sekali ya, bisa ke kanal YouTube kami juga melalui live chat di channel RRI Purwokerto. Oke, baik. Ibu, kalau menurut ibu sendiri, kalau dalam pengembangan usaha begitu, Bu, kalau ibu ini lebih memilih menambah variasi produk atau mungkin memperkuat produk-produk yang sudah ada begitu?
1: Dua-duanya.
0: Dua-duanya.
1: Dua-duanya, ya? Tapi aku akan lebih fokus kepada tonggak, ya. Jadi memunculkan produk apapun itu pai nanas itu tetap jadi unggulan.
0: Oke, ya. Yang original ya.
1: Betul.
0: Oke, baik ya. Kalau untuk saya lihat di sini kan ini ada berbagai macam variasi begitu ya, Bu, ya, dari produknya. Apakah ini menentukan rasanya atau seperti apa nih, Bu, untuk pelanggan? Karena kan ada yang ada garis-garisnya, ada yang tidak begitu.
1: biar beda kali, Kak. Kalau yang nanas kan bentuknya begini gitu ya, strawberry, kemudian ada lagi yang vanilla dan lain-lain, itu memang biar ada ciri khasnya saja,
0: ada ciri khas masing-masing rasanya.
1: Betul,
0: ini ya.
1: Jadi nggak di pasar itu kan kalau jualan mulai jam 3 pagi, kadang yang jual itu kan nggak bisa, kalau bentuknya sama semua ada yang tanya, ini rasa nanas atau rasa strawberry ya, Bu? Kan berarti harus dilihat-lihat dulu tuh.
0: Oh, ya, kan? Iya, betul.
1: Padahal gelap kan di pasar kan gak selalu terang benderang ya.
0: Iya, jadi.
1: Kalau bentuknya beda kan asal dari kejauhan ngelihat, oh itu yang strawberry, oh itu yang nanas gitu.
0: Oke, ya meskipun ini ya sudah terlihat warnanya tapi tetap harus dibedakan begitu ya, Bu, ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Kalau dari Bu sendiri ini supaya tetap menjaga pelanggan lama, tetap membeli terus, bagaimana nih, Bu, dan juga sekaligus menarik pelanggan-pelanggan baru, bagaimana strateginya, Bu?
1: Paling kalau aku lebih ke family aja sih. Icip-icip, ngobrol, menggali, yang jelas ini kan zamannya eranya era medsos. Ya, era medsos. Jadi review mereka itu sangat membantu. Ya, sangat membantu. Jadi ketika kita memberikan pelayanan yang baik, ada icip-icip, itu aja icip-icip paling 1 biji, 2 biji, tapi itu ampuh sekali.
0: Oke, ya mungkin bisa sekalian buka kafe aja di outletnya ini, Bu.
1: Aduh, alhamdulillah, amin ya Allah, amin doanya.
0: Bisa menjadi resolusi kedepannya ya.
1: Iya, tapi kan yang namanya di perumahan itu kan, waduh, kakak saya aja udah di paling ujung, pas dibelokan ya. Mau menuju ke situ aja sudah susah loh, memerlukan perjuangan.
0: Oke, hidden gem ya ini ya.
1: Iya.
0: Oke, baik Ibu, ini mungkin terakhir Bu, bagaimana masyarakat ini bisa mendapatkan produk dari Bunda Pai, boleh di-spill lagi begitu ya, dan juga harapan Ibu untuk perkembangan UMKM di Banyumas dan juga usaha Bunda Pai ini sendiri.
1: Oke, teman-teman UMKM di seluruh penjuru Indonesia, Nusantara ya. Pokoknya kita mandiri ya. Kita mandiri, kita usaha. Apapun yang kita lakukan sepanjang itu memang positif, yakin ada gula pasti ada semut. Kalau kita memberikan yang terbaik pasti akan ada benefit yang kita terima, apapun itu bentuknya. Dengan kondisi ekonomi saat sekarang yang mengalami naik turun, tidak stabil dan lain sebagainya, teman-teman tidak usah khawatir sepanjang kita mampu mandiri dengan usaha, berwirausaha, berdagang. Secara finansial mungkin kita tidak bisa mendapatkan, saya untung sekian, tapi itu kita dapat family ya.
0: Iya.
1: Ya, dapat family-nya, kita dapat keluarga-keluarga baru di sekitar kita.
0: Oke, baik. Kalau untuk mendapatkan produknya via WA, boleh di-spill nomornya, Bu?
1: Oke, kalau teman-teman mau icip-icip, boleh ke Perumahan Veteran nomor 28. Di perempatan Pancurawis, sebelum terminal bus Bulupitu, boleh masuk ke kiri. Ada Taman Asmaul Husna, boleh teman-teman nanti di situ menanyakan lokasi punya Bunda Pai, nanti pasti ditunjukin di ujung-ujung perumahan. Tapi kalau teman-teman mau by WhatsApp boleh 089-866-59534. Kalau mau lewat aplikasi online juga bisa.
0: Iya, oke, baik, terima kasih Bu Retno untuk waktunya sore hari ini. Tentunya banyak sekali insight ya dan juga manfaat yang kita peroleh sore hari ini. Dan membangun usaha ini kan bukan hanya soal menghasilkan produk yang enak ya Bu ya, tetapi juga bagaimana terus berinovasi, kualitasnya dijaga, terus memahami kebutuhan para pembelinya juga ya, dan bisa memanfaatkan teknologi digital supaya produk-produknya ini bisa bersaing di pasaran ya. Terima kasih Bu Retno, semoga nanti kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini akan kami hadirkan Lintas Jateng DIY untuk Anda. Saya Inka Mutiara, pamit dari Dialog Ekonomi Digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Astacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar. Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng. Pendengar, revitalisasi Stasiun Tawang Semarang diresmikan Presiden Prabowo. MBLS Sekolah Rakyat di Cilacap kembali diundur hingga 31 Agustus 2026. Dari sebelumnya akan dilaksanakan pada 31 Juli ini. Penundaan dilakukan untuk memastikan pembangunan fasilitas dan asrama selesai, sehingga peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman. Baik pendengar, inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Agatha Erna. Revitalisasi Stasiun Tawang Semarang diresmikan Presiden Prabowo. Selengkapnya bersama Rahma Purwanto.
1: Adalah instrumen logistik.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang kemarin. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya, Stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri, seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Adalah instrumen logistik yang ekonomis. Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, Stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
3: Dan beautifikasi dari stasiun ini. Pekerjaan kami lakukan dalam 330 hari. Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini. Kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya. Kami mendapatkan referensi ini adalah dari foto-foto yang lama. Dari foto-foto zaman Belanda dulu, di mana lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
2: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng.
0: MBLS Sekolah Rakyat di Cilacap kembali diundur hingga 31 Agustus 2026. Dari sebelumnya akan dilaksanakan pada 31 Juli ini. Penundaan dilakukan untuk memastikan pembangunan fasilitas dan asrama selesai, sehingga peserta didik dapat belajar dengan aman.

0: Prasarana Sekolah. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Cilacap, Dr. Muhammad Ikhlas Rianto mengatakan, pemerintah memilih opsi pelaksanaan MPLS pada 31 Agustus dari beberapa jadwal yang disediakan oleh pemerintah pusat, meskipun sebelumnya sempat dijadwalkan pada tanggal 31 Juli ini. Penundaan dilakukan agar seluruh fasilitas, khususnya asrama yang dapat ditempati siswa benar-benar siap sebelum kegiatan dimulai. Karena ditargetkan seluruh pembangunan yang masih berlangsung sesuai jadwal dan kontrak pekerjaan konstruksi diperkirakan baru berakhir pada pertengahan Agustus. Dengan adanya jeda waktu tersebut diharapkan seluruh fasilitas pendidikan maupun asrama telah siap digunakan tanpa mengganggu aktivitas belajar siswa.
1: Kemarin untuk yang ini kita lagi mau mengajukan untuk yang Cilacap, MPLS-nya diundur 31 Agustus. Kita ngambil paket yang itu kan ada empat pilihan untuk ininya, untuk MPLS gitu. Tanggal 14 Juli kemarin sudah ada, terus 31 Juli, terus 15 Agustus. Kita yang 31 Agustus ini. Oh, ya itu untuk ini aja, untuk lebih siap lagi untuk ini. Kaitannya dengan kenyamanan anak dan keamanan dan kenyamanan anak kan gitu, untuk dia biar dia waktu nggak ada kegiatan MPLS, dan juga soalnya dia kan datang nanti langsung di mondok di tempat asramanya, dan untuk kelengkapan semua, dan sekalian kita tuntaskan untuk pembangunan ini, dan itu juga pokoknya semua kegiatan harus maksimal biar anak itu nyaman dalam melaksanakan kegiatan.
0: Saat ini Sekolah Rakyat Cilacap yang berada di Desa Jenang, Kecamatan Majenang ini telah memiliki satu rombongan belajar untuk jenjang sekolah dasar dengan jumlah 15 siswa. Sementara untuk jenjang SMP dan SMA, masing-masing telah terbentuk 4 rombongan belajar dengan jumlah total sudah ada sekitar 234 siswa. Nantinya sebelum pelaksanaan MPLS, para calon siswa akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan ini dapat dilakukan di daerah asal siswa sebelum keberangkatan, kemudian dilanjutkan saat pelaksanaan MPLS untuk memastikan kondisi kesehatan peserta didik. Pemkab Cilacap berharap seluruh proses pembangunan selesai sesuai target sehingga pelaksanaan MPLS pada 31 Agustus mendatang dapat berlangsung maksimal serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh siswa yang akan memulai pendidikan di sekolah rakyat. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Kita beralih ke seputar Daerah Istimewa Yogyakarta. Sepanjang tahun 2026, Satpol PP Bantul telah membongkar sebanyak 8 reklame komersial yang tidak sesuai aturan. Selengkapnya bersama Aji Permono.
3: Terkait dengan perda reklama itu kan, reklama dalam hal ini kan sebentuk produk komersial melalui papan reklama.
4: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Bantul terus mengintensifkan penertiban reklama ilegal atau yang melanggar aturan di wilayahnya. Sepanjang 2026, sebanyak 8 titik reklama telah dibongkar, serta 3 kasus lainnya diproses melalui Sidang Tindak Pidana Ringan atau Tipiring. Kepala Seksi Penindakan Satpol PP Bantul Sri Hartati mengungkapkan, penindakan dilakukan terhadap seluruh bentuk reklama komersial, baik yang berupa baliho, papan reklama, maupun spanduk yang tidak sesuai ketentuan. Reklama yang tidak berizin tersebut kemudian diberi teguran terlebih dahulu sebelum dilakukan pembongkaran. Sri Hartati menambahkan, wilayah perempatan Gedung Kuning Banguntapan menjadi lokasi yang paling sering ditemukan pelanggaran reklame. Meski telah beberapa kali dilakukan pembongkaran, reklame tanpa izin kerap kembali dipasang di kawasan tersebut.
3: Sementara yang baliho-baliho ini masih kita tindak lanjuti, apabila tidak berizin dan tidak bayar pajak itu nanti kita berikan teguran untuk kita bongkar. Tapi untuk spanduk-spanduk yang melintang di jalan, yang ditempel di tempat-tempat umum itu langsung itu kan jelas melanggar karena pemasangannya juga, itu langsung kita justisi sidang di pengadilan.
4: Sebelum melakukan pembongkaran, Satpol PP selalu mengedepankan langkah persuasif melalui pemberian surat teguran. Pemilik reklame diberikan waktu selama 7 kali 24 jam untuk menindaklanjuti teguran tersebut.
3: 7 kali 24 jam, bila kita diindahkan kita bisa menang untuk bongkar, tapi kita kadang masih memberi kesempatan untuk ngurus izin, untuk bayar pajak, seperti itu. Kalau masih ada etikat untuk melakukan itu semua, ya udah kita tidak bongkar.
4: Selain penindakan, pemerintah daerah juga terus memperkuat langkah pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dengan demikian, upaya edukasi dan penegakan hukum yang berjalan beriringan dapat menekan angka pelanggaran reklama di Kabupaten Bantul.
2: Dari seputar Surakarta, Pemerintah pusat dan daerah terus mempercepat program revitalisasi serta

0: renovasi fasilitas pendidikan di Kota Surakarta. Langkah ini dilakukan pendengar guna memastikan kenyamanan serta keamanan proses belajar mengajar bagi para siswa. Joko Putro melaporkan selengkapnya.
1: Kemarin kurang lebih untuk SD ya Mas, itu ada 60-an yang skala prioritas.
2: Program revitalisasi sekolah di Kota Surakarta kini menjadi fokus utama pemerintah baik melalui pendanaan pusat maupun daerah. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Surakarta, penentuan sekolah penerima bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat merujuk langsung pada pembaruan data melalui data pokok pendidikan atau DAPODIK. Ditemui di sela-sela kegiatan meninjau sekolah rusak, Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Eni Idayati, menjelaskan bahwa terdapat sekitar 60 sekolah dasar di Kota Surakarta yang masuk dalam skala prioritas revitalisasi pemerintah pusat secara bertahap. Salah satunya yang sudah mulai dibangun adalah Sekolah Dasar Sumber 1.
1: Semua sekolah oleh pemerintah pusat itu dilihat dari DAPODIK-nya. Penentuan menerima atau tidak itu dilihat dari potret kondisi sekolah yang dilaporkan melalui DAPODIK. Sehingga kami selalu berpesan kepada semua sekolah, baik jenjang PAUD maupun SD, ayo selalu update data DAPODIK. Karena sumber data, pemerintah itu melihatnya dari sumber data pokok pendidikan nasional, yaitu. Jadi itu seperti cerminnya. Kondisi real yang memang perlu bantuan bisa segera diberikan bantuan. Kemarin sudah ada beberapa sekolah negeri yang sudah mulai dibangun. Salah satunya ada SD Sumber 1. Kemarin kurang lebih untuk SD ya Mas, itu ada 60-an yang skala prioritas.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Udayani juga memastikan akan terus mengawal renovasi sekolah-sekolah rusak di Kota Bengawan. Dirinya meminta Dinas Pendidikan Kota Surakarta untuk bisa mendata mana saja sekolah rusak yang perlu penanganan cepat, sehingga tidak berangsur-angsur dibiarkan dan mengganggu kegiatan belajar dan mengajar.
3: Ya, ini tadi langsung saya minta pendataan khususnya dari distrik untuk bisa melihat khususnya di bangunan-bangunan yang sudah cukup tua gitu ya, dari sisi usia untuk bisa lebih difokuskan pada perawatan, maintenance, sehingga kita mengantisipasi jangan sampai ada kejadian terulang seperti ini lagi. Nanti kita data, kita juga catat mana yang perlu menjadi perhatian untuk ditinjau sebelum nanti ada usulan-usulan yang lain.
2: Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, dunia pendidikan di Kota Surakarta diharapkan semakin siap menghadirkan infrastruktur sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung kualitas belajar untuk generasi muda. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Melanjutkan kembali Lintas DIY Jateng sore ini. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia Sragen resah mengenai wacana pengurangan kapasitas giling pabrik gula Mojo Sragen untuk menekan polusi udara yang dikeluhkan masyarakat. Pengurangan kapasitas giling akan memicu antrean panjang truk tebu yang dapat merugikan petani. Mulato Isan akan melaporkan selengkapnya.
4: Trauma Mas. Kemarin gak ketapa banyak juga kok.
5: Wacana pengurangan kapasitas giling pabrik gula PG Mojo Sragen untuk menekan polusi udara atau langes memicu kekhawatiran serius di kalangan petani. Penurunan kapasitas produksi dinilai bakal memicu efek domino yang merugikan. Mulai dari antrian truk yang mengular hingga ancaman tebu tak terpanen di ladang. Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia APTRI Sragen Parwanto mengungkapkan posisi petani saat ini serba dilematis. Di satu sisi pihak petani memahami keluhan polusi yang dirasakan warga sekitar pabrik. Namun, sisi lain, pemangkasan kapasitas giling menjadi 2.400 hingga 2.800 ton per hari akan berdampak langsung pada penyerapan tebu lokal. Apabila kapasitas giling dikurangi, antrian armada di jalan otomatis semakin parah, mengingat PG Mojo itu menyerap sekitar 31.000 kuintal atau 350 truk per hari. Kondisi tersebut membangkitkan trauma masa lalu para petani, di mana pada musim tanam 2022 lalu sekitar 20% tebu di Sragen gagal ditebang akibat cuaca ekstrim dan terbatasnya daya serap pabrik.
6: Tahun ini saya prediksi loh ya, ketika polanya sama seperti ini, nanti September akhir tebu habis. Polanya sama tanpa diatur di lapangan ya.
7: Oh iya. Yeah.
6: September habis. Tapi apakah ada jaminan ketika misalnya kapasitasnya diturunkan terus iso melu mundur? Tidak ada jaminan. Karena petani nggak mau, kelematan berisiko yang terlalu banyak. Ini umpama manajemennya nggak ada monopoli SGN ini Mas. Harga pasar wis misalnya hancur, royo-royoan, nggak akan terjadi seperti ini.
5: Situasi musim ini kian menghimpit karena petani harus menghadapi menghadapi cobaan ganda, yakni penurunan volume produksi sekaligus anjloknya harga jual tebu. Parwanto mengungkapkan dari total luas lahan tebu di Sragen yang mencapai sekitar 6.000 hektar, produktivitas tahun ini merosot hingga 30% akibat curah hujan berlebih yang merusak pH tanah. Rata-rata hasil panen kini hanya menyentuh 600 kuintal per hektar dengan pertumbuhan batang yang kerdil. Sebelumnya, manajer keuangan dan umum PG Mojo Samuel menyatakan komitmennya untuk melakukan langkah perbaikan guna memenuhi tuntutan masyarakat. Langkah terdekat yang akan diambil pabrik adalah menurunkan kapasitas produksi harian secara bertahap, meniru parameter produksi tahun lalu, yakni di kisaran 2.800 ton per hari, sambil menunggu rekomendasi resmi dari DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup Sragen.
7: Karena kondisinya adalah situasi yang berbeda, harapan kami nanti bisa lebih segera daripada biasanya, ya, tidak terlalu lama, supaya ini segera bisa dirasakan penyelesaiannya begitu ya. Bertahap ya. Jadi kami menggunakan parameter yang tahun kemarin dulu yang menurut ukuran dinyatakan kemarin tidak begitu terasa. Tahun ini kan terasa banget, tapi kami mengarah ke kapasitas tahun yang lalu dulu.
5: Adapun para petani tebu berharap adanya solusi teknis penanganan emisi tanpa harus mengorbankan kuota giling PG Mojo. Pemangkasan kapasitas dinilai hanya memindahkan masalah dari polusi udara menjadi krisis ekonomi bagi para pejuang pangan di ladang tebu. Rari Surakarta Mulatisan melaporkan.
0: Ya, pendengar, warga binaan lapas Brebes jalani screening TBC dan ronsen toraks. Selengkapnya akan dilaporkan Yanuar Adi.
8: Komitmen menjaga kesehatan di lingkungan lapas Brebes terus diperkuat melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG yang dipadukan dengan screening tuberkulosis dan pemeriksaan ronsen toraks. Kegiatan ini merupakan kolaborasi lapas kelas 2B Brebes bersama Dinas Kesehatan setempat. Sebanyak 41 petugas dan 59 warga binaan mengikuti pemeriksaan ronsen toraks sebagai upaya pencegahan dini tuberkulosis. Selain pemeriksaan kesehatan, peserta juga mendapatkan edukasi tentang gejala TB, pentingnya deteksi dini, gerakan TOSS-TB, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Kepala Lapas Kelas 2B Brebes Mudo Mulyanto mengatakan, layanan kesehatan merupakan hak seluruh warga binaan dan petugas. Menurutnya, screening kesehatan menjadi langkah penting untuk mendeteksi penyakit lebih awal, sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Deteksi dini melalui CKG dan pemeriksaan ronsen akan mempercepat penemuan kasus, sehingga pengobatan dapat segera dilakukan hingga tuntas.
9: Deteksi dini menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan lapas yang sehat dan aman. Melalui screening dan ronsen dada ini, kami berharap potensi penyebaran tuberkulosis dapat dideteksi lebih awal, sehingga penanganannya dapat dilaksanakan secara tepat dan cepat. Sinergi dengan Dinas Kesehatan merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga kesehatan di lingkungan lapas Brebes.
8: Melalui kegiatan ini, seluruh pihak juga terus menggaungkan gerakan TOSS-TB atau Temukan, Obati, Sampai Sembuh. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan penyebaran tuberkulosis, sekaligus mewujudkan lingkungan lapas Brebes yang sehat, aman, dan produktif. Yanuar Adi melaporkan.
0: Masih dalam lintas DIY Jateng. Upaya menjaga kebersihan sungai tak cukup dilakukan lewat normalisasi aliran sungai. Pemerintah Kota Yogyakarta kini menyiapkan langkah pengawasan untuk mencegah perilaku membuang sampah ke sungai. Selengkapnya akan disampaikan Dian Parwanto.
10: Pemerintah Kota Yogyakarta terus mematangkan langkah penanganan sampah di sepanjang aliran sungai di wilayahnya. Setelah menyelesaikan tahap awal normalisasi di Sungai Codi, Pemkot kini bersiap menerjunkan tim patroli sungai serta memasang kamera pengawas untuk memantau aktivitas pembuangan sampah liar. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyampaikan, proses normalisasi sungai dilakukan secara bertahap. Setelah pengerjaan normalisasi di Sungai Codi dianggap selesai, fokus pembenahan kini bergeser ke Sungai Gajah Wong. Hasto menegaskan, program normalisasi tidak akan bertahan lama jika kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai masih rendah. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkot Yogyakarta bakal meluncurkan patroli jalur sungai yang akan dilakukan tim gabungan seperti Satpol PP dan BPBD memanfaatkan armada perahu kecil.
11: Ya kan bertahap, jadi kemarin ini dari bawahnya hotel tentrem sampai ini alhamdulillah sudah selesai. Nanti
12: yang jadi sudah ya?
11: Yang jadi sudah. Kemudian ini kita mau agak fokus di Gajah Wong.
12: Iya dong, iya. Oh, kalau iya, kalau lagi-lagi ada pembuangan sampah ya, normalisasi ini nggak bisa tahan lama. Kan harus ada normalisasi dan juga ada pelarangan untuk buang sampah.
13: Dulu kan sempat digaungkan ada justisi pembuang sampah ke sungai, mungkin ada
12: realisasi. Ya, setelah nanti kita bisa patroli, karena kan kita ini sekarang ini bikin jalur sungai ini kan untuk patroli. Nanti kalau udah bisa patroli kan bisa tahu ini yang buang sampah masih di sini. Nah, kalau itu kita bisa, kalau dulu kan patroli di jalan kan Satpol PP bisa ngerjakan, udah oke. Sekarang ini kan kita bikin jalur untuk patroli sungai. Nah, setelah nanti Satpol PP bisa terap patroli sungai dengan teman-teman ya, ada BPBD, ada ini kan yang punya perahu, baru kita justisi.
10: Selain patroli, langkah terdekat Pemkot Yogyakarta akan menjalin koordinasi lintas wilayah dengan pemerintah Kabupaten Sleman, khususnya terkait penanganan sampah di kawasan perbatasan.
12: Yang jodoh itu kami akan koordinasi dengan Sleman, karena yang di seberangnya Hotel Tentrem itu kan ada masuk wilayah, namanya wilayah sebelah sininya Sarsito itu dalam Limbing Sari, ya, yang kami harus komunikasi dengan Sleman.
14: Kendalanya apa sejauh ini?
12: Ya, Limbing Sari kan wilayah Limbing Sari, sebagian sampahnya masih ke sungai. Nah, kita harus membersihkan itu, tapi kan harus izin dari teman-teman dari Sleman.
10: Masalah sampah sungai juga harus diatasi dari hulu. Nantinya CCTV dan patroli sungai akan menjadi pijakan utama bagi aparat untuk mengidentifikasi pelanggar sebelum menjatuhkan sanksi tegas. Sampah sembarangan ke aliran sungai juga berdampak pada ekosistem di dalamnya, termasuk kualitas air di lingkungan perkotaan.
0: Baik, mendengar informasi terakhir di sore hari ini. Sebanyak 62 ribu keluarga di berbagai daerah Indonesia resmi memperoleh akses kepemilikan rumah subsidi melalui akad masal kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi dan kredit usaha rakyat perumahan. Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
15: 26, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara resmi menyatakan akad masal 62 ribu unit KPR dimulai.
16: Dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto itu menandai sebanyak 62 ribu keluarga di berbagai daerah di Indonesia resmi memperoleh akses kepemilikan rumah subsidi melalui akad masal kredit kepemilikan rumah KPR subsidi dan kredit usaha rakyat KUR perumahan. Program senilai 880 miliar itu dilaksanakan serentak di 165 titik yang tersebar di 372 kabupaten kota pada 36 provinsi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah berkomitmen memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Menurutnya, akad masal tersebut menjadi langkah nyata negara dalam membantu masyarakat mewujudkan impian memiliki rumah sendiri. Ia menyampaikan program ini tidak hanya memberikan kepastian tempat tinggal bagi masyarakat, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Oleh karena itu, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan yang mendukung penyediaan hunian bagi rakyat.
15: Kita menghendaki seluruh warga Indonesia bisa punya rumah yang layak. Untuk itu kita bekerja keras dengan berbagai program dan kita terus merencanakan, memikirkan cara-cara terbaik untuk melipat gandakan jumlah rumah yang bisa dinikmati oleh rakyat kita.
16: Salah satu penerima manfaat Terry Wagyu dari Tumohon, Sulawesi Utara yang berbincang dengan Presiden melalui daring, mengaku sangat terbantu dengan adanya program rumah subsidi ini.
17: Banyak terima kasih Pak, karena melalui program Bapak, saya bisa punya rumah Pak. Udah 14 tahun menikah baru dapat rumah ini tahun Pak. Banyak terima kasih Pak untuk programnya Pak, semua dilancarkan.
16: Untuk diketahui, akad masal KPR Sejahtera itu menggunakan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP yang memberikan kemudahan signifikan melalui suku bunga yang tetap rendah sepanjang tenor pembiayaan, sehingga cicilan bulanan tidak akan terpengaruh oleh fluktuasi pasar.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri lintas DIY Jateng sore ini akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Revitalisasi Stasiun Tawang Semarang diresmikan Presiden Prabowo. MPLS Sekolah Rakyat di Cilacap kembali diundur hingga 31 Agustus 2026. Dari sebelumnya akan dilaksanakan 31 Juli ini. Penundaan dilakukan untuk memastikan pembangunan fasilitas dan asrama selesai, sehingga peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman. Demikian pendengar Lintas DIY Jateng kali ini, saya Agatha Erna, terima kasih, selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Menjelang akhir pekan pendengar, biasanya sudah banyak agenda ya. Besok Sabtu Minggu mau kemana? Mungkin satu rekomendasi untuk Anda ya, yang suka wisata di dekat-dekat Semarang pendengar. Ini Kali Kese ya, ini menjadi salah satu tempat wisata yang tiap akhir pekan kayak pasti ramai ya. Anda mungkin bisa mencoba berbagai macam hiburan di sana, termasuk juga ada terapi ikan ya. Jadi kalau untuk Anda yang datang ke sana pendengar, banyak nih ya pengunjung yang rata-rata memanfaatkan terapi ikan di sepanjang aliran irigasi yang konon sih bisa menyembuhkan berbagai penyakit ya. Bahkan juga masyarakat yang datang ini mengatakan bahwa Kali Kesek ini punya banyak tempat atau spot-spot yang pas untuk keluarga pendengar. Dan salah satu pengunjung, Firna dari Bandungan, Semarang, itu juga mengaku pada RRI kalau suka terapi ikan. Kemudian juga suka untuk melihat udara yang segar dan juga melihat bagaimana di sana itu banyak spot-spot untuk keluarga ya. Termasuk juga tadi ya, terapi ikan tuh rasa capek jadi hilang. Katanya sih gitu ya pendengar ya. Jadi untuk yang belum tahu, ini letaknya di Kendal ya. Jadi wisata alam pegunungan yang punya banyak fasilitas, termasuk juga tempat-tempat untuk healing ya untuk masyarakat zaman sekarang pendengar. Tapi kalau misalkan sore ini Anda juga pengen healing bersama dengan Pro 1, saya udah menyiapkan musik dan juga informasi untuk Anda. Nanti juga kami hadirkan ya perkiraan cuaca seperti apa untuk sore dan juga malam ini pendengar. Tetap bersama kami di Semarang Sore Ini bareng sama saya Aldi.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Adik, kita akan coba dengarkan ya bagaimana perakiran cuaca untuk hari ini bersama dengan BMKG kelas 2 Matiani Semarang. Ada perakirawan Winda yang siap melaporkan. Rekan Winda, silakan.
1: Oke, baik, terima kasih. Berikut selengkapnya kami sampaikan selengkapnya perakiran cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya untuk hari ini hingga awal malam hari nanti. Kota Semarang secara umum sore hingga awal malam hari ini kondisi cuaca berawan, berpotensi hujan dengan tidak merata terutama pada awal malam hari. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya sore hingga malam hari ini kondisi cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan hingga sedang tidak merata terutama di sebagian wilayah Pegunungan Tengah, Pantura sisi selatan dan juga sebagian Jateng bagian timur. Untuk perkiraan di gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perkiraan cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih laporannya. Selamat kembali bertugas.
1: Baik, terima kasih.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terdengar dari informasi terkait dengan Paus Franciscus dan Sheikh Al-Azhar sepakati agama tunggal. Kita cek faktanya terlebih dahulu. Beredar unggahan sosial Facebook yang mengklaim Paus Franciscus dan Imam Besar atau Grand Sheikh Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb menandatangani perjanjian menuju agama tunggal dunia. Unggahan dengan tanggal 14 Juni tersebut muncul dan faktanya dilansir dari tirto.id, klaim yang menyebutkan hal tersebut tidak ada benar. Informasi disampaikan terkait dengan kondisinya, keduanya memang menandatangani dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama, namun tidak membahas terkait perjanjian satu agama dunia. Dokumen tersebut berisi deklarasi sosial, moral, dan kemanusiaan untuk mengajak umat beragama hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, serta bersama-sama menolak radikalisme dan kekerasan. Demikian cek fakta Kondiki untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Peringkat, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan Semarang sore ini ya. Sore hari ini saya masih menemani Anda ya, bagaimana situasi wilayah Anda. Semoga kondisinya aman gitu ya. Semoga aja juga tidak ada kendala jelang malam minggu ini. Saya akan mengajak Anda untuk melihat situasi di masyarakat dan kali ini dari Polres Pati pendengar. Tepatnya bersama dengan Babing Kamtibmas Desa Degan ya, dari Polsek Binong ada Aibtu Hadi Wiono SH yang siap melaporkan kondisi desa binaannya. Pak Hadi, selamat sore.
1: Selamat sore Bapak.
0: Ya, ini informasi terkait dengan kondisi desa binaan ini. Saya dengar banyak aktivitas remaja di sana ya Pak ya. Seperti apa aja nih Pak nih di sana Pak?
1: Ya, untuk aktivitas remaja Pak Karang Taruna khususnya, ini berjalan dengan sangat baik gitu Pak. Untuk aktivitas seperti perkumpulan Karang Tarunanya itu sepertinya dalam keadaan kompak gitu Pak.
0: Ya, ini terutama jelang 17 Agustus atau bulan Agustus ya Pak ya? Sudah ada kegiatan ya. Apa aja Pak di sana Pak?
1: Oh, untuk menjelang ini apa bulan Agustus ya, memperingati hari kemerdekaan Indonesia ini, Karang Taruna mengadakan lomba Pak. Lomba itu antar RT untuk kebersihan lingkungan dan untuk kekompakan mendiri apa memasang umbul-umbul dan bendera itu Pak. Yang disupport juga dari pemerintah desa setempat.
0: Baik. Gitu Pak. Untuk bisa membuat anak-anak muda itu aktif, gimana Pak caranya Pak tipsnya?
1: Yang pertama itu untuk pembinaan remaja dan Karang Taruna, mendorong remaja itu aktif dalam kegiatan positif Karang Taruna dengan mengadakan kegiatan sosial di lingkungannya masing-masing gitu Pak. Dengan didukung dari kemitraan antara Polri dan pemerintah desa, tokoh masyarakat dan generasi muda sendiri di lingkungan Desa Degan itu.
0: Baik. Terakhir ada pesan apa nih Pak kepada pendengar Pro 1 yang mungkin juga kegiatan masyarakatnya masih kurang aktif, apa nih pesannya?
1: Pesannya ya, untuk warga masyarakat, apabila Karang Taruna kurang aktif, itu bisa bergandengan tangan dengan pemerintah desa dan khususnya Pak Babing Kamtibmas diajak untuk bergabung untuk membina Karang Taruna biar melakukan hal-hal yang positif, biar bisa menjunjung desanya lebih baik lagi, gitu Pak.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Hadi, kami ucapkan salam presisi.
1: Salam presisi, terima kasih kembali.
0: Demikian pendengar dari Polsek Winong ya, Pak Hadi Wiono sudah menyampaikan tips untuk membuat remaja Karang Taruna kembali aktif.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pendengar program 1 RRI Semarang di seluruh Nusantara ini, yang saya banggakan, yang saya cintai, para pendengar bisa kembali melalui udara. Alhamdulillah, kita akan membicarakan terkait dengan pentingnya menjaga amanah. Meskipun ini sulit ya, menjaga amanah itu tidak gampang. Ya, menjaga amanah itu tidak semua orang. Maka tidak apa-apa kalau saya sampaikan pada kesempatan ini, siapa tahu ada yang nyandal gitu. Maksudnya ada yang memahami maksud saya begitu. Kita lihat, segala sesuatu bisa ambruk, bisa rusak, itu akibat orang yang tidak bisa menjaga amanah. Maka segala sesuatu yang sulit amaliyah dikerjakan itu amanah. Menjaga amanah itu paling sulit, menjaga amanah. Jadi amanah ini segala sesuatu yang kita diberi amanah oleh Allah ini ya banyak sekali. Ya, mungkin di antara kita juga sama ya. Mungkin kaitan dengan nyawa kita, anggota tubuh kita, segala sesuatu yang melekat pada diri manusia itu adalah anugerah Allah, dan itu merupakan satu amanah yang harus ditunaikan dengan sebaik-baik mungkin. Memang mengapa amanah ini saya sampaikan tidak gampang dan sulit? Di dalam Al-Quran diterangkan ya, innal amanata alas samawati wal ard wal jibal fa'abayna ayyah milnaha fa'ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana jahula. Jadi sampai-sampai Allah itu pernah memberi amanah kepada langit seisinya, bumi seisinya, wal jibal dan gunung-gunung itu pernah ditawari oleh Allah untuk menjaga amanah. Tapi semuanya itu menolak. Karena di dalam ayat ini diterangkan bahwa dia merasa takut itu katanya, tidak bisa menjaga. Ya, hanya yang memberanikan diri itu manusia, ya termasuk kita ini, ya. Tapi kenapa manusia berani untuk menjaga amanah? Karena dinilai bahwa manusia ini bisa membuka pintu sebuah kedamaian, ya kebaikan di alam raya ini sebenarnya manusia. Tapi sayang sekali manusia ini tidak bisa sama itu. Menjaga amanah itu juga tidak bisa, ya, atau bahkan belum bisa ya itu. Maka Al-Quran nyebutnya adalah innahu kana jahula. Maka manusia itu bodoh karena ora iso menjaga amanah. Tetapi kemuliaan di balik kebodohan itu ada kemuliaan, manakala manusia itu bisa menjalankan dengan kebaikan karena diberi kelebihan yaitu akal. Lah, rata-rata kita akal itu tidak digunakan. Itu sing sayang nak sana. Ya, kita bisa melihat carut marutnya segala sesuatu, mungkin bangsa kita barangkali. Setiap hari itu kok selalu dilansir terkentang masalah korupsi, selalu kena OTT, dan semua pemimpin-pemimpin kita itu kan mengerikan, membuat sebuah keprihatinan kita. Ya, ini kan salah satu contoh. Itu contoh konkret saat sekarang ini. Setiap hari dilansir di berbagai media, Masya Allah ya. Ini banyak sekali. Maka pagi hari ini kita penting kita sampaikan tentang pentingnya untuk menjaga mana. Siapa tahu ada yang sinyalnya kena itulah. Meskipun berat ya emang. Nah, tadi di dalam Al-Quran pun diterangkan bahwa gunung seisinya, langit seisinya, bumi seisinya, itu pernah ditawari oleh Allah, itu enggak mau. Takut kalau tidak bisa menjaga. Hanya manusia yang berani karena diberi akal. Tapi itu demikian, intinya banyak orang yang tidak menggunakan akalnya tatkala mereka diberi amanah. Innahu kana jahula, itu ya. Maka ternyata manusia itu juga bodoh, itu ya. Kebodohannya karena tidak menggunakan akal, sehingga pada gilirannya manusia itu juga bisa merusak dalam segala hal. Banyak ini, wes pokoknya banyak sekali di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kita lihat saat-saat sekarang ini. Maka melalui RRI ini, saya mohon siapa tahu apa yang saya sampaikan ini, ono sing ada yang sinyalnya ada gitu loh, artinya nyantel gitu ya. Karena memang persoalan menjaga mana itu tidak semudah yang kita omongkan. Ini butuh kesabaran, ya, butuh ketelatenan, dan butuh pemikiran, itu menjaga amanah. Nah, di balik itu apa sih keuntungan kita menjaga amanah itu? Bahwa amanah itu merupakan satu cermin kualitas diri seseorang. Mereka bisa tulus, jujur, integritas, meski tidak pada orang lain tahu itu, tapi dia tetap menjaga amanah. Ya, jadi muru'ah, kewibawaan itu mutlak harus dijaga. Ya, sekarang ini kan sudah banyak di era sekarang ini, ya, sudah tayang semuanya itu ya. Yang kena OTT, yang kena informasi, yang sudah apa ngumpulin uang sampai banyak sekali itu di media sekarang sudah kelihatan semuanya ini. Jadi indahnya kalau kita ini manusia bisa menjaga amanah. Yang kedua, kalau orang itu bisa menjaga amanah itu tujuannya adalah untuk bisa menjaga ketenangan jiwa. Jadi tentrem kita ini. Ya mudah-mudahan melalui RRI ini saya sampaikan pagi hari ini, mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan ada yang sinyalnya itu masuk itulah, mudah-mudahan saja. Tapi memang menjaga mana itu tidak semudah yang kita bayangkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rega, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran Fro 1 sampai dengan sore hari ini. Kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda warga Semarang dan sekitarnya. Saya masih akan menemani Anda sampai jam 7 malam nanti. Anda juga boleh menyampaikan ya situasi pandangan mata sore hari ini. Telepon, SMS, WhatsApp-nya masih akan saya tunggu pendengar.

Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Vita Ervina mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Pesan tersebut disampaikan ketika sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi yang diikuti 200 kader Posyandu dari Kecamatan Kali Angkrik pada Jumat ini. Persiapan venue Musabah Tilawah Quran Nasional di Jawa Tengah terus dimatangkan. Panitia memastikan seluruh lokasi perlombaan siap digunakan sesuai standar nasional. Penguatan koordinasi dilakukan lewat rapat koordinasi yang dilaksanakan pada Rabu kemarin berlangsung di Auditorium Majengkanwil Kementerian Agama Jawa Tengah.

0: Mendengar, apa saja bantuan perumahan untuk rakyat dari pemerintah Indonesia? Inilah penuturan dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kendal, Muhammad Nur Hasyim.
1: Untuk yang masyarakat belum punya rumah, diberi kesempatan untuk akses pembiayaan melalui FLPP ini. Fasilitasi likuiditas pembangunan perumahan yang kita bekerja sama dengan perbankan dan juga PT Tapera, sehingga dimudahkan ada beberapa kemudahan ya, dan seperti PPATB gratis, PPG gratis, dan sebagainya. Dan itu difasilitasi oleh perbankan untuk beli rumah baru di pengembang. Seperti itu, ini salah satu upaya pemerintah juga agar masyarakat yang belum punya rumah bisa mengakses pembiayaan-pembiayaan seperti itu. Kemudian kalau yang dari program pemerintahan, bantuan untuk renovasi rumah 20 juta, ada juga yang 50 juta untuk pembangunan baru. Wujudnya adalah bantuan material dan bagian untuk tenaga seperti itu. Iya. Dan diharapkan masyarakat itu tetap punya swadaya. Jadi tidak tul gandul dari uang itu dari pemerintah, semua masyarakat tetap diharapkan ada swadayanya untuk meneruskan sesuai selera masing-masing.

Musim kemarau pendengar masih dirasakan banyak masyarakat di Jawa Tengah ya. Bahkan kemarin juga sempat hujan malam-malam di Semarang, tapi sepertinya masih kurang banyak gitu ya butuh pasokan air. Termasuk juga di Temanggung, ini Kodim 0706 Temanggung juga menyalurkan bantuan 5.000 liter air bersih kepada warga Dusun Balong, Desa Kaloran, Temanggung yang terdampak kekeringan pada musim kemarau ini pendengar. Ya. Dan bantuan diberikan hari Jumat ini untuk masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih karena cuacanya sangat-sangat terik di sana ya. Dan ini menjadi bentuk kepedulian TNI untuk masyarakat pendengar. Kalau untuk distribusinya sendiri, ini akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangannya seperti apa, dengan melibatkan pemerintah, daerah, dan juga instansi terkait ya, termasuk BPBD dan juga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air. Selain juga bantuan, Kodim juga menghimbau untuk masyarakat, satu, ini harus menghemat air ya, dan juga memanfaatkan bantuan sesuai kebutuhan utama, yang jelas untuk makan, minum, masak, dan juga kebutuhan rumah tangga lainnya. Sementara itu untuk penyaluran bantuan air bersih diharapkan juga bisa membantu memenuhi kebutuhan warga sampai kondisi cuaca ya kembali menjadi normal pendengar.

Halo Indonesia, baru-baru ini pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Untuk anda pendengar yang mungkin malam ini banyak ya agenda di rumah untuk persiapan bulan Agustus, ada yang udah di woro-woro nih di grup WAG RT. Jangan lupa nanti pasang-pasang ini, pasang umbul-umbul, pasang apa gitu kan ya, hati-hati pendengar. Karena biasanya meskipun banyak ya pemasangan umbul-umbul bendera itu menjadi tradisi, tapi yang paling harus diingat adalah keamanannya ya. Jadi sering kadang yang lupa adalah resiko tersengat aliran listrik atau kabel PLN yang ada di lokasi pemasangan. Nah, oleh karena itu dari PLN sendiri ya, JM-nya untuk PLN unit induk distribusi Jawa Tengah Bramintio Agung juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengetahui right of way atau jarak aman yang wajib dipatuhi ketika memasang hal-hal tadi. Jadi jarak ideal untuk memasang umbul-umbul atau bendera adalah 3 meter. Dibandingkan dengan kabel-kabel gitu pendengar. Selain jarak, kemudian juga bahan tiang juga menjadi faktor penentu ya. Himbauannya itu menggunakan bambu atau mungkin kayu, dan juga bahan-bahan tadi juga bisa berbahaya juga kalau dalam kondisi basah pendengar. Jadi bahan-bahan tadi kalau misalkan sedang habis hujan atau apa juga patut dilihat ya, apakah bersentuhan dengan kabel atau enggak pendengar. Kemudian juga PLN juga mengajak masyarakat untuk aktif kalau menemukan kondisi berbahaya seperti tiang atau umbul-umbul yang menyentuh kabel atau mungkin juga layang-layang atau mungkin juga hiasan yang apa, langsung bisa melaporkan kepada PLN, bisa lewat aplikasi PLN Mobile atau panduan pengaduannya lewat kontak center 123. Jadi silakan untuk yang mau pasang-pasang malam hari ini, pastikan aman dari kabel PLN.

Pernah nggak sih kamu lagi nguap, tiba-tiba teman di sebelah juga ikut nguap? Kenapa ya? Jadi gini, menguap itu sebenarnya reaksi alami tubuh saat otak mulai lelah dan butuh oksigen lebih banyak. Saat ngantuk atau bosan, detak jantung dan pernafasan melambat. Akhirnya, tubuh memicu kita menguap supaya udara yang masuk lebih banyak dan otak kembali segar. Nah, sekarang, kenapa menguapnya bisa menular? Ini disebut dengan contagious yawning atau menguap menular. Para peneliti percaya hal ini berkaitan dengan empati dan hubungan sosial. Otak kita punya bagian bernama mirror neurons, yaitu sel saraf yang otomatis meniru reaksi orang lain. Jadi, ketika melihat orang menguap, otak kita kayak bilang, "Oh, dia nguap. Ikut ah." Uniknya, menguap menular ini lebih sering terjadi antara orang yang dekat secara emosional. Teman akrab atau keluarga biasanya lebih gampang ketularan dibandingkan orang asing. Jadi kalau kamu habis menguap terus temanmu ikut-ikutan, bisa jadi otak kalian tersinkron atau ya emang sama-sama ngantuk aja.

Sudah jelang jam 7 malam ya, saatnya saya harus mengakhiri Semarang sore ini dan nanti siap untuk berganti ke Semarang malam ini ya. Dan hadirnya yang siap menemani Anda di Jumat malam nanti. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, sudah mendengarkan siaran Pro 1. Kami juga nanti informasikan pukul 19 kita akan bergabung untuk mendengarkan update dari Pro 3 Jakarta. Terima kasih untuk semuanya, selamat menikmati Jumat malam, selamat sore, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, diantaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka

0: Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
1: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
2: Bapak mau nanya apa?
3: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
4: Pembayar komisi ini, Pak.
2: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruh? Oke.
5: Mundur, Pak.
2: Hati-hati.
3: Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
2: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
3: Belum ada ya, Pak, ya?
2: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Ada rahasia-rahasia.
3: Oh gitu, Pak, ya.
1: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
7: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
8: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
7: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
9: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
10: Jadi mungkin dengan adanya hari

0: anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misal butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
1: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
2: At the regional level,
3: di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui Konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB, termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
1: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu, Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
6: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud. Meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
2: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data kependudukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
5: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
4: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
7: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di Radikat Selatan, kemarin juga ada di Bintiayu.
8: Kebakaran hutan dan lahan karhutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karhutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
7: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di area selatan, kemudian juga ada di Bintiayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sikotip sampai dengan saat ini ada 107 hektar, kemudian konsumsinya 511 untuk untuk 17 kecamatan.
8: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, Nugroho Joro Yudo, mengatakan pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
9: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, baiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
8: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz, satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia, sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu, seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Fau di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli, kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Siddham. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Anubhadra Kratawiyo Yantu Wiswata. Puji syukur dan angayu bagia kita haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asungkerta waranugrahanya, kita semua dikaruniai kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul bersama, untuk saling berbagi jenana dan mempererat tali persaudaraan spiritual kita di hari yang berbahagia ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sekelumit pesan Dharma yang saya ketahui, yaitu tentang sebuah pilar yang sangat krusial, yang menjadi penentu kualitas hidup kita sebagai manusia, yaitu tentang susila sebagai pondasi ajaran agama Hindu dalam menjalani kehidupan. Untuk tercapainya moksartam jagadita yajaiti dharma, yang artinya mencapai kebahagiaan rohani dan kesejahteraan umat manusia di dunia. Umat sedharma yang terkasih, tercapainya kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat tidak bisa dilepaskan dari adanya tiga hal, yaitu dharma, artha, dan kama, yang merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Artinya, kita bisa mendapatkan kesejahteraan dan bisa merasakan kebahagiaan kalau artha yang kita peroleh untuk menyalurkan kama diperoleh dengan jalan dharma. Untuk mengatur semua itulah diperlukan tatanan di dalam kita berperilaku yang disebut dengan susila. Susila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata su yang artinya baik dan sila yang artinya tingkah laku. Jadi, susila adalah tingkah laku yang baik. Tingkah laku yang baik adalah tingkah laku yang selaras dengan dharma dan mendatangkan kedamaian. Dalam kitab Sarasamusaya sloka kedua disebutkan, manusa sarwa butesu warta

Awartam subesu wasama wahita, yang artinya di antara semua makhluk hidup hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik atau buruk. Oleh karena itu, arahkanlah perbuatan yang buruk itu ke dalam perbuatan yang baik. Inilah hakikat kita menjadi manusia. Kita diberikan kelebihan berupa kemampuan pikiran untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pikiran inilah yang akan mengendalikan tindakan kita. Ketika kita mampu menata pikiran dengan dasar susila, maka seluruh hidup kita akan menjadi berkah. Susila bukan sekedar sopan santun yang tampak di luar, melainkan pancaran jiwa dari dalam. Menjalankan susila adalah bentuk syukur tertinggi kita atas anugerah kelahiran sebagai manusia. Umat Sedharma yang terkasih, susila juga merupakan salah satu dari inti ajaran agama Hindu yang disebut dengan tiga kerangka dasar agama Hindu. Apa saja tiga kerangka dasar agama Hindu itu? Yaitu adalah pertama, tattwa atau filsafat. Yang kedua, susila atau etika. Dan yang ketiga adalah upacara atau ritual. Ketiga aspek ini merupakan satu jalinan yang sangat erat hubungannya antara satu dan yang lainnya, saling mengisi dan saling mengikat. Jika kita umpamakan tiga kerangka dasar umat Hindu ini sebagai sebutir telur, maka dapat diterjemahkan sebagai berikut. Upacara diibaratkan sebagai kulit telur. Susila adalah putih telur. Dan tatwa atau filsafat adalah kuning telurnya. Jika salah satu dari bagian itu tidak ada, maka telur akan menjadi rusak. Umat Sedharma yang berbahagia, dasar tata susila yang kokoh dan kekal adalah agama. Jika tata susila sudah dibangun atas dasar agama sebagai landasannya yang kokoh dan kekal, maka tata susila itu akan meresap di dalam diri kita sebagai umat Hindu. Diibaratkan sebagai sebuah bangunan, kalau pondasinya kuat, maka bangunan itu akan menjadi kokoh dan tidak roboh. Umat Sedharma yang terkasih, ajaran susila yang berdasarkan ajaran agama seperti yang tertera dalam kitab-kitab Upanishad atau tatwa menyatakan suatu dalil yang mengakui pada dasarnya
semua yang ada di dunia ini berasal dari satu sumber. Oleh karena itu timbul suatu ajaran yang disebut Tatwam Asi. Tatwam Asi berarti itu adalah engkau, Tau Tuan. Semua makhluk adalah engkau, aku adalah kamu. Jadi, ajaran Tatwam Asi mengajarkan kepada kita untuk selalu mengasihi dan menghormati semua makhluk sebagai implementasi dari susila tersebut dalam kehidupan kita. Umat Sedharma yang terkasih, ajaran susila sudah seharusnya kita terapkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena di dunia inilah tempat kita berkarma. Pembenahan diri sendiri adalah prioritas yang utama. Di samping pembenahan diri dalam hubungannya dengan orang lain. Dengan menerapkan ajaran susila, akan membentengi diri kita dari perbuatan atau hal-hal negatif. Maka selalulah berbuat dan berkarma baik sebagai bekal dan modal kita untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Umat Sedharma yang terhormat, agama Hindu kaya sekali akan ajaran susila. Salah satunya yaitu ajaran Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda sebagai pondasi dasar di dalam kita bisa bersusila dan beretika di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana kita bisa berpikir yang baik, yang disebut Manacika Parisuda. Segala sesuatu dimulai dari pikiran. Jika pikiran kita jernih, maka perkataan dan perbuatan kita otomatis akan mengikuti kebaikan tersebut. Yang kedua, berkata yang baik disebut Wacika Parisuda. Berkata baik berarti tidak menyebarkan berita bohong, menghindari ucapan yang kasar, dan berbicara yang jujur. Dan yang terakhir, berbuat yang baik, yang disebut Kayika Parisuda. Kayika Parisuda merupakan muara dari Manacika dan Wacika. Tindakan nyatanya adalah dengan saling tolong-menolong sesama makhluk hidup. Tidak menyakiti, bekerja yang jujur, tidak mengambil yang bukan hak kita, dan menjaga kelestarian alam sekitar. Itulah tindakan nyata berbuat baik atau Kayika Parisuda. Umat Sedharma yang terkasih, ajaran susila juga mengajarkan kita harus hidup harmonis.
kita harus menjaga keharmonisan dengan Tuhan. Ida Yang Widiwasa, yang disebut dengan parahyangan. Implementasi dari parahyangan yaitu dengan kita selalu rajin beribadah, selalu bersyukur atas segala anugerahnya, dan juga dengan beriatnya. Itulah bentuk kita menjaga keharmonisan dengan Tuhan atau parahyangan. Selanjutnya, kita juga harus menjaga keharmonisan dengan sesama manusia, yang disebut pawongan. Menjaga keharmonisan tersebut dengan saling menghormati, menghargai, dan saling menyayangi sesama manusia. Mempererat rasa persaudaraan sesama manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Umat Sedharma yang terkasih, setelah tadi menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan dan dengan sesama manusia, ajaran Susila juga mengajarkan kita harus hidup harmonis dengan alam sekitar atau lingkungan, yang disebut dengan palemahan. Melestarikan alam, merawat lingkungan dengan menjaga agar alam tidak rusak, diimplementasikan dengan menjaga kebersihan lingkungan sehingga kita bisa hidup sehat. Itulah implementasi dari palemahan. Maka marilah kita jaga lingkungan kita selalu bersih dan sehat, sebagai wujud kita menjaga hubungan harmonis dengan alam sekitar. Umat Sedharma yang saya hormati, di era digital saat ini, tantangan menjaga trikaya parisuda justru semakin berat. Kita sangat mudah untuk mengetik komentar negatif di media sosial yang merupakan pelanggaran dari wacika parisuda. Mudah tersulut emosi karena membaca berita provokatif merupakan pelanggaran manacika parisuda, yang akhirnya berujung pada tindakan persekusi atau konflik fisik, dan itu merupakan pelanggaran kaika parisuda. Jika kita mampu mengimplementasikan trikaya parisuda secara konsisten, manfaatnya akan kembali ke diri kita sendiri sesuai dengan hukum karma pala. Pikiran yang bersih melahirkan ketenangan jiwa. Perkataan yang baik melahirkan keharmonisan sosial. Dan perbuatan yang suci melahirkan kedamaian yang abadi. Umat Sedharma yang terkasih, jadikanlah momen ini sebagai pengingat untuk kembali kita melakukan koreksi ke dalam diri dan meneguhkan tekad untuk selalu ingat akan ajaran Trikaya Parisuda sebagai sesuluh atau penerang di dalam kita
melakukan aktivitas bermasyarakat. Baik itu di rumah, di tempat kerja, di tempat ibadah, dan di tempat lainnya. Marilah kita mulai menyelaraskan apa yang ada di dalam pikiran, apa yang keluar dari mulut, dan apa yang dilakukan oleh tangan kita. Jangan sampai ketiganya berjalan ke arah yang berbeda. Dengan selalu mengawali berpikir baik, berkata baik, dan berbuat baik, maka akan meminimalkan adanya kesalahpahaman dan konflik yang mungkin bisa terjadi. Sehingga kehidupan bisa harmonis dan rukun. Sehingga tujuan hidup kita yaitu moksartam jagadita yajaiti dharma bisa terwujud. Yaitu terwujudnya setiap umat Hindu bisa hidup sejahtera dan bahagia. Sidi Rastu. Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah pesan Dharma yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita bahas bersama dapat memberikan manfaat, mempertebal serada, dan menuntun kita menuju moksartam jagadita yajaiti dharma. Jika ada kata-kata maupun penyampaian saya yang kurang berkenan di hati, dengan rendah hati, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, mari kita tutup dengan paramasanti. Om Santi, Santi.

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyiapkan konektivitas digital untuk hunian program 3 juta rumah. Konektivitas internet menjadi bagian penting dalam pembangunan kawasan hunian baru. Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid mengatakan, hunian layak perlu didukung infrastruktur digital memadai. Menurutnya, rumah modern membutuhkan konektivitas selain listrik, air bersih, dan akses jalan. Kementerian Sosial atau Kemensos mulai menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD Virtual sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang konsensi bagi penyandang disabilitas. Kartu tersebut menjadi syarat utama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh berbagai konsensi yang diatur dalam regulasi tersebut. Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf mengatakan KPD menjadi instrumen untuk memperoleh konsensi minimal 20% pada 9 sektor strategis. Sektor tersebut meliputi pendidikan, transportasi, kesehatan, alat baru, perumahan, ketenagakerjaan, kewirausahaan, pariwisata, budaya, dan olahraga. Info

0: Nah, ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu. Dari awal saya udah yakin tim ini bakal melaju jauh.
1: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga nggak kalah bagus loh, Pak.
0: Ah, tim Ibu tuh sering bagus di atas kertas saja.
1: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak Bapak kualifikasi.
0: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
1: Ya udah, lihat aja nanti.
0: Kalau tim saya menang, malam ini Ibu buatkan Bapak nasi goreng.
1: Boleh, tapi Pak, kalau tim Ibu yang menang, Bapak cuci piring besok pagi.
0: Wih, berat juga hukumannya, Bu.
1: Berani taruhan nggak?
0: Siap, siap.
1: Nah, gol kan, Pak? Ibu juga bilang apa?
0: Itu baru satu gol, Bu. Pertandingan tuh masih panjang.
1: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
0: Jangan terlalu percaya diri, Bu. Bu.
1: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
0: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
1: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga, kan?
0: Tadi Ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
1: Iya kan, Ibu lagi seneng.
0: Kadang kalau mendukung tim tuh, Ibu selalu berlebihan.
1: Loh kok Ibu? Justru Bapak yang dari kemarin gak berhenti bicarain tim favorit Bapak.
0: Lah, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
1: Itu kan menurut Bapak aja.
0: Ya memang faktanya gitu.
1: Nah, itu dia. Bapak tuh selalu ngerasa paling benar.
0: Lah kok jadi saya?
1: Kalau Ibu punya pendapat beda, selalu dianggap gak paham sepak bola.
0: Saya nggak pernah bilang begitu kok.
1: Iya, memang nggak bilang, tapi sering mengingatkan.
0: Sebentar, Bu. Jadi selama ini Ibu ngerasa gitu ya?
1: Iya, padahal Ibu juga ngikutin pertandingan, Ibu juga baca berita sepak bola.
0: Iya, saya kira kan cuma bercanda.
1: Ya awalnya bercanda, Pak, tapi lama-lama kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
0: Ya mungkin saya yang terlalu bersemangat, Bu.
1: Iya, Pak, sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
0: Ternyata seri, Bu.
1: Iya, berarti gak ada nih, Pak, yang menang taruhan.
0: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
1: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
0: Lah itu, permasalahan sesungguhnya, Bu.
1: Gimana nih, Pak? Kita cuci piring barengan aja?
0: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
1: Iya, bener.
2: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu kayaknya berat sebelah.
3: Justru Argentina yang diuntungkan, Pak. Kalau tadi nggak dapat penalti, Brasil sudah menang.
2: Banyak pelanggaran lah, Bu. Ibu nggak lihat toh. Tapi nggak dikasih kartu sama wasit kan. Apalagi tadi pas itu tuh Casemiro sliding Messi itu.
3: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar, Pak. Orang slidingnya kena bola kok.
2: Itu sudah jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel?
3: Iya, Pak. Tapi kan kena bola juga.
2: Semoga ya, semoga ini nanti Brazil sama Argentina ketemu lagi. Biar Ibu tahu, biar Ibu sadar tim mana yang terbaik dan itu pasti Argentina.
3: Iya, Pak, semoga bisa ketemu lagi dan nanti pertandingannya Brazil yang menang 1-0. Neymar bakal cetak gol.
2: Ngawur aja, kayak peramal aja, Bu.
3: Pak, kalau kalah debat jangan marah-marah lah.
2: Siapa tuh yang marah, Bu? Ini loh sabunnya, bikin licin di tangan pas pegang wajan.
3: Alah, alasan aja. Hari ini pokoknya gantian Bapak yang masak.
2: Loh kok gitu sih, Bu? Masakan Ibu kan lebih enak.
3: Pokoknya yang Bapak yang masak hari ini, titik.

0: pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di hari Jumat ya, edisi di tanggal terakhir di bulan Juli 2026. Semoga juga Anda walaupun di akhir bulan ini ya tetap semangat terus ya. Dan juga pendengar, selepas ini kami akan hadirkan untuk Anda ngobras, ngobrol bersama dengan komunitas. Pendengar, wilayah pesisir seringkali identik ya dengan berbagai tantangan, mulai dari banjir, rob, intrusi air laut hingga perubahan kondisi tambak ya, yang membuat sebagian masyarakat harus mencari cara baru agar bisa bertahan dan memperoleh penghasilan ya. Namun di balik tantangan tersebut, pendengar, terlahir juga sebuah inovasi budidaya yang mampu mengubah keterbatasan menjadi peluang. Salah satunya melalui budidaya ikan nila salin yang kini mulai dikembangkan di wilayah pesisir Kabupaten Demak. Malam hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu mengenai pembesaran ikan nila salin, solusi pemanfaatan tambak pesisir dan peningkatkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Bodang, Kabupaten Demak. Dan malam hari ini sudah terhubung di ujung telepon ada Ketua Pokdakan Bedalon Subur Makmur Desa Tridonorejo, Kecamatan Bodang, Kabupaten Demak, Bapak Sofwan. Selamat malam, Pak Sofwan.
1: Selamat malam juga, Mbak Dira.
0: Iya, gimana kabarnya malam hari ini, Pak Sofwan?
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah, tetap semangat ya Pak ya, walaupun ini akhir bulan ya.
1: Ya, selalu semangat.
0: Iya, terima kasih Pak Sofwan sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita malam hari ini. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang akan bergabung ataupun bertanya, silahkan menghubungi kami di telepon 024-831-6686 atau di WhatsApp kami di 0816-666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Pak Sofwan, mungkin di awal ini kita perkenalan dulu ya kepada pendengar ini. Pak Sofwan ini sudah berapa lama ini ya berkecimpung di dunia budidaya perikanan sendiri, Pak Sofwan?
1: Untuk ya, salam kenal, saya Sofwan dari kelompok Budaktan Kebetalan Subuh Marmur, Desa Tridonorejo, Kecamatan Bonang. Dan alhamdulillah kami sudah menekuni budidaya ikan selama kurang lebih 7 tahun. Untuk budidaya ikan yaitu nila atau bandeng dan udang.
0: Oke, jadi selama 7 tahun Pak Sofwan ini juga menjadi pengelola juga ya di salah satu di desa tersebut. Ini yang membuat Pak Sofwan ini bisa tertarik hingga saat ini tahun 2026 ini, Pak Sofwan, yang menjadi budidaya ikan sendiri ini alasannya ada nggak, Pak Sofwan?
1: Ya, alasannya karena untuk memanfaatkan lahan yang terbengkalai, Mbak. Dulunya itu kan bisa digunakan untuk penanaman padi, produktif dulunya. Terus ada apa perubahan iklim, jadi kena abrasi, untuk airnya masuk jadi wilayah Desa Tridonorejo, Kecamatan Bonang, hampir 80% kemasukan air asin. Terus dengan alasan itu kami memanfaatkan lahan yang ada, kita berbudidaya ikan maupun udang.
0: Jadi bukan hanya ikan nila tapi juga ada beberapa jenis ikan lainnya tadi ya Pak ya, ada udang juga ya?
1: Iya Mbak, karena di sini itu semua komunitas kayaknya alhamdulillah bagus semua, dan kebetulan ada koi juga Mbak, sudah ada ikut event di Semarang, Dinas Kelautan Perikanan waktu 2024 kemarin.
0: Ini menarik ya Pak ya, jadi budidaya tapi juga dilombakan juga ini dari pengalaman teman-teman ini seperti apa, nanti kita akan bahas ya. Pak Sofwan, ini kalau kita juga melihat, ini kan Pak Sofwan menjadi ketua ya Pak ya di Pokdakan Bedalon Subur Makmur. Ini sebenarnya komunitas seperti apa Pak Sofwan?
1: Komunitas yang untuk kita itu komunitas apa ya, di desa kami itu baru ada satu Budaktan, yaitu termasuk kami ketuanya. Dan alhamdulillah untuk komunitas kami pembudidaya ikan segala macam lah. Dulunya itu air payo, sekarang bisa payo, bisa asin juga. Dan komunitas kami alhamdulillah selalu disupport untuk budidayanya oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi, Pak. Jadi selalu antusias.
0: Oke. Dan ini terbentuknya apakah juga sama ini dari tahun 2017 dari Pak Sofan menjadi ketua atau mungkin sudah berapa lama berdiri dari komunitas Bogdakan sendiri, Pak Sofan?
1: Kalau untuk apa kami berkelompok itu kan yang resminya berbadan hukum baru 2022, Mbak.
0: Oke.
1: Selama itu kami ada ketemu sama orang dinas Kelautan Perikanan, disarankan untuk mengikuti arahan yaitu membuat akta notaris berbadan hukum, karena kalau tidak ada akta notarisnya berbadan hukum, kita tidak bisa mengajukan support atau bantuan dari pemerintah. Jadi kami mengikuti saran-saran dari beliau yang terkait dengan kegiatan budidaya.
0: Di sana juga tentunya ini berkolaborasi dengan pemerintah ya Pak Sofan ya. Pasti juga ada sosialisasi ataupun pembelajaran yang diberikan kepada pemerintah sendiri untuk teman-teman anggota dari kelompok tersebut, Pak Sofan.
1: Ya, untuk di Kabupaten Demak memang supportnya amat sangat semangat lah untuk mensupport di budidaya-budidaya di daerah Kabupaten Demak. Dan kami diberi pengertian atau pembelajaran untuk pertama cara budidaya yang baik dan untuk mengecek itu pH-nya air juga. Jadi jangan sampai kita salah-salahan bermodal tapi tidak dapat hasil. Itu alasan para narasumber atau yang memberi pengertian kepada kami.
0: Oke. Tentunya juga pemerintah sangat mensupport ya Pak ya dengan adanya kelompok yang berada di Demak itu sendiri ya. Untuk saat ini yang tergabung dalam Bogdakan sendiri ini sudah berapa banyak anggotanya Pak Sofan?
1: Alhamdulillah terlalu banyak Mbak, karena pada antusias ikut semua.
0: Satu
1: sebenarnya
0: kan itu bagaimana Pak Sofan?
1: Kayak kemarin itu sebenarnya kan kalau dari syarat ketentuan kelompok itu kan maksimal 15 orang. Tapi dari kami itu sampai 30 orang, Mbak.
0: Aduh.
1: Jadi over capacity. Terus bagaimana lagi, memang itu antusiasnya ikut kelompok kami. Karena katanya yang rukun gitu loh. Kalau ada apa-apa kita bersama gitu.
0: Iya.
1: Dan alhamdulillah memang kemarin itu kan disupport oleh pemerintah provinsi di KP Kelautan Perikanan Provinsi, Mbak. Saya utarakan itu karena kelompoknya terlalu banyak, itu supportnya enggak banyak juga,
0: bibit
1: sampai
0: juga
1: dikasih
0: ya
1: bibit nila salin yang amat banyak itu katanya, sampai 1.100.000, Mbak, ekor. Alhamdulillah.
0: Iya, ini definisi semakin banyak anggota semakin banyak rezeki juga ya Pak ya untuk seluruh anggotanya.
1: Amin.
0: Ya.
1: Iya, sehat.
0: Ini juga namanya menarik ya Pak ya, Pogdakan Bedalan Subur Makmur. Ini
1: Subur Makmur.
0: Iya, ini apakah ada filosofinya tersendiri Pak Sofan untuk nama dari kelompok tersebut, Pak?
1: Filosofinya gini, karena tempat yang kami punya itu di Desa Tridonerjo, kebetulan nama sawahnya itu Bedalon. Dulunya itu Subur Makmur, dan karena kena abrasi itu beralih fungsi jadi budidaya. Supaya bisa ngikuti atau jejak yang dulunya itu Subur Makmur juga, kami namakan sama-sama Subur Makmur, jadi tidak mengubah filosofi yang ada, Bedalon Subur Makmur.
0: Oke, jadi biar tetap subur, ini juga tidak mengubah ya Pak ya. Oke, tapi untuk kegiatannya sendiri Pak Sofan ini apakah juga ada kegiatan rutinan yang dilaksanakan di kelompok tersebut Pak Sofan?
1: Kalau rutinan ya tidak sering-sering Mbak, terkecuali nanti ada dari arahan dari dinas. Untuk ketemu diberi arahan supaya menjadi budidaya yang baik, itu aja, tidak terlalu rutinannya jarang-jarang. Karena pada punya aktivitas sendiri-sendiri Mbak, selain aktivitas ditambah juga punya kegiatan kerja sendiri-sendiri.
0: Jadi tidak sepenuhnya waktunya untuk digunakan di tambak ya Pak Sofan ya.
1: Iya.
0: Dan tadi juga disebutkan ya Pak, karena anggotanya banyak sekali ada sekitar 30. Ini Pak Sofan juga sebagai ketua. Ini kira-kira untuk menjaga kekompakan dan semangat dari anggota ini seperti apa Pak Sofan?
1: Ya itu yang susah itu kalau anggotanya melebihi batas itu. Karena apa ya, komunikasinya alhamdulillah sekarang kan ada grup gitu, jadi agak mudah. Yang agak susah itu kalau pas dapat support dari pemerintah yang dibutuhkan hanya sebagian, itu menjadikan kecemburuan sosial. Iya. Harus kita pinter-pinter menyampaikan, Mbak.
0: Jadi di sini ya dibagi aja ya Pak ya. Jadi nanti mungkin besok di kegiatan selanjutnya kelompok yang itu, kelompok yang selanjutnya di bulan selanjutnya gitu ya Pak Sofan ya.
1: Iya, iya Mbak, gitu. Memang harus kita pinter-pinter bagi lah.
0: Oke, nah ini juga mungkin pendengar masih awam ya Pak Sofan ya, mengenai istilah tema kita ini kan juga mengenai ikan nila salin. Ini bisa dijelaskan dulu Pak Sofan, sebenarnya itu apa ikan nila salin sendiri?
1: Ya, yang kami tahu atau dari penjelasan dari dinas dan kami faktanya di lapangan, ikan nila salin itu nila biasanya yang hidup di air tawar. Sekarang bisa diadopsi, bisa hidup di air asin, pH-nya sekitar 10-12, 7, 8, 10, 12, untuk asinnya itu. Jadi kalau terlalu asin, katanya juga tidak kuat. Di sini kan, di tempat kami kan bisa dicampur, Mbak. Air ada sumber apa aliran dari air tawar, juga dari air asin. Karena dulunya kan sawah, jadi salurannya itu ada beberapa kali yang bisa kita manfaatkan.
0: Oke, tapi untuk ciri-cirinya sendiri Pak Sofan ini apakah juga sama Pak untuk ikan nila salin sendiri yang dipelihara ya, dan dengan ikan nila salin yang biasa kita temui di kolam air tawar ini apakah ada ciri-ciri perbedaannya Pak Sofan?
1: Kalau ciri-cirinya sama, enggak, tidak ada perbedaan. Cuman tadi, kalau untuk air nila yang biasa di air tawar, kalau belum di diaplikasikan di air asin air tawar, itu kita kalau benar-benar dari air tawar langsung dimasukin ke air asin itu tidak kuat, Mbak, langsung mati. Sedangkan air nila salin tersendiri itu memang kebutuhannya untuk air asin, Mbak. Jadi bisa di air tawar, juga lebih bagusnya di air asin. Yang penting tidak terlalu tua lah asinnya. Jadi asinnya itu pH maksimal 10-12 itu, Mbak.
0: Iya, tetap diperhatikan juga ya ternyata untuk kadar pH-nya sendiri ya Pak Sofan ya. Nah, ini juga menarik ya Pak mengenai proses untuk perawatan dari ikan nila salin sendiri ini bagaimana dari awal hingga akhir nantinya bisa dijual kepada masyarakat seperti apa? Ini kita akan tahan dulu ya Pak Sofan ya, kita akan jeda sebentar. Dan pasti untuk Anda pendengar yang akan bergabung silakan bisa menghubungi kami di 024-831-6686 atau di WhatsApp kami di 0816666886. Tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih mendengarkan masih bersama kami di Ngobras malam hari ini ya. Dan kita masih terhubung bersama dengan Pak Sofan ya. Tadi juga sudah berbincang, kita ngobrol mengenai keseruan Pak Sofan ini ya, untuk latar belakangnya dan bagaimana Pak Sofan ini bisa tergabung di salah satu kelompok yang ada di Kabupaten Demak sendiri. Ini sekarang kita akan melanjutkan obrolan kita ini mengenai proses untuk budidaya ikan nila salin sendiri. Ini Pak Sofan mungkin bisa diceritakan Pak, untuk langkah awalnya pembudidayaan ikan nila salin ini seperti apa Pak Sofan?
1: Ya Mbak Dira, untuk pembudidaya ikan nila salin itu kami sebenarnya masih pemula juga. Karena nila salin itu baru-baru ini, belum lama lah dibudidayakan. Dan alhamdulillahnya nila salin itu beda dengan nila-nila yang di air tawar. Benih ukuran 57 kemarin itu diberi semacam, kalau di kami itu namanya buat ipukan lah, buat kalangan kecil sekitar 20 meter persegi, itu di tempat saya kecil kalau di tempat saya. Mungkin yang lain sudah besar itu. Karena di kita itu luasnya hektaran, Mbak. Tidak, luasnya untuk budidaya itu rata-rata 1 hektar paling minimal. Jadi ditempatkan di dalam waring dulu dan atasnya dikasih jaring masih kecil itu supaya tidak dimakan burung. Setelah dikasih makan sampai agak besar, jangka waktu setengah bulan atau 20 hari baru kita tebarkan atau dilepas ke tempat yang luas itu, Mbak.
0: Okay. Dan untuk dalam budidaya itu kalau panen sendiri membutuhkan waktu berapa lama, Pak Sofan?
1: Nah, untuk panennya itu kalau di sini, keuntungannya nila salin itu bisa polikultur, Mbak. Sama atau dicampur lah dengan udang panami maupun windu.
0: Okay.
1: Jadi kelebihannya nila salin itu beda sama dengan nila tawar. Kalau nila tawar itu hanya khusus nila, tidak bisa dicampur dengan udang. Kalau di air asin kita bisa campur dengan udang panami atau windu. Cara tebarnya itu harus duluan udangnya dulu masih kecil itu. 1 minggu baru tebar yang nila salinnya. Kalau untuk panennya itu dahuluan yang udang, Mbak. Jadi untuk 2,5 bulan sampai 3 bulan itu udangnya bisa kita panen duluan tanpa mengeringkan kolamnya. Itu keuntungannya nila salin, Mbak.
0: Jadi bisa digunakan terus ya Pak ya untuk kolamnya sendiri tanpa harus dibersihkan dalam beberapa jangka waktu tertentu ya Pak Sofan ya?
1: Nggak, maksudnya gini, kalau untuk nila salinnya itu kita kasih pelet, itu jangka waktunya sekitar 4 bulan baru panen, Mbak. Itu 1 kilonya isi 5-6 itu. Nah, sedangkan udangnya sendiri itu sebelum panen nila salinnya kita sudah bisa manen udangnya.
0: Okay.
1: Itu keuntungannya. Kalau untuk manennya sih tergantung luas lahannya, Mbak. Dan sekarang banyak alat untuk bisa memanen. Tidak harus dikeringkan tapi bisa panen duluan. Ada
0: Okay.
1: airnya kita bisa panen juga.
0: Okay. Dan kalau untuk cuaca sendiri Pak Sofan, ini kan juga kita memasuki musim kemarau ya Pak. Ini apakah juga berpengaruh untuk budidaya ikan nila salin sendiri Pak Sofan?
1: Siap. Untuk cuaca ini alhamdulillah kurang bagus, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: karena dari BMKG kan katanya ada El Nino, kemarau panjang. Itu dampak sekali efeknya ke budidaya. Tidak hanya nila salin, itu semua komoditas. Kayak bandeng, udang itu yang paling terdampak memang sejenis nila yang full pelet itu. Karena Kalau ada hujannya, misalkan satu minggu atau berapa hari hujan itu, ikannya tumbuhnya cepat, cepat gede, Pak. Tapi sekarang, apa ya, untuk menjadikan ikannya saja sehat, itu saja. Jadi, bertahan supaya agak lama besarnya, tapi kita bertahan supaya tidak kena dampak penyakit, Pak.
0: Ini juga sudah ada pertanyaan Pak Sofan ya yang bergabung bersama kita di WhatsApp. Ada dari Mas Theo dari Magelang, Pak Sofan. Ini bertanya, berapa ukuran benih terbaik dan berapa tingkat padat tebar yang dianjurkan untuk hasil optimal ditambak? Silakan Pak Sofan.
1: Kalau benih nelasalin itu kemarin 57 yang itu minimal. Kalau lebih besar itu lebih baik. Itu per diameternya, kalau pelet itu kita bisa isi 10, 11 itu. Kalau kita pakai pelet, karena di tempat kami kan apa ya, semi apa tradisional, tidak pakai kincir. Kalau pakai kincir itu tergantung kita. Kayak di Magelang itu kan kolamnya kecil-kecil, Mbak. Pakainya kincir semua. Kalau di kita itu luas lahannya kan rata-rata kayak tempat saya itu 2 hektar, Mbak. Jadi satu. Jadi di tempat luas apa kena angin selalu, karena tidak ada pemukiman di situ. Gitu, Mbak.
0: Dan untuk harganya sendiri kira-kira dari kisaran berapa Pak Sofan jika sudah mulai panen terutama di ikan nila salin sendiri?
1: Kalau ini kebetulan kan merah, Mbak. Kalau merah itu agak mahal daripada yang hitam. Kalau hitam rata-rata itu 18-20 lah maksimal. Kalau merah isi 5-6 itu bisa kisaran 25. 26.000 per kilo.
0: Per kilonya ya. Dan itu juga dijualnya apakah sudah di luar Demak atau mungkin masih di daerah Demak sendiri, Pak Sofan?
1: Bisa di Demak juga di Pasar Kobong itu, Mbak, rata-rata. Ya kalau kita panen penuh banyak itu hampir keseluruhan di bawah Pasar Kobong itu.
0: Tapi juga apakah saat ini sudah mulai terbuka juga Pak untuk penjualan melalui online? Karena kan ini juga banyak ya untuk toko-toko online. Ini apakah juga sudah digiatkan dari teman-teman kelompok sendiri Pak Sofan?
1: Kalau kebetulan di tempat kami itu belum menyentuh penjualan online, Mbak, karena belum ada yang mendampingi. Mungkin nanti setelah Mbak Dira menyampaikan ini, pihak terkait bisa apa ya memberi pendampingan supaya bisa jual online.
0: Iya, semoga disegerakan ya Pak ya, karena juga mungkin juga pendengar ini penasaran gimana rasanya dari ikan nila salin sendiri, apakah beda dengan ikan nila pada biasanya ya. Ini biar mereka dari rumah bisa langsung pencet-pencet aja ya Pak Sofan ya. Iya, nah ini juga saya penasaran ya Pak Sofan ya, apakah juga dari rasa sendiri apakah berbeda ini dengan nila pada umumnya Pak Sofan?
1: Kalau kita untuk rasanya kan tergantung bumbu kita. Tapi
0: cara mengolah kita ya.
1: Tapi kalau kita makan tawar-tawar belum dikasih bumbu itu memang beda, Mbak. Kalau dari air tawar itu kan agak apa ya bahasanya, bau-bau tanah gitu. Tapi kalau dari tambah air asin itu kan nggak ada bau tanahnya, Mbak.
0: Nanti saya harus mencoba sepertinya Pak Sofan ya.
1: Ya siap. Ya bisa jalan-jalan ke Bunang.
0: Iya, besok juga sudah liburan ya Pak ya, Sabtu Minggu insya Allah jika ada waktu luang ke sana. Ini juga sudah ada pertanyaan dari Pak Dimas di Kendal. Ini pertanyaannya, kalau masyarakat ingin melihat langsung bagaimana proses budidaya nila salin, apakah dari Pokdakan menerima kunjungan edukasi Pak Sofan?
1: Untuk kelompok kami selalu siap menerima siapapun yang ingin apa melihat langsung lah ke tempat kami. Sebagian di kelompok kami memang di pinggir jalan raya, Mbak. Jadi Nggak usah jalan kaki, langsung turun dari mobil, kelihatan ikan nila salin kami.
0: Oke. Gratis atau ada biayanya nih Pak Sofan?
1: Untuk biayanya itu, Mbak, yang apa? Karena kami kan semi tidak pakai kincir, Mbak, karena hanya pakai pelet saja. Untuk biayanya tidak terlalu apa ya mahal lah, karena kita bisa menstandarkan apa kemampuan kita, Mbak.
0: Oke, nanti juga biaya mungkin bisa diganti dengan membeli hasil ikan nila salin sendiri ya, Pak Sofan ya.
1: Iya, siap.
0: Oke.
1: Oh, biayanya untuk apa? Biaya untuk ke
0: edukasinya itu,
1: lokasi kami.
0: iya, untuk
1: Oh,
0: edukasinya tersebut. Oh,
1: enggak
0: gratis
1: ada,
0: ya.
1: ada bayar gratis.
0: Oke.
1: Kasih kopi gratis.
0: Gratis kopi, nanti pulang bawa oleh-oleh beli ikan nila salin ya, Pak
1: tempat
0: Sofan ya.
1: tempat full wifi, Mbak.
0: Ih,
1: Listriknya
0: mantap.
1: ada.
0: Siap, ini semakin menarik saja ya Pak Sofan ya. Oke, ini juga sudah ada beberapa pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung Pak Sofan, tapi kita akan bacakan nanti, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pastinya untuk ada pendengar yang akan bergabung ataupun bertanya, kita akan selalu buka untuk klien telepon dan juga WhatsApp. Tetaplah bersama kami.

0: Masih bersama kami pendengar di Ngobras ya, dan kita akan melanjutkan obrolan kita yang sangat menarik dengan Pak Sofwan malam hari ini ya. Pak Sofwan, ini sudah ada pendengar yang bergabung di WhatsApp ya. Ini saya bacakan dulu. Ini dari Mas Budi di Semarang, Pak Sofwan bertanya, kalau melihat kondisi tambak yang terkena rob, apakah justru semua tambak sekarang bisa dimanfaatkan untuk nilai salin atau tetap ada syarat tertentunya, Pak Sofwan?
1: Ya, untuk tambak atau yang kena rob itu kan kita bisa pakai apa, pembatasnya pakai waring, Mbak. Yang bisa waring sekarang kan pakai waring itu solusinya. Yang penting pas tebarnya itu tidak seperti musim sekarang. Ada APH, memang kita harus apa, lihat kondisi lah untuk airnya itu. Kalau terlalu asin itu air nila salin juga kurang bagus, bisa apa ya, pada mati Mbak kalau terlalu asin. Ada standar kadar pH-nya di 7 sampai 12 itu. Jadi kita bisa manfaatkan seperti tempat saya itu, saya yang saya waring sekitaran 5 hektar Mbak, jadikan 2 itu. Jadi alhamdulillah produktif sekali, dikasih banting sama udang, dan sekarang campur nila salin juga.
0: Jadi itu juga yang mengelola dari seluruh anggota atau mungkin bergantian, Pak Sofwan?
1: Untuk punya kami itu mandiri Mbak, punya sendiri-sendiri.
0: Oh, jadi satu orang tuh punya tambak sendiri ya, Pak Sofwan ya?
1: Nah, terlalu. Kalau kayak kemarin kan saya pernah ajak apa ya, diedukasi, diajak ke Magelang itu. Kalau di sana kan sekitaran volume tambaknya di 100 meter persegi atau 200. Kalau di kami minimal itu hampir rata-rata satu bau 6.000 Mbak, 6.000 meter. Jadi luas sekali.
0: Itu juga Pak Sofwan semua mengelola sendiri ya untuk tambak dari Pak Sofwan yang miliki saat ini?
1: Iya, untuk itu kami kelola sendiri dan teman-teman juga dikelola sendiri, karena tambak itu tidak seperti apa ya, petani padi harus beberapa kali nyemprot. Kalau kita itu kan polikultur atau untuk air asin itu kelebihannya bisa polikultur Mbak, campur dicampur sama udang.
0: Iya.
1: Sedangkan udang sendiri itu kan mahal. Kalau ses 50 bagu atau windu itu bisa harga 120.000 Mbak per kilonya.
0: Lumayan itu ya Pak ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dan untuk harapan Pak Sofwan, silakan.
1: Untuk harapan kami untuk dinas-dinas yang terkait, tidak untuk bisa mendampingi lah, mensupport supaya kami khususnya di wilayah Kecamatan Bundang, Kabupaten Demak dan wilayah lainnya, mohon diperhatikan untuk pihak-pihak yang terkait.
0: Iya.
1: Supaya kita untuk budidayanya itu bisa mantap dan sukses, karena ada arahan atau pendampingan dari yang ahli dari dinas-dinas terkait, terlebih Dinas Kelautan dan Perikanan, Mbak.
0: Amin, amin. Kita juga semoga doakan ya pendengar ya, dari beberapa harapan teman-teman dari Pokdakan sendiri, dari Pak Sofwan ini, semoga juga terdengar oleh pemerintah saat ini yang mungkin masih di jalan sambil mendengarkan Pro 1 ya Pak Sofwan ya. Semoga juga tetap kedepannya bisa ada cepat kabar terbaik ya. Terakhir Pak Sofwan, untuk pesan yang disampaikan kepada masyarakat ataupun pendengar yang bergabung malam hari ini, mungkin mereka juga masih mencoba untuk budidaya ikan nila salin ini, kira-kira untuk pesannya seperti apa Pak Sofwan agar mereka tetap semangat ini menjalankan budidaya ikan nila salin sendiri?
1: Ya, untuk kami sampaikan kepada teman-teman pembudidaya atau yang belum, marilah kita manfaatkan lahan-lahan kita, teman-teman lahan kita atau saudara kita yang kena abrasi. Sekarang kan banyak kena abrasi, terlebih di Kabupaten Demak, supaya kita manfaatkan bisa menjadi produktif, yaitu berbudidaya yang lagi tren nilasalin, karena itu bisa di polikultur atau dicampur dengan udang, ada kelebihan tersendiri daripada nila tawar yang tidak bisa dicampur dengan udang. Dan kami sampaikan untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kami haturkan terima kasih sekali atas support dan pendampingannya, karena kami kemarin sudah diberi bantuan nilasalin, pakan, dan juga kincir, supaya kedepannya semoga ke depan di kelompok Bendaran Subuh Makmur selalu sukses dan jaya, Pak.
0: Amin, amin. Kita doakan yang terbaik untuk teman-teman dari kelompok Pokdakan Pedalaman Subur Makmur. Ini juga seperti namanya, selalu subur, selalu makmur ya Pak Sofan ya.
1: Amin. Amin.
0: Terima kasih Pak Sofan sudah berbagi informasi dan juga ilmunya kepada kita malam hari ini. Semoga juga ini menjadi semangat bagi para teman-teman yang akan memulai ataupun yang belum memulai untuk nantinya juga mengikuti jejak Pak Sofan untuk budidaya ikan nila salin sendiri. Terima kasih Pak Sofan, sukses selalu ya. Semoga juga sehat, tetap semangat untuk kedepannya.
1: Amin, amin.
0: Nanti kalau ada waktu saya main-main ke tambak ya Pak ya.
1: Iya Pak, gratis, okay. Kopi gratis, wifi gratis.
0: Siap, siap. Ditunggu ya Pak ya.
1: Siap.
0: Siap, terima kasih Pak Sofan. Selamat malam.
1: Oke, sama-sama.
0: Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena selepas ini kami masih akan terus memberikan dan juga menghadirkan informasi dan juga musik terbaik untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

Halo Indonesia, sudah tahu ya pemerintah Indonesia telah membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Nah, keputusan pembatalan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 31 Desember 2024 lalu. Alasannya adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, pembatalan ini sebenarnya membawa angin segar di tengah tantangan ekonomi yang ada. Penundaan kenaikan PPN diharapkan harga barang dan jasa akan tetap sama, tetap stabil. Hal ini pun akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk merencanakan strategi bisnis tanpa mesti khawatir terhadap penurunan permintaan akibat kenaikan pajak yang terjadi. Eits, jangan senang dulu. Keputusan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan bisnis kita. Kebijakan pemerintah dapat saja berubah-ubah sesuai dengan dinamika ekonomi dan politik yang terjadi. Pelaku usaha selalu perlu waspada dan siap menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang mungkin terjadi di masa depan. Kalau perlu, milikilah kemampuan untuk mengantisipasi apapun yang terjadi di depan. Sering-seringlah membaca dan ikuti perkembangan yang ada. Biar Anda sebagai pelaku bisnis nggak kudet, saya pun teringat sebuah buku klasik tentang perubahan yang ditulis dalam bentuk cerita, Who Moved My Cheese, yang ditulis oleh Spencer Johnson. Buku ini bicara soal kenyataan pahit bahwa perubahan adalah sesuatu yang tak terelakkan. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan lebih mudah menemukan jalan menuju kesuksesan baru. Nah, sekarang mari kita jadikan pembatalan ini sebagai sebuah momentum untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing usaha kita. Dan tetaplah waspada. So, siapkah Anda menghadapi tantangan perubahan yang mungkin akan terjadi di depan? Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Info Pro 1. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut provinsi ini sebagai minimarket bencana karena memiliki beragam potensi ancaman mulai dari banjir, rob, tanah longsor, erupsi gunung api, hingga kekeringan. Kondisi tersebut membuat kesiapsiagaan dan respon cepat menjadi kunci dalam penanganan bencana di wilayah ini. Karena itu, Lutfi meminta Palang Merah Indonesia atau PMI Jawa Tengah memperkuat peran sebagai garda terdepan dalam kegiatan kemanusiaan dan penanganan bencana. PMI harus mampu hadir sejak fase awal ketika bencana terjadi untuk membantu masyarakat yang terdampak. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI memperkuat pengawasan dalam penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan umum atau pemilu 2029. Hal ini dilakukan dalam penandatanganan MOU dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri. Penandatanganan itu dilakukan Sekretaris Bawaslu RI Ferdinand X. Koral Tiar Sirait bersama Dirjen Dukcapil Teguh Setiabudi. Dalam sambutannya, Sekjen Bawaslu RI menegaskan bahwa kerjasama ini menjadi langkah strategis dalam pengawasan data pemilih. Info Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila.

0: kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Dan pendengar, sekarang saatnya kami menghadirkan untuk Anda Ruang Rindu, Ruang Berbagi Lagu Memori. Berbagi, maksud kami ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan untuk Anda yang malam hari ini mungkin ingin bernostalgia dengan lagu-lagu dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an ya, pas sekali ini saatnya Anda untuk bisa request lagu sambil titip salam juga boleh sekali ya. Kita sapa dulu, ini sudah ada pendengar yang bergabung di telepon. Ada siapa? Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, berbagi lewat memori lagu.
0: Lewat lagu, oke. Dengan Pak Agus ini ya.
1: Iya, betul.
0: Pak Agus, sehat?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi apa nih Pak Agus malam hari ini?
1: Ini barusan yang apa, itu loh, bul-bul, matang bul-bul.
0: Iya, mau 17-an ini ya?
1: Iya, betul.
0: Wah, semangat ya Pak ya. Iya, Pak Agus malam hari ini mau dikasih lagu apa?
1: Request lagu dari Ruth Sahanaya.
0: Yang apa?
1: Kau Segalanya.
0: Kau Segalanya. Oke, ada ya. Ini saya masukkan dulu. Titip salam untuk siapa malam hari ini?
1: Titip salam Bu Dewi dan semua pengguna Pro 1 di seluruh Indonesia.
0: Oke, siap.
1: Kemarin ada yang di mana dari Manado ya?
0: Iya, ada Bung Benijo.
1: Benijo, salam Bung Benijo.
0: Oke, siap. Ya. Terima kasih, Pak Agus sudah bergabung.
1: Manado sehat selalu ya.
0: Amin, Pak Agus juga sehat selalu ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dan pasti untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ataupun ingin request lagu, titip salam ya, silakan bisa menghubungi kami di 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 081-6666-886. Sampai pukul 11 malam ya pendengar, kita akan bernostalgia bersama.

0: Aspek apa saja yang harus diperhatikan jika ingin membeli rumah bersubsidi? Inilah penjelasan dari Ketua DPW Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional Jawa Tengah, Eko Purwanto.
1: Masyarakat ini ingin membeli rumah subsidi yang baik, tentunya harus dilihat dulu lokasinya. Lokasinya ini bagus apa tidak ini? Lokasinya ini bebas dari banjir atau tidak? Lokasinya ini bebas dari bencana atau tidak? Sehingga lokasi yang dipilih ini harus bagus, harus memang sesuai dengan keinginan masyarakat, dan itu bisa dijadikan referensi yang baik untuk masyarakat bisa membeli. Yeah. Yang kedua, terkait dengan aspek legalitas perumahan sendiri, masyarakat harus jeli dengan aspek legalitas ini, karena legalitas ini sangat penting sekali terkait dengan rumah subsidi tersebut. Jadi terkait dengan izin mendirikan bangunannya, terkait dengan izin lingkungannya, sehingga nanti setelah pasca membeli rumah tersebut, konsumen yang sudah membeli tidak dirugikan karena legalitasnya sudah jelas. Terkait dengan kualitas bangunan, yang ketiga, jadi masyarakat yang membeli rumah subsidi saat ini tuh rumah itu sudah bagus, sudah dijamin oleh pemerintah rumah subsidi yang kita bangun harus sesuai dengan standar-standar yang dikeluarkan oleh Kementerian PKP. Besinya harus 10, terus strukturnya juga harus kuat, desainnya juga harus bagus. Kaidah-kaidah itu yang kami terapkan di pengembang asosiasi Apernas ini supaya masyarakat juga diuntungkan dengan adanya rumah subsidi ini. Terus yang keempat itu terkait dengan aspek infrastruktur yang ada di lokasi perumahan. Bagaimana perumahan itu dekat dengan infrastruktur pemerintahan yang ada, seperti rumah sakit, seperti pasar, seperti angkutan umum, sehingga hak-hak dari konsumen ini semua bisa terjaga dengan adanya aspek-aspek tersebut.

Satu lagu mendengar dari penyanyi dan pencipta lagu progresif pop paling legendaris dalam sejarah musik Indonesia, Chrisye ya, atau nama aslinya yaitu Chrismansyah Rahardi, yang ia lahir di Jakarta dan pernah dinobatkan menjadi majalah Rolling Stone Indonesia sebagai salah satu musisi Indonesia terbesar sepanjang masa karena suaranya yang halus, kayak panggungnya yang khas, serta konsistensinya di industri musik selama lebih dari 3 dekade. Dan juga pendengar, walaupun Chrisye saat ini ya sudah wafat ya pendengar, tapi untuk karya-karyanya tetap bisa kita dengarkan ya sampai sekarang. Banyak sekali lagu-lagu favorit saya, terutama dari Chrisye ya pendengar, seperti Kala Cinta Menggoda, Pergilah Kasih, Kisah Cintaku, Anak Sekolah, sama Andai Aku Bisa. Ini menjadi salah satu lagu favorit saya. Nah, kalau dari Anda sendiri bagaimana? Apakah dari Chrisye ini juga Anda mempunyai beberapa lagu pilihan yang Anda suka hingga saat ini? Boleh ya Anda sampaikan ke kami ya. Kita sapa-sapa dulu yuk pendengar. Ada yang bergabung di WhatsApp ini ya. Ada siapa ya? Ini ada Mbak Rika ya. Mbak Rika dari Rahayu Wengi, kawasan Kencaran. Ini mau nitip salam untuk Mas Agil dan Kak Devina ini ya. Wah, sama untuk teman kecilnya Mas Denny Kuswara, pedagang kebab sekitar Semarang. Mau request lagu dari Katon Bagaskara ya, Yang Selembut Awan. Oke, siap. Terima kasih Mbak Rika ya sudah bergabung malam hari ini. Salamnya juga sudah tersampaikan ya, mengudara bersama Persatu. Selanjutnya pendengar, ini juga ada Pak Daniel Siswoyo ya, di Semarang Aceh katanya. Ini mau minta lagu dari siapa ini ya, Whitney Houston ya, Yang Apa Aja. Jadi saya pilihkan yang I Wanna Dance With Somebody. Oke, terima kasih Pak Daniel dan juga Mbak Rika yang sudah bergabung malam hari ini ya. Kita dengarkan dulu yuk pendengar, satu lagu request dari Mbak Rika, Selembut Awan.

Ayunda Faza Maudia atau yang lebih akrab dikenal dengan nama Maudy Ayunda. Ia merupakan aktris, model, aktivis, penulis, dan penyanyi sekaligus

Audi merilis album pertama pada tahun 2011 dengan single hitsnya yang berjudul Tiba-Tiba Cinta Datang. Sejak saat itu, Maudie telah merilis 3 album yakni Panggil Aku, Moment, dan Oksigen, serta 2 album ini yakni My Hidden Collection dan The Hidden Tapes Volumes

soundtrack dalam film-film yang dibintanginya. Salah satunya adalah Perahu Kertas yang berhasil membawanya sebagai pendatang baru di dunia musik. Maudy mendapat nominasi dalam Anugerah Musik Indonesia tahun 2013 untuk kategori pendatang baru terbaik dan karya produksi original soundtrack terbaik. Selain itu, dia juga masuk dalam nominasi Anugerah Planet Musik 2013 yang diadakan di Singapura sebagai artis wanita terbaik dan lagu terbaik Indonesia

Desember 2019, Maudy dipercaya untuk memerankan Hasri Ainun Besari remaja dalam film Habibie dan Ainun ketiga. Selain memerankan Ainun remaja, Maudy Ayunda juga menyanyikan salah satu soundtrack film Habibie dan Ainun 3, ciptaan Melly Goeslaw yang berjudul Kamu dan Kenangan. Lagu tersebut berhasil mendapat nominasi dalam Anugerah Musik Indonesia tahun 2019, kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik, dan Piala Maya tahun 2019 untuk lagu tema terpilih.

Awalnya dari Universitas Stanford, Maudy mempersiapkan perilisan album mini The Hidden Tapes Volume 1 yang dirilis tahun 2021. Ia telah mempersiapkan album tersebut sejak kuliah di Amerika Serikat. Album mini berisi 3 lagu ini memiliki 3 cerita berbeda dengan sebuah kesamaan tentang personalitas perempuan yang digambarkan, yaitu perempuan yang menerima

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Satu lagu pendengar dari Ita Purda Basari, Cintaku Padamu. Kalau biasanya di hari Rabu setiap jam 8 sampai jam 10 ya, kita sering mendengarkan Mbak Ita ini siaran di Ruang Rindu Perjaringan Nasional di Pro 1 RRI Jakarta ya. Malam hari ini kita dengarkan dulu suara indahnya tadi ya, melalui lagu Cintaku Padamu. Ini juga menjadi salah satu lagu yang tadi juga direquestkan oleh Pak Agus ya. Tadi minta satu lagu dari Mbak Ita Purnamasari. Sudah kita putarkan ya Pak Agus. Dan juga pendengar, kita tahu ya bahwa Mbak Ita Purnamasari ini menjadi salah satu lady rocker dan penyanyi pop ikonik paling legendaris di Indonesia yang melejit sejak era 90-an. Meskipun sekarang memasuki usianya ke 59 ya, istri dari musisi Dwiki Darmawan ini tetap konsisten eksis di panggung musik nasional dengan penampilannya yang selalu bertenaga. Dan kita juga melihat Mbak Ita ini juga sering untuk membagikan ya kegiatannya, seperti kegiatan sosial ya, konser amal. Dan yang mencuri perhatian hingga sekarang pendengar, walaupun tadi ya di usianya yang hampir memasuki kepala 6, penampilannya kerap mencuri perhatian publik karena gayanya ini masih tetap modis, berciri khas rock and roll ya, wajah awet mudanya seperti boneka ya, serta bentuk tubuhnya yang tetap langsing hingga terjaga sampai sekarang. Oke, malam hari ini kita juga sudah ada ya yang bergabung juga di WhatsApp. Ini ada Lutfi ya, ini minta lagu dari BCL, Cinta Sejati. Titip salam untuk Ayunda yang di Rembang, kapan pulang kampung, kabarin kita pulang bareng. Tuh, kayak Ayunda ya, udah dicolek nih sama Lutfi ya. Semoga juga nanti tetap berkabar, bisa pulang bareng ya, bisa merayakan 17 Agustus bareng, lomba-lomba bareng ya di sana ya, di kampung halaman ya. Oke, kita dengarkan dulu ya pendengar, satu lagu request dari Lutfi, Cinta Sejati.

Seperti apa ciri-ciri dari body shaming? Berikut penjelasan dosen BK UPGRIS sekaligus juga sekretaris FKKG Kota Semarang, Dr. Fenty SAG, MPD.

Satu lagu berdengar dari Westlife, If I Let You Go ya. Siapa di sini penggemarnya Westlife mendengar? Wah, ini juga ada kabar menggembirakan untuk Anda pendengar ya. Di mana? Untuk Westlife sendiri akan mengadakan konser ya di stadion megah bertajuk The Anniversary World Tour ya, yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Sabtu 23 Januari 2027. Walaupun masih setengah tahun lagi ya pendengar, tapi juga Anda harus menyiapkan tiketnya dari sekarang ya. Anda bisa cek mungkin di media sosial ini apakah sudah terjual ya. Sepertinya juga sudah terjual ya di sekarang ini. Sepertinya masih bisa ya untuk Anda yang akan ikut konser dari Westlife sendiri. Oke, jadi untuk tiketnya sendiri pendengar, saya baru baca ini. Oh, ternyata tiketnya ini sudah habis terjual pendengar. Jadi untuk tim-tim gercepnya dari Westlife ini, mereka langsung borong ini ya tiket-tiketnya. Wah, dalam waktu yang singkat ya. Karena walaupun di tahun 2027 akan berlangsungnya, mereka ini sudah antusias dari sekarang ya. Karena juga membludaknya permintaan dari Westlife Indonesia untuk kuota penggemarnya ya, yang belum kebagian, mungkin bisa dicari-cari lagi ya. Oke, kita malam hari ini sapa-sapa lagi ya. Ini juga sudah ada pendengar yang bergabung di WhatsApp. Ini ada dari Mas Aldo yang malam hari ini lagi lembur ya, walaupun besok hari Sabtu. Yang mau minta request lagunya dari Sheila on 7. Biar gak ngantuk, sekalian mau titip salam untuk anak-anak angkatan 2022 Universitas Diponegoro ya. Tetap semangat, bentar lagi tugasnya selesai. Oke, selanjutnya juga ada dari Mbak Maya ini ya, yang lagi bersantai sambil lipat baju sebelum tidur. Wah, ini rajin sekali ya, sebelum tidur masih mau untuk apa ya, melakukan aktivitas di rumah ya. Ya, yeah, sambil ditemenin juga mau request lagu dari Anang ya, judulnya Cinta. Oke, kita masukkan dulu ke playlist. Kitip salam juga untuk teman-teman bekerja, sampai bertemu besok pagi di hari Sabtu. Sukses terus. Oke, terima kasih Mbak Maya dan juga Mas Aldo. Semangat ya, ini juga mereka berdua sepertinya masih melakukan aktivitas ya, walaupun sudah jam setengah 11 ya pendengar. Jadi untuk Anda yang malam hari ini mungkin masih beraktivitas juga, masih di luar rumah ataupun masih dalam perjalanan ya, Anda juga bisa request lagu titip salam kepada kami di Ruang Rindu. Dan masih ada waktu sekitar 30 menit ya untuk kami menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini.

One Direction. One Direction merupakan boy band asal Inggris dengan mengusung genre pop rock yang memikat penggemar muda di seluruh dunia pada awal 2010-an. Boy band yang beranggotakan Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles, dan Louis Tomlinson terbentuk setelah mengikuti ajang

dilakukan dengan merilis lagu What Makes You Beautiful pada tahun 2011 dan berhasil mendapatkan 20 juta penonton pada hari pertama diunggah di kanal YouTube. Lagu itu juga berhasil memuncaki tangga Music UK Single Chart. Saat ini, jumlah penonton video klip What Makes You Beautiful telah mencapai 1,4 billion tayangan.

Album pertama One Direction setelah debut adalah Up All Night. Album ini berhasil mencapai penjualan sekitar 1 juta kopi dan memuncaki Billboard 200. Mereka juga berhasil memborong piala pada salah satu acara musik terbesar, yaitu MTV Video Music Award tahun 2000.

Setelah sukses dengan album pertamanya, One Direction kembali dengan album kedua yang bertajuk Take Me Home. Salah satu lagu dalam album tersebut dengan judul Little Things juga berhasil menjadi trending 1 di YouTube dan menjadi sejarah kedua kalinya bagi One Direction di dunia musik. Musikopedia.

2014 album 4 yang merupakan album keempat One Direction juga sukses keras di pasaran. Saat itu, album 4 rilis bersama dengan album Justin Bieber yang bertajuk Believe. Namun, One Direction mampu mengalahkan Justin Bieber dengan lagunya yang berjudul Still My Girl dan Best Song Ever yang trending di radio-radio.

2014, Zayn Malik memutuskan keluar dari One Direction tanpa alasan yang jelas. Kemudian pada tahun 2016, One Direction resmi mengumumkan akan hiatus dan melanjutkan karir sebagai artis solo. Para anggota One Direction akhirnya mengeluarkan single solo dengan berbagai warna musik, seperti Niall Horan dengan single debut pertamanya berjudul This Town, Zayn Malik dengan judul Pillow Talk, Harry Styles dengan Sign of the Times, Louis Tomlinson dengan Back to You, dan Liam Payne dengan Strip That Down.

92. Rip current atau arus rip adalah arus air kuat dan sempit yang bergerak dari pantai menuju laut. Biasanya terbentuk di daerah pantai yang berombak. Arus ini bergerak tegak lurus atau hampir tegak lurus menjauh dari garis pantai, membawa air yang telah didorong ke pantai kembali ke laut dengan kecepatan yang bisa mencapai beberapa meter per detik. Rip current dapat sangat berbahaya bagi perenang, terutama jika mereka tidak menyadarinya dan terseret ke laut. Rip current disebabkan karena adanya pertemuan ombak yang sejajar dengan garis pantai sehingga menyebabkan terjadinya arus balik dengan kecepatan arus yang tinggi. Kecepatan arusnya bervariasi tergantung pada kondisi gelombang, pasang surut, dan bentuk pantai. Rip current yang telah diukur kecepatannya dapat melebihi 2 meter per detik, sehingga tentu saja sangat amat berbahaya bagi pengunjung pantai.

Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 11 ya, dan itu tadi kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini harus berakhir ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, sudah request lagu, titip salam ya. Kita bertemu lagi besok di jam yang sama dari pukul 9 hingga 11 malam ya. Jangan kemana-mana pendengar, karena selepas ini kami masih akan menemani Anda dengan informasi dan juga musik terbaik.

0: Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, tidak terasa besok sudah hari Sabtu ya. Memang di hari libur itu selalu menjadi waktu yang pas untuk berolahraga ataupun sekedar melepas penat ya setelah satu minggu beraktivitas penuh. Berbicara soal olahraga, pendengar, ini juga ada kabar yang mengembirakan dari kawan-kawan para pecinta lapangan ya, di mana ajang kompetisi futsal pelajar terbesar atau Wonder Futsal Series 2026 resmi bergulir dan siap menyapa ribuan pelajar di 40 kota seluruh Indonesia. Turnamen Wonder Futsal Series 2026 resmi dibuka di Surabaya pada hari Rabu lalu, pendengar, untuk menandai dimulainya kompetisi futsal pelajar yang membentang dari Aceh hingga Papua. CEO dan co-founder Games of Society, Bapak Novel Leonardo, menyampaikan bahwa ajang ini diselenggarakan secara mandiri tanpa menggunakan dana pemerintah, melainkan didukung penuh oleh kolaborasi sponsor, penjualan tiket, serta layanan digital ya. Menariknya juga, pendengar, kompetisi yang tahun lalu sukses menyapa hingga 765 ribu penonton ini bukan sekedar turnamen biasa, pendengar. Ajang ini juga menjadi wadah bagi pembinaan atlet muda lewat sistem siaran langsung dan katalog pemain digital. Ribuan potensi pelajar dipantau langsung oleh tim pemandu basket berkat Timnas Indonesia U16 dan U19 serta klub Liga Futsal Profesional. Bahkan terbukti puluhan pemain muda berhasil menembus timnas masuk klub profesional hingga meraih beasiswa kuliah penuh di berbagai perguruan tinggi ternama. Semoga juga kompetisi ini akan semakin banyak melahirkan talenta-talenta muda ya, pendengar, yang pastinya bisa mengharumkan nama bangsa di panggung olahraga.

0: gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Be, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Musicopedia. Musicopedia. Band Naif menjadi salah satu band besar di Indonesia. Sayangnya, di usianya yang ke-25 tahun, mereka memutuskan untuk bubar.

pada 1995 silam berawal dari pertemuan para personil di Institut Kesenian Jakarta. David, Jarwo, Pepeng, dan Emil kemudian menjadi nama yang merajai berbagai event musik di Indonesia. Musikopedia. Sempat mengisi acara-acara kampus, mereka kemudian mendengar buletin akan merilis album kompilasi, merasa tertarik, sampai akhirnya menawarkan demo kaset mereka.

dimasukkan dalam album kompilasi, Naif justru mendapatkan tawaran untuk merilis albumnya sendiri. Lahirlah album Naif di tahun 1998 dengan salah satu lagu populer mereka, Mobil Balap.

Naif kemudian merilis sejumlah album lainnya, seperti Jangan Terlalu Naif di tahun 2000, Titik Cerah tahun 2002, The Best di tahun 2005, Retropolis tahun 2005, Televisi di tahun 2007, hingga Planet Cinta di tahun 2011.

Selain di bidang musik, Naif mulai merambah bidang tulis-menulis dengan menerbitkan buku Kenapa Kuda Lumping Makan Beling dan 61 Pertanyaan Ngaco Lainnya Dijawab Oleh Naif.

album terakhir Naif, 7 Bidadari, merupakan album dengan konsep yang benar-benar matang. Mulai dari genre yang disuguhkan, desain yang mengikut sertakan perancang terkenal asal Amerika, dan makna album yang memperkenalkan cerita rakyat Indonesia, Joko Taro. Musiklopedia.

Rawon merupakan makanan khas Jawa Timur. Terbuat dari kluwak atau biji pohon kepayang, membuat kuahnya berwarna pekat dan gelap. Warna inilah yang menjadi ciri khas rawon. Tapi tahukah Anda, kenapa makanan ini disebut rawon? Rawon diperkirakan sudah ada sejak zaman dahulu, dengan bukti penemuan sebuah prasasti Taji pada tahun 901 Masehi di Ponorogo, Jawa Timur. Prasasti Taji yang berisi daftar hidangan-hidangan yang disajikan pada zaman itu. Salah satunya tertulis makanan bernama rarawan. Selain itu, nama rawon juga diserap dari kata dalam bahasa Jawa, yaitu rawa yang berarti gelap. Rawon tak hanya lezat, tapi juga membawa warisan budaya kuliner yang telah bertahan selama berabad-abad.

Pendengar, tidak terasa sudah hampir pukul 12 dini hari ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia menemani kami dari awal hingga akhir ya. Saatnya saya pamit dulu. Selamat beristirahat pendengar, tetap jaga kesehatan ya. Dan kita tutup Semarang malam ini dengan satu lagu terakhir dari Mahen, Pura-Pura Lupa. Sampai jumpa, selamat beristirahat.

Leonardo da Vinci, seorang seniman, ilmuwan, dan penemu asal Italia, pernah berkata, "Saya selalu terkesan dengan urgensi untuk bertindak. Mengetahui saja tidaklah cukup. Kita harus menerapkannya. Bersedia saja juga tidak cukup. Kita harus melakukannya. Belajar tidak pernah membuat pikiran menjadi lelah. Sebaliknya, belajar terus memberi energi dan memperluas wawasan kita. Seperti hari yang dihabiskan dengan baik, membawa tidur yang bahagia. Begitu pula kehidupan yang digunakan dengan baik, akan membawa kematian yang damai dan bahagia."

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka FC sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Nadira, mewakili kerabat kerja mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia, Semarang Programa 1. Kembali mengudara melalui 89 MHz. Kami hadir dengan beragam acara, dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Edisi hari Sabtu, 1 Agustus 2026, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

mati dan Anda hirup ya. Dan untuk ragam informasi lainnya akan kami hadirkan. Kemudian untuk memulai jumpa kita pada Semarang pagi ini, kami akan hadirkan sajian mutiara pagi untuk Anda. Selain ini pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Baik pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya dan seperti yang sudah kami bagikan melalui media sosial WhatsApp dan juga Instagram, satu topik pada Mutiara Pagi edisi kali ini mengenai tafsir surah At-Talaq ayat 4 hingga 7 bersama dengan dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo Semarang, Muhammad Makmun M. Hum, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat pagi Ustadz.
1: Selamat pagi.
0: Baik sekali. Kabar baik, sehat ya Ustadz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah. Terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, At-Talaq ayat 4 hingga 7. Monggo Ustadz bisa memberikan sebuah pengantar di awal.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Para
1: wabarakatuh.
0: setia Pro 1 RRI Semarang dimanapun berada. Alhamdulillah pagi ini ya kita bisa berjumpa dan bertemu dengan alhamdulillah dalam keadaan yang sangat baik ya. Untuk melanjutkan kajian kita pada ayat-ayat Al-Qur'an ya. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pada surah At-Talaqah. Baik, para pendengar setia Pro 1 RRI Semarang dimanapun berada, kita semua berharap ya, mendambakan bahwa rumah tangga ya kita sendiri ini penuh kebahagiaan. Tetapi terkadang Allah selalu menguji hambanya ya. Kadang-kadang kehidupan ini dipenuhi dengan banyak ujian ya. Al-Quran kadang-kadang juga mengajarkan bahwa keadilan, kasih sayang, dan ketakwaan itu tidak boleh ikut hilang. Nah, ini surat yang kita kaji, yaitu surat At-Talaq. Ini salah satunya mengajarkan bahwa kadang-kadang keluarga itu diuji oleh Allah dengan perceraian. Tetapi di balik perceraian itu, ya, di balik setiap kesulitan, ya, termasuk perceraian itu, selalu ada jalan keluar, ya, khususnya bagi orang yang bertakwa. Nah, ini coba mari-mari kita bersama, ya, kita simak firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum. Ya. Wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum. Inirtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Ini ayatnya lumayan agak panjang ya. Wallai lam yahidn wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini surat At-Talaq ya, ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan penjelasan bahwa perempuan ya yang sudah menopause, sudah tidak haid lagi, di antara istri-istri kalian, jika kalian ragu ya, tentang masa iddahnya, maka masa iddahnya 3 bulan. Jadi 3 bulan itu artinya tiga suci ya. Tiga suci itu kan kalau wanita yang masih produktif. Kalau sudah nggak produktif ya 3 bulan gitu aja, menghitungnya 3 bulan. Sama juga ya, perempuan-perempuan yang tidak haid. Misalnya, kalau ini kan menopause, menopause itu awalnya haid, kemudian kadang haid, kadang enggak ya. Kalau yang tidak haid sama sekali memang mungkin diuji oleh Allah ya, ya sama. Ya, pakainya 3 bulan. Sementara kalau perempuan-perempuan yang hamil wa ulatul ahmal itu masa iddah mereka ya, itu sampai melahirkan kandungannya. Jadi sampai kandungan yang dibawa itu dilahirkan. Nah, itu ada ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, ya, niscaya Allah akan menjadikan kemudahan dalam urusannya itu. Nah, di ayat yang sebelumnya yang minggu lalu kita kaji juga sama. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada solusi. Baik, coba kita lihat firman Allah ini ya. Kita tambah satu ayat ini ya. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Yang demikian itu ya, itu adalah perintah Allah ya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa bertakwa pada Allah, niscaya Allah akan menghapus ya, memaafkan kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahalanya. Jadi yang pertama ayat ini menjelaskan tentang ketentuan iddah ya. Iddah itu ya masa tenggang sedikit ketika seseorang baru saja berpisah dengan suami atau dengan istrinya. Berpisah itu boleh karena cerai hidup atau cerai mati ya. Jadi ini sunnah. Sunnah itu artinya ketetapan Allah, sunnatullah ya. Bagi perempuan setelah menikah yaitu ada masa iddah. Ya, tujuannya apa kok ada pakai masa iddah macam-macam? Ya, salah satu di antaranya adalah mengetahui apakah ya, seseorang ini misalnya mengandung atau ya, dari suami sebelumnya atau tidak. Ketentuannya adalah perempuan yang sudah memasuki masa menopause ya, di sebelumnya produktif ya, sebelumnya produktif. Kadang-kadang mungkin sudah menopause itu ya, kadang-kadang masih apa mengeluarkan darah haid, kadang-kadang dah ya. Atau perempuan yang tidak pernah haid ya. Nah, masa iddahnya salah satu ashur, 3 bulan. Kalau perempuan yang hamil, ya masa iddahnya sampai melahirkan. Nah, ini ini masa iddah bagi itu ya, orang-orang yang diragukan itu. Apa yang menjadi titik tekan di sini ya? Jadi Allah melalui ayat ini menekankan pentingnya bertakwa pada Allah ya, dalam menjalankan ketentuan iddah ini. Tangan para kaum wanita, jangan kenapa perempuan dikasih iddah laki-laki enggak ya. Jadi ini ketentuan Allah ya. Wa may yattaqillaha, nah itu ada janji Allah itu ya. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa saja yang bertakwa, Allah jamin kemudahan dalam urusannya. Allah jamin apa? Zalika amrullahi anzalahu ilaikum. Ini ketetapan Allah. wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajran. Kesalahannya dihapus, dilipat gandakan pahalanya. Ini pahalanya luar biasa juga besar ya, menjalani masa iddah. Jadi ketentuan masa iddah ini tegas ya, dari Allah tegas. Jadi manusia diminta oleh Allah mengikuti ketetapan Allah. Dzalika amrullah. Nah, itu. Baik, coba kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya.
2: Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum.
0: Ayat Al-Qur'an ini memang indah ya. Memberikan perintah, memberikan panggilan, memberikan macam-macam, itu sangat sesuai dengan konteks audiennya, minimal audien pertama saat itu. Askinuhunna min haitsu sakantum. Askinu podo manggono sopo siro kabeh. Ya. Tempatkanlah kalian semua. Ya. Hunna ing piro-piro perempuan yang diceraikan. Min haitsu sakantum. Min haitsu sakantum songko endi enggon panggon sira kabeh manggon. Min wujudikum songko kejembaran sira kabeh, songko kemampuan omah sira kabeh. Tempatkanlah mereka, para istrimu, ya, di mana saja kamu bertempat tinggal sesuai kemampuanmu. Pas nikah masih orang biasa, rumahnya biasa-biasa. Oleh Allah ditakdirkan berikutnya menjadi orang yang sudah mendapat amanah, ya, meningkat, ya. Jangan lupa istrinya.
1: Baik, Ustadz, mohon izin kita potong terlebih dahulu. Sudah ada yang bergabung lewat telepon. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Ahmad Firwan yang ada di Bandung Timur, silakan untuk Ustadz Makmur.
3: Assalamualaikum, Pak Ustadz. Ini tentang masalah head tadi kan. Dan itu adalah merupakan anugerah dari Allah bagi seorang perempuan. Ada juga, Pak Ustadz, begini, bagaimana? Kan melakukan ibadah haji, misalkan. Melakukan ibadah haji kan diharuskan daripada mereka jauh-jauh suka meminum obat untuk menunda, katanya kan. Untuk menunda haid supaya jangan sampai terjadi pas misalkan mau tawaf terjadi menstruasi, terjadi keluar. Apa hukumnya, bagaimana, Pak? Apakah memang itu termasuk melawan kodrat atau bagaimana? Itu kan sering terjadi. Jadi disinjau secara hukum bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima kasih untuk pertanyaan saya, Pak. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz untuk jawabannya dari Pak Ahmad Irwan yang baru saja bergabung.
4: Mohon maaf, saya tidak mendengar ya tadi apa yang ditanyakan mungkin.
1: Halo, selamat pagi Ustadz.
0: Di review pertanyaannya mungkin.
1: Baik Ustadz, ini mengenai hukum untuk menopause ya ketika berangkat haji. Nah ini seperti apa tanggapannya?
0: Maksudnya yang ditanyakan itu bagaimananya?
1: Baik, ini terkait dengan ini Ustadz ya, mungkin ketika menjalankan ibadahnya dari Pak Ahmad Hirwan.
0: Oh baik. Ibadah haji ya wajib dilakukan oleh siapa saja yang punya istitoah, punya kemampuan ya. Kalau mampu itu salah satu tolak ukurnya ya, sehat ya, punya ongkos macam-macam ya, perjalanannya aman dan sebagainya. Kalau ini yang haji ini termasuk orang yang sudah menopos ya, sudah katakanlah nenek-nenek begitu ya. Ya perempuan sudah usia 60 lah ya, 60 ke atas ya. Nah, misalnya itu gimana ketentuannya ya. Ketentuannya perempuan yang sudah menopause ya, kalau dia menopause-nya menopause baru, alangkah baiknya dia berkonsultasi dengan dokter ya, supaya apa, kan kadang haid kadang enggak ya, kalau menopause-menopause baru itu ya, kadang haid kadang enggak ya. Tapi kalau menopause-nya yang sudah lama ya, usia 70 misalnya ya, masih oleh Allah dikasih kehidupan ya, nah itu kan tidak haid lagi ya, akan aman ketika menjalani seluruh ibadah ya. Mau dia berikhram ya, wukuf di Arafah ya. Jadi kalau ini wanita masih apa namanya, masih manupus awal idealnya ya, biar ibadahnya nanti tidak terganggu, bisa berkonsultasi dengan dokter ya. Bagaimana biar ini kadang-kadang head keluar, kadang-kadang enggak lah. Kan ini enggak tahu nanti pas begitu berangkat di bulan suci atau di tanah suci ini, biar tidak kena haid. Jadi yang menjadi halangan hanya adalah masalah suci dan tidak suci ya, kalau perempuan menopause itu. Nah, kalau secara syariat ya, wanita itu juga boleh berangkat haji. Kalau zaman dulu ada syarat mahram. Mahram itu artinya beliau seorang perempuan ini bersama dengan orang yang menjaga keamanannya. Mahram itu jika di zaman dulu orang haji itu kan naik unta ya, nah, masih manual ya, naik unta, ada yang jalan kaki ya.
1: Baik.
0: Coba bayangkan ya, bagaimana?
1: Baik Ustadz, mohon izin kami potong terlebih dahulu, sudah ada yang bergabung di telepon, kami coba sapa sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Gali.
1: Ya, selamat pagi Pak Yarto.
5: Iya, assalamualaikum, sugeng enjang Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, Pak Ustadz menjelaskan bahwa tafsir At-Talaq 4-7, Pak Ustadz menjelaskan bahwa ketentuan masa iddah bagi perempuan menopause belum haid atau hamil, kewajiban tempat tinggal dan nafkah sesuai kemampuan suami, serta janji kemudahan dari Allah bagi yang bertakwa. Pertanyaan saya begini, Pak. Kalau kita melihat referensi ayat 4, nah, barang siapa, maksudnya jaminan kemudahan artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan menjadi urusan menjadi mudah. Apa arti ini Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Yarto. Baik, kita jeda sejenak untuk perbincangan pagi hari ini Ustadz. Dan kami masih nantikan juga untuk ada pendengar yang mau bergabung, silakan line telepon kami buka di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, masih kami hadirkan untuk Anda sajian mutiara pagi mengenai At-Talaq 4 hingga 7. Kami akan hadirkan sampai jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung di telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-6666-886. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung lewat komentar live chat RRI Digital. Baik Ustadz, terakhir dari pertanyaan Pak Suyarto, kemakmuran apa yang dimaksudkan dalam ayat 4 tadi terhadap perempuan yang sedang iddah? Monggo Ustaz.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Yarto ya. Apa kemakmuran yang dimaksudkan oleh Allah dalam surat At-Talaq ini ya? Bagi perempuan yang menjalani masa iddah. Jadi wa may yattaqillaha, itu kan banyak ya. Siapa saja yang bertakwa pada Allah, Allah berjanji di situ yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang minggu lalu sama wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi apa yang dimaksudkan solusi-solusi ini ya? Saya enggak tahu yang dimaksud kemakmuran ini apakah ayat yang belum selesai kita bahas ya. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum atau apa, ini kan mohon maaf saya tadi tidak dengar suaranya Pak Yarto. Mungkin bisa diulas Mas Kale.
0: Baik. Terkait pertanyaannya itu saja tadi Ustaz.
1: Ya, jadi kan ada kemungkinan ya. Ayat yang sedang akan kita bahas ini juga membahas kemakmuran ya. Min wujdikum itu. Ayat yang sebelumnya tentang takwa, tentang ya, kenapa sih orang iddah kok disuruh takwa ya, akan dikasih solusi ya. Akan dikasih macam-macam itu ya. Sepertinya ini lebih mengarah ke ayat yang hendak kita baca. Jadi mungkin sekalian saya baca ya, sekalian ya. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Min wujdikum saking kejembaran, sira kabeh kejembaran ya kemakmuran. Wala tudarruhun. Lan ojo gawe melarat, ojo gawe bahaya sapa sira kabeh. Hunna ing pira-pira bujune sira kabeh sing dicerai. Litu dayiku supaya ngrupekake sapa sira kabeh alaihinna ing ngatasé mantan bojone sira kabeh. Wa in kunna lan lamun ana sapa bojone sira kabeh iku ulatu hamlin pira-pira wong wadon kang nembe ngandhut hamil. Fa'amfiku mongko aweo nafakoh sapa sira kabeh. Ini nafakoh lahir ya. Jadi alaihinna ing atase bojone sira kabeh sing wis dicerai mau hatta yadona sehingga yento melahirkan sapa bojone sira kabeh hamlahunna ing kandungane. Fa in ardhuna mongko lamun sampun ya, fa in ardhuna mongko lamun nyusoni sapa al mutallaqat sapa pira-pira wadon sing wis dicerai nyusoni, ini nyusoni anake ora nyusoni bakne ya. Jadi kan tadi sampai melahirkan ya, ketika melahirkan kewajibannya sudah selesai sebenarnya para istri itu. Tapi kalau dia mau berkenan menyusui anaknya, Fa'atuhunna ujurohunna. Fa'atu mongko podo awe sapa sira kabeh hunna ing biro-biro wong wadon ulati hamlin wei ujurohunna ing biro-biro bayarane ulatu hamlin. Jadi perempuan menyusui anak kalian yang dia sudah kalian cerai, ini wajib dibayar kalau dia mau menyusui. Nah, ini seringkali pada diabaikan ya. Jadi kalau apa namanya wanita yang sedang mengandung kok dicerai ya, nah, itu iddahnya adalah sampai melahirkan. Ketika dia menunggu masa lahir, ini harus dikasih nafkah lahir. Nafkah lahir itu ya dikasih makan, dikasih minum, ya sekarang ditransfer lah, kira-kira begitu ya. Kalau nanti dia sudah melahirkan, sebenarnya kewajiban ibunya selesai sebenarnya. Tapi kalau dia masih mau menyusui anaknya sampai 2 tahun misalnya, kewajiban kalian ini adalah para suami yaitu membayar ini beliau menyusui. Karena itu sudah bukan kewajiban. Meskipun ibu kandung ya, gak tega ya. Wa tamiru bainakum bima'ruf. Wa tamiru dan rembukano sapa sira kabeh. Bainakum ing dalam antarane sira kabeh bima'rufin kelawan bagus. Wa in ta'asartum lan lamun podo angel-angel sapa sira kabeh fasatur di umum kok bakal nyusoni lahu maring anak-anak yang dilahirkan tadi sapa ukhra wadon kang liya. Nah, ini pertanyaannya Pak Yarto. Jadi saya mohon maaf tadi tidak mendengar ya pertanyaannya. Saya tidak tahu. Mungkin Mas Galih, halo?
0: Ji, Ustadz, monggo silakan.
1: Mungkin di minggu-minggu depan telepon ke telepon manual saja.
0: Boleh,
1: ya, yang
0: boleh Ustadz.
1: WA ya.
0: Oke. Okay.
1: Biar berikannya stabil ya. Kita tidak tahu di kadang-kadang ini.
0: Baik.
1: Apa? Tidak stabil sih ya.
0: Oke, okay, tapi suara yang kami terima cukup jelas Ustadz.
1: Iya, kalau kalau dari jenengan jelas, tapi kalau tadi dari Pak Irwan saya tidak dengar.
0: Baik Ustadz.
1: Dari Pak Yanto juga tidak dengar.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Tapi aman-aman.
0: Iya Ustadz. Nah, mengingat ini juga karena keterbatasan ya, waktu yang kita punya Ustadz ya, terakhir bisa memberikan pesan penutup untuk jumpa kita edisi kali ini. Silakan Ustadz.
1: Ya, baik. Sebelum kita tutup ya, jadi ada beberapa hal yang saya kira bisa kita ambil ya dari firman Allah yang sudah kita kaji ya, bahwa ketakwaan itu bukan hanya tampak, bukan hanya muncul saat hidup ini berjalan indah saja, berjalan mudah ya. Tetapi justru ketika kita ya, dalam kondisi bertanggung jawab, dalam kondisi penuh ujian sekalipun ya, ketakwaan itu harus dijaga. Yakinlah ya, janji Allah dalam surat At-Talaq, Allah akan banyak tadi janjinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dikasih solusi. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Macam-macam ya. Jadi kita berharap pada Allah tentu ya. Kita semoga senantiasa dapat rahmat Allah sehingga tidak sampailah terjadi perceraian-perceraian itu ya. Ketika Allah menguji kita, keluarga kita dengan kematian sehingga ada masa iddah ya. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadikan kekuatan ya. Sekaligus menjadikan setiap ujian ya, sebagai jalan menuju ketakwaan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya kira demikian Mas Galih, saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk perbincangan yang sudah dihadirkan pagi hari ini. Insya Allah dengan surat At-Talaq 4 hingga 7 ini bisa menjadi salah satu referensi untuk kita bisa semakin taat kepada hukum Allah. Demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, dan untuk Anda yang selalu menantikan kehadiran Mutiara Pagi setiap pagi pendengar pukul 5 hingga 6 pagi hanya di Prosatu Semarang, kenal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda berita lintas pagi untuk update informasi terkini wilayah kota Semarang dan sekitarnya. Tetap bersama dengan kami. Ready?

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.

0: karena kita menangkap potensi. Jadi kita tidak memaksakan bahwa koperasi itu harus toko kelontong, karena kami sadar di depan kami persis itu ada toko kelontong yang dibuka oleh warga.
1: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang memberikan nuansa baru dalam bidang usaha koperasi Merah Putih. Pemerintah terus mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Saya Galih menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Pendengar, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang memberikan nuansa baru dalam bidang usaha koperasi Merah Putih. Nuansa baru tersebut karena bidang usahanya tidak menjual bahan kebutuhan pokok seperti koperasi Merah Putih lainnya, melainkan mengoperasikan sebuah kafe bernama Merah Putih Coffee and Eatery sebagai program prioritasnya. Berikut laporan selengkapnya.
0: Menangkap potensi, jadi kita tidak memaksakan koperasi itu harus toko kelontong.
2: Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang memberikan nuansa baru dalam bidang usaha koperasi Merah Putih. Nuansa baru tersebut karena bidang usahanya tidak menjual bahan kebutuhan pokok seperti koperasi Merah Putih lainnya, melainkan mengoperasikan sebuah kafe bernama Merah Putih Cafe and Eatery sebagai program prioritasnya. Kepala Kelurahan Kramat Selatan, Bayu Saputro, kemarin mengatakan pihaknya menangkap peluang usaha kafe untuk koperasi Kota Merah Putih Kramat Selatan karena lokasinya sangat strategis, yakni dekat perkantoran, rumah sakit, dan juga keramaian mahasiswa universitas yang ada di Kota Magelang. Selain itu, dipilihnya usaha kafe tersebut tidak ingin menyaingi usaha warung kelontong milik warga sekitar. Di sisi lain, pihaknya menggandeng UMKM milik warga sekitar untuk bersinergi dengan menitipkan produk UMKM-nya di koperasi Kelurahan Merah Putih Kramat Selatan.
0: Karena kita menangkap potensi, jadi kita tidak memaksakan bahwa koperasi itu harus toko kelontong, karena kami sadar di depan kami persis itu ada toko kelontong yang dibuka oleh warga, di sebelah juga ada, maka kami tidak ingin bersaing, tapi kami menangkap potensi, memetakan potensi yang ada.
2: Melainkan selaras dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih yang diperkuat Impres nomor 17 tahun 2025. Melainkan selaras dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih yang diperkuat Impres nomor 17 tahun 2025.
3: Dan ini sebenarnya kan justru malah ingin kita kembangkan, tidak hanya berkutat kepada hal-hal yang sifatnya klasik, misalnya sembako.
2: Di Kafe Merah Putih Kramat Selatan tersebut terdapat 6 orang barista yang melayani para pengunjung kafe mulai pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam dan terbagi dalam 2 shift kerja. Widya Cahyono melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah terus mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung akad massal dan penyerahan 62.710 rumah subsidi yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Berikut laporan dari Heri Kisianto.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung prosesi akad massal dan penyerahan 62.710 unit rumah subsidi melalui program kredit pemilikan rumah atau KPR Sejahtera dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Kegiatan dipusatkan di perumahan Puri Delta City Site Kabupaten Batang Kamis siang. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ini dilaksanakan secara hybrid. Akad massal berlangsung serentak di 165 titik yang tersebar di 372 kabupaten kota pada 36 provinsi di Indonesia. Sebanyak 200 penerima manfaat dan 10 bank penyalur hadir langsung ke lokasi. Sementara lebih dari 62.000 debitur mengikuti prosesi akad secara daring dari masing-masing daerah. Prosesi ditandai dengan penyerahan secara simbolis 4 kunci rumah subsidi oleh Presiden Prabowo kepada masyarakat penghasilan rendah dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari guru, buruh, hingga pengemudi ojek online. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyerahkan secara simbolis kredit usaha rakyat dan KUR perumahan senilai 880 miliar rupiah. Program ini diharapkan memperkuat pelaku usaha di sektor perumahan sekaligus mendorong percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat.
5: Presiden Republik Indonesia secara resmi menyerahkan

0: Salah satu warga Rohayati dan suami merasa bersyukur karena setelah 35 tahun akhirnya berkat kerja kerasnya membuka usaha cucian motor bisa memiliki rumah untuk pertama kalinya.
1: Karena ibu itu nikah tahun 89, baru sekarang punya rumah. Jadi sekitar 35 tahunan. Usaha keras, ibu mengelola itu cucian motor dan mobil, punya saudara, terus bapak kerja kulit bangunan. Presiden sendiri, saya pribadi mengaturkan banyak terima kasih karena kepeduliannya, jadi saya punya rumah.
0: Hingga Juli 2026 tercatat 107.410 masyarakat berpenghasilan rendah telah menerima manfaat pembiayaan FLPP dengan tingkat terhunian mencapai 93,35%. Pemerintah menargetkan penyaluran 350.000 unit rumah subsidi sepanjang tahun 2026 sebagai bagian dari realisasi program 3 juta rumah.
2: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus 2026, potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Tengah meningkat. Berikut laporan selengkapnya.
4: Yaitu melakukan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban yang terdampak atau terjebak akibat kebakaran.
5: Pendengar, memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan akan terjadi pada bulan ini, Agustus 2026, potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Tengah meningkat. Kantor SAR Semarang bersama Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat langkah pencegahan untuk meminimalkan resiko bencana. Basarnas Semarang menegaskan bahwa dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, perannya berfokus pada operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban, sedangkan pemadaman api menjadi kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran. Penanganan karhutla dilakukan melalui sinergi dengan BPBD, TNI, Polri, BMKG, dan instansi terkait agar respons darurat berjalan cepat dan terkoordinasi. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Semarang, Mul Wahyono, mengatakan pihaknya selalu menyiapkan personel terlatih, kendaraan operasional, peralatan evakuasi, alat pelindung diri, serta sistem komunikasi untuk mendukung operasi penyelamatan apabila terjadi kebakaran.
4: Siap siagaan, kami juga menyiapkan personel SAR, peralatan evakuasi, kendaraan operasional, dan sistem komunikasi untuk merespon kejadian secara cepat.
5: Sementara itu, Senior Forecaster Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang, Gempita Iki Zikrillah, menyampaikan musim kemarau tahun ini berpotensi lebih kering dan berlangsung lebih panjang akibat pengaruh fenomena El Nino yang menguat serta dominasi angin muson Australia yang membawa masa udara kering.
6: BMKG sendiri memang kita juga ada satu produk ya, namanya itu Fine Fuel Moisture Coat atau peta tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah.
5: Sebagian besar wilayah Jawa Tengah saat ini berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. BMKG secara rutin memperbarui informasi perakiraan cuaca, hari tanpa hujan, serta peta tingkat kemudahan terbakar melalui kanal resmi agar dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai dasar meningkatkan kewaspadaan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 9 DPR RI mengusulkan pekerja miskin informal terakomodir program BPJS Ketenagakerjaan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Petani yang miskin yang masuk di 1.5.
8: Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mengusulkan agar pekerja miskin di sektor informal menjadi penerima bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh negara. Usulan tersebut disampaikan saat sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan di Gedung Serbaguna Desa Pancur, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang. Menurut Edi, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera melalui perlindungan jaminan sosial. Selain jaminan kesehatan, pekerja juga perlu mendapatkan jaminan kecelakaan kerja agar memiliki kepastian perlindungan saat menjalankan aktivitasnya. Ia menilai sangat logis apabila pekerja miskin seperti nelayan, pemulung, hingga petani yang masuk kategori desil 1 hingga 5 sebagai penerima bantuan iuran. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu mendapat persetujuan pemerintah agar manfaat perlindungan sosial semakin luas.
7: Kami mendorong pekerja miskin, nelayan, pemulung, kampung, misalnya petani yang miskin yang masuk di 1.5 itu bagian dari penerima dapat surat dan disetujui oleh pemerintah sehingga APBN kita setiap tahun bisa support sekitar 20 juta itu ya sekitar 4 juta.
9: Tokoh masyarakat Ilyas Al-Mustofa mengapresiasi perjuangan yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mesejahterakan masyarakatnya, termasuk warga yang tidak mampu.
10: Saya menyambut baik usulan itu karena hemat saya BPJS Ketenagakerjaan itu memang secara konstitusional menjadi tanggung jawab pemerintah di aspek kesejahteraan masyarakat.

0: Ya. Yeah. Tren kasus penyakit gagal ginjal di Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk itu, Rumah Sakit Karya ditingkatkan mutu pelayanan bagi pasien gagal ginjal lewat forum konsultasi publik. Berikut laporan selengkapnya.
1: Salah satu tindakan ya untuk pasien-pasien yang menderita kelainan ginjal.
2: Kasus gagal ginjal di Jawa Tengah mengalami tren kenaikan yang didominasi oleh usia muda dan dewasa. Untuk itu, Rumah Sakit Karya di Semarang terus meningkatkan layanan nefrologi untuk meningkatkan mutu pelayanan seiring bertambahnya jumlah pasien melalui forum komunikasi publik. Direktur Layanan Operasional RSUP Dr. Karya di Semarang, Ninung Rosdiana Kusumawati mengatakan, pihaknya terus berinovasi dengan mendengarkan pendapat dari publik tentang layanan bagi pasien ginjal. Menurutnya, melalui forum tersebut untuk mendengarkan pendapat dari stakeholder guna perbaikan layanan. Ia mengungkapkan layanan pasien ginjal di Rumah Sakit Karyadi mulai dari hemodialisis, continuous ambulatory peritoneal dialysis atau CABD hingga transplantasi ginjal.
1: Diadakanlah forum ini supaya nantinya apa yang kita berikan itu yang memang sesuai dengan kebutuhan dan bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang kami layani. Tentunya demikian. Jadi kami di sini memiliki tim transplant ginjal juga yang cukup solid di Karyadi dan berkompeten untuk melakukan tindakan tersebut. Sudah banyak pasien yang alhamdulillah berhasil kami lakukan transplantasi ginjal.
2: Pada kesempatan yang sama, tim nefrologi dan ginjal Rumah Sakit Karyadi, Dr. Ayudhiyah Nuroni mengungkapkan jumlah pasien baru penyakit ginjal baik dari layanan rawat jalan maupun rujukan daerah terus mengalami peningkatan. Menurutnya, peningkatan pasien gagal ginjal ini banyak ditemukan pada kelompok usia dewasa dan muda.
3: Memang trennya sekarang dewasa muda ini mulai banyak yang muda-muda ini sudah mulai dialisis gitu.
4: Faktornya apa ya, Bu?
3: Ya mungkin lifestyle ya, kayak hidup, kemudian ada juga faktor yang infeksi dari kecil, seperti itu juga bisa. Jadi ada glomerulonefritis kronik yang tidak diobati dengan baik, kemudian hipertensi yang berhubungan dengan kayak hidup, diabetes mellitus, itu yang tidak terkontrol dengan baik juga nanti di kemudian hari bisa menjadi penyakit ginjal kronik tahap akhir yang membutuhkan dialisis.
2: Lebih lanjut, Ayudhiyah mengungkapkan, selain pada usia dewasa, kasus kelainan ginjal pada anak juga masih cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan dari kelainan bawaan saluran kemih hingga infeksi. Bowo Wiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebuah ketekunan dapat berbuah prestasi gemilang bahkan di kancah internasional. Hal itu sudah dibuktikan dari kisah bocah Boyolali bernama Ibrahim yang sukses mendapatkan pengakuan dari Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA. Berikut laporan selengkapnya.
5: Di sebuah desa di Kabupaten Boyolali, seorang bocah sekolah dasar menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar komputer untuk mempelajari dunia yang belum banyak dipahami anak seusianya. Ketekunan itu mengantarkan Ibrahim Al-Abar, siswa SD Negeri 3 Geneng Sari, memperoleh pengakuan dari Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA. Di usia yang masih belia, Ibrahim telah menaruh minat besar pada coding dan keamanan cyber. Saat teman-teman sebayanya menghabiskan waktu untuk bermain, ia justru menikmati proses mempelajari cara kerja sistem digital dan mencari celah keamanan di berbagai platform. Ketertarikan tersebut tidak datang secara instan. Sejak duduk di bangku kelas 4 SD, Ibrahim belajar secara otodidak melalui internet, video YouTube, komunitas daring, serta bimbingan ayahnya yang berprofesi sebagai guru komputer di salah satu SMK di Boyolali. Perjalanan belajarnya tidak selalu mudah. Ibrahim mengaku untuk memahami berbagai konsep keamanan cyber, ia rutin meluangkan waktu sekitar 3 hingga 4 jam setiap hari sambil terus mengasah kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Kerja keras itu membuahkan hasil ketika ia menemukan celah keamanan berupa broken link hijacking pada salah satu sistem yang masuk dalam cakupan Vulnerability Disclosure Policy, FDP dari NASA. Temuan tersebut berawal dari tautan media sosial NASA yang sudah tidak aktif dan berpotensi dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk aksi phishing maupun penyebaran informasi palsu.
6: Salahnya saya harus menemukan link yang mati, sosial media NASA, terus saya bisa ambil alih dan menjadi sebagai NASA dengan bisa menggunakan sebagai link matinya phishing dengan informasi palsu dengan mata senyumkan NASA.
5: Tidak berhenti pada penemuan itu, Ibrahim

0: kemudian melaporkan hasil temuannya melalui mekanisme responsible disclosure. Setelah melalui proses verifikasi, NASA menerbitkan Letter of Recognition tertanggal 9 Juli 2026 sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam membantu meningkatkan keamanan sistem lembaga tersebut.
1: Saya jadinya ada 4 laporan, tapi ada yang ditolak, ada juga duplikat, ada juga yang masih pending, ada juga yang diterima.
0: Pencapaian itu diraih melalui proses yang penuh ketelitian. Ibrahim membutuhkan waktu sekitar 6 hari untuk memastikan temuannya benar-benar akurat sebelum akhirnya mengirimkan laporan resmi kepada NASA. Bagi Ibrahim, pengakuan internasional tersebut bukanlah akhir. Bocah yang bercita-cita menjadi profesional di bidang cybersecurity itu justru menganggap pencapaiannya sebagai langkah awal untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan. Sebelum mendapatkan pengakuan dari NASA, Ibrahim juga pernah menemukan celah keamanan pada sistem milik pemerintah Provinsi Lampung. Atas temuannya itu, ia menerima sertifikat penghargaan yang semakin memotivasi dirinya untuk mendalami dunia keamanan cyber. Prestasi Ibrahim mendapatkan sorotan dari masyarakat yang banyak kagum pada bakatnya. Salah satunya Ferry Ramadan misalnya, yang mengaku kagum pada prestasi siswa sekolah dasar tersebut.
2: Ya, menurut saya itu sebuah pencapaian luar biasa ya, anak seusia itu sudah paham gitu tentang keamanan cyber. Menurut saya perlu perhatian pemerintah agar kedepannya bakat-bakat seperti ini tidak diambil oleh negara lain begitu ya.
0: Prestasi yang diraih Ibrahim mendapatkan perhatian dari berbagai pihak termasuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan hadiah berupa laptop, tas, dan perlengkapan sekolah untuk mendukung proses belajarnya. Bantuan tersebut diberikan agar Ibrahim memiliki sarana yang memadai untuk mengembangkan potensinya. Prestasi yang diraih siswa sekolah dasar ini merupakan pencapaian luar biasa yang patut mendapatkan dukungan.
3: Di Kemusu ya, saya tidak hafal SD-nya siapa, di Kemusu. Ini kan mau menghadap Pak Gubernur, ya. Dan pemerintah provinsi juga memberikan apresiasi. Apresiasinya apa? Karena ini berprestasi, kita kasih laptop. Mas Ibrahim ini butuh laptop. Nah, kemudian ya tas juga, intinya itu.
0: Selain bantuan perangkat belajar, Ibrahim juga memperoleh beasiswa dari SMP Islam Al-Abidin Surakarta. Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa kerja keras, rasa ingin tahu, dan semangat belajar dapat membuka jalan menuju panggung dunia. Demikian feature edisi hari ini, saya Tika Budiman undur diri, sampai jumpa.
4: Berita olahraga.
5: Berita olahraga.
6: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI Provinsi Jawa Tengah memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan turnamen Padel Piala Walikota Semarang. Kejuaraan ini dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat pembinaan atlet sekaligus jadi momentum untuk memperluas popularitas olahraga padel yang kini semakin diminati oleh masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
7: Dukungan pemerintah sangat luar biasa, mulai dari Kota Semarang.
8: Ketua Umum Pengurus Provinsi PBPI Jawa Tengah, Arganto Wibowo Pangarso, mengatakan turnamen Padel Piala Walikota Semarang bukan hanya sekedar ajang kompetisi, namun juga menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem olahraga padel yang berkelanjutan di Jawa Tengah. Sehingga turnamen ini sebagai langkah awal untuk memperkenalkan olahraga padel sekaligus mengasah potensi atlet yang berbakat di Jawa Tengah. Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat terhadap olahraga padel di Kota Semarang menjadi modal besar untuk mengembangkan cabang olahraga tersebut di berbagai daerah di Jawa Tengah. Karena itu, PBPI Jawa Tengah mendorong seluruh pengurus kabupaten kota untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan turnamen serupa, baik melalui piala wali kota ataupun piala bupati. Selain mendorong penyelenggaraan kompetisi, PBPI Jawa Tengah juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah, BUMN, swasta, ataupun komunitas untuk bersama-sama mengembangkan olahraga padel ini. Arganto menilai keterlibatan banyak pihak akan memperkuat ekosistem padel, sekaligus mendorong terciptanya budaya hidup sehat di lingkungan kerja dan masyarakat.
7: Pasti sebentar lagi akan ada Porprov di bulan Oktober. Kami juga akan mempersiapkan seluruh atlet, baik di kota kabupaten. Kami pun juga akan membentuk satu turnamen satu lagi untuk persiapan itu, yang mana nanti akan bernama Jateng Padel Championship.
8: Sementara itu, salah seorang Atlet padel asal Kota Semarang, Hri Wijayanti, sangat antusias menyambut turnamen itu. Pihaknya mengaku olahraga padel saat ini sudah banyak digemari oleh warga, khususnya di Kota Semarang. Dukungan dari Wali Kota Semarang juga sangat dirasakannya untuk dapat menggairahkan event sport tourism seperti turnamen padel Piala Wali Kota Semarang ini.
9: Bagus mas, apalagi untuk padel ini lebih sering sama wali kita itu, sering hampir seminggu dua kali kita latihan bersama, tapi berbeda-beda venue-nya, karena wali kota menginginkan bahwa latihan di semua tempat itu akan bisa meratakan semua.
8: Turnamen padel Piala Wali Kota Semarang 2026 menyediakan hadiah Rp200 juta akan dilaksanakan di Potres Padel Arena pada 28 hingga 30 Agustus 2026. Pendaftaran kegiatan itu saat ini sudah dimulai dan dapat dipantau di akun Instagram PB Padel Semarang. Lukis Dahlan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketua KONI Jawa Tengah Sujarwanto mengatakan untuk meraih hasil yang maksimal bagi atlet, setiap pengprov cabang olahraga diharapkan untuk memperbanyak kejuaraan. Berikut laporan selengkapnya.
10: Bahwa penting membuat masyarakat aware terhadap olahraga di Jawa Tengah. Itu yang paling...
11: Pendengar Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah mendorong semua cabang olahraga untuk lebih sering mengadakan kejuaraan yang kemudian ditindaklanjuti dengan sistem berjenjang dan berkelanjutan. Hal tersebut dikatakan Ketua KONI Jawa Tengah Sujarwanto. Lebih lanjut, untuk memperbanyak kejuaraan, KONI Jawa Tengah membutuhkan sinergi antara KONI Provinsi, KONI Kabupaten Kota, dan setiap cabang olahraga dengan program, infrastruktur, dan dukungan dari semua pihak. Menurutnya, dalam menggelar kejuaraan cabang olahraga harus melibatkan stakeholder dan masyarakat untuk dukungan aktif olahraga Jawa Tengah semakin maju, terutama di tingkat kota kabupaten seperti Semarang.
12: Imbalan ke mereka semua adalah prestasi. Nah, maka prestasi kita pastikan, dan kemudian kesempatan wahananya kita buatkan. Maka saya katakan, yuk kita menyelenggarakan olahraga, ya mengumpulkan semua dermawan untuk bagaimana menguatkan olahraga. Yang penting kita kelola dan taruhannya adalah prestasi.
11: Sedangkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadj Yassin Maimun meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Tengah, terutama kabupaten kota, agar mampu mendongkrak prestasi olahraga di Provinsi Jawa Tengah. Prestasi itu perlu diraih baik di kancah nasional maupun internasional.
10: Memberikan kontribusi terhadap olahraga nasional, perwakilan ketika ada event-event nasional. Bahkan ketika olahraga nasional pun meminta untuk dikirim ke internasional, kami siap. Toh kita sudah banyak para atlet kita, para olahragawan kita yang sudah go internasional. Nah ini mari kita pertahankan, kita tunjukkan.
11: Waku mengharapkan KONI Jawa Tengah ke depan dapat mendukung pembinaan atlet saat mereka menorehkan prestasi. Jika pembinaan baik, atlet tidak akan meninggalkan Jawa Tengah. Menurut Wagub, negara yang maju akan terlihat dari prestasi olahraga, sebab prestasi olahraga dicapai seiring dengan tingkat dedikasi yang tinggi terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Agus Heranto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tersebut, menutup jumpa kita pada Berita Lintas Pagi edisi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
13: Pro 1 RRI Semarang.

0: Bukan salahku melewatkanmu taman sayangmu.
1: Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Loh kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya. Tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian, pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan.

0: Selamat pagi Bergar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini. Masih bersama dengan saya Galih Aji yang menemani Anda di Semarang pagi ini edisi hari Sabtu Bergar 1 Agustus 2026 ya. Hari Sabtu awal bulan pula. Kebahagiaan double pendengar ketika semuanya terasa baru di bulan baru ini. Harapannya semangat baru pun juga sudah disiapkan pendengar ya. Dan semoga hari ini berjalan menyenangkan, bahagia untuk kita semua dan juga sehat selalu pendengar. Pokoknya tetap bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana untuk agenda Anda hari ini pendengar? Apakah dimaksimalkan dengan liburan bersama dengan keluarga atau rekan-rekan terdekat? Atau ada juga yang masih harus hustle alias bekerja ya? Tidak masalah, apapun kondisinya berkah selalu untuk kita semua ya. Dan untuk Anda yang sekarang sedang beraktivitas, silakan ya untuk berbagi informasi pagi hari ini. Bagaimana untuk kondisi lalu lintas, cuaca, atau mungkin ada sebuah kejadian menarik yang bisa Anda sampaikan kepada dengan kami. Langsung saja ya, di telepon 024-8316-686 atau juga di WhatsApp di 081-6666-886 dan di aplikasi RRI Digital. Pagi hari ini terpantau cerah pendengar, kira-kira seperti apa? Apakah cuaca akan terus bersahabat hingga nanti sore atau malam? Segera kami akan hadirkan laporan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Halo, selamat pagi. Dengan siapa saya berbicara?
1: Selamat pagi, dengan Rizka, Mas.
0: Baik, silakan rekan Rizka untuk laporan Anda pada pagi hari ini.
1: Ya, baik, terima kasih. Baik, para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 1 Agustus 2026 untuk jam 7 pagi hingga jam 7 petang. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada pagi hingga siang diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti cerah berawan hingga berawan. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 25 sampai 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 45 sampai 75%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada pagi hari ini diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk siang, sore hingga awal malam nanti umumnya cerah berawan hingga berawan, tetapi berpotensi hujan ringan tidak merata, terutama di wilayah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 2,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiraan yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih rekan Rizka untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda laporan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Silakan pendengar berbagi informasi, kami nantikan hanya di Semarang pagi ini.

Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan update informasi terkini ya untuk wilayah dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro3 RRI. Dan kami juga masih menantikan untuk informasi dari Anda pendengar pagi hari ini. Seperti apa aktivitas Anda dan juga bagaimana untuk kondisi cuaca, lalu lintas, atau barangkali Anda juga menemukan sebuah kejadian menarik? Silakan Anda bagikan kepada kami pendengar. Silakan di 081-666-6886 dan juga di telepon di 024-831-6686 dan di aplikasi RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang ikut MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
3: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas yakni ingin menjadi tetangga yang baik, sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana.